0: Ini sih izin lata Jawa. Gimana bang kabar bang? Terakhir kita duet waktu Aldi Tahir ya.
1: Betul.
0: Gila, kangen banget gua sama lu dulu.
1: Set dah. Gua kangen.
0: Kebetulan dulu kita kenal. Dulu kita mau kangen juga dulu kenal.
1: Gua tuh lebih kangen kalau di sini kangen di WhatsApp. Dit udah masuk ya.
0: Oh. Bulanan. Gitu. Bulanan dulu. Gitu. Chat tanggal berapa dulu?
1: Bebas kalau gue.
0: Bebas. Kok bebas?
1: Kayak bukan karyawan ya.
0: Bukan karyawan. Kayak freelance biasa aja gitu. Adit masuk hari ini? Enggak, belum gitu.
1: Kayak enggak diakui deh. Tapi mungkin buat sahabat suara udah ada yang gembira banget nih. Pagi ini kan udah ada gajian.
0: Udah emang udah ada sih beberapa.
1: Ada
0: sih.
1: Kan ada tanggal 29, 30.
0: Di split gitu. Kita di sini.
1: Oh, split ya?
0: Segitu.
1: Ya maksudnya kalau boleh itu. Nggak maksudnya pagi, siangnya udah ini kan.
0: Iya kan udah banyak karyawan. Iya tergantung orang, itu tergantung orang bang. Itu tergantung orang.
1: Ya bukan rahasia perusahaan bro.
0: Kagak maksud gue di split itu apa keuangan ya kan, dan buat makan bisa.
1: Oh iya benar. Ya, kan? Benar.
0: Kan freelance sama ini beda karyawan.
1: Bener. Tapi sebenarnya kita ngapain di sini sih, Dra? Si Gina sama Kinos kemana sih?
2: Lagi cuti dulu. Lagi.
1: Kemana?
2: Ke Baluran.
0: Bali. Kemana, Bali.
2: Ke Afrikanya Jawa.
1: Apa? Oh, Banyuwangi.
2: Banyuwangi.
0: Katanya Bali.
2: Hah? Nanti dari situ ke Bali.
0: Oh.
2: Naik motor kalau enggak salah.
0: Wah, kok keluarga? Guys, air rame-rame. Anak berapa? Anak 2 ya? Anak 3 sih?
2: 2.
0: Naik motor.
1: Berempat naik motor.
0: Kebetulan naik Vespa Extreme mereka. Ya.
1: Udah gitu Gina yang nyetir.
0: Iya. yang ada saungnya tau enggak lu? Iya. Tapi Bali lagi ramai banget sumpah, Bang.
1: Lo bisa di Bali dulu ya?
0: Gua 2 minggu lalu tiga minggu lalu deh nggak salah, honeymoon. Sepi tapi
1: saat itu
0: sepi.
1: Enak dong, maksud gue ke Bali dalam keadaan sepi tuh
0: pas.
1: lumayan oke buat honeymoon.
0: Iya ya pas kan? Banget, Canggu nggak sepi.
1: Jujur gue belum pernah ke Canggu, Ber.
0: Gue juga baru kemarin ke Canggu. Ternyata Canggu tuh kalau lu nyari apa barang-barang lucu,
1: barangnya nunung.
0: Enggak, lucunya bukan ke nunung. Lucunya tuh estetik gitu loh. Oh. Baru hari pertama nih. Lucu lebih kayak estetik tuh di Canggu tuh.
1: Ada Canggu ya?
0: Server girl Billabong tapi yang kok
1: itu kan dari zaman gua SMP.
0: Agak toko-toko lucu adalah banyak banget Canggu. Itu emang lu enggak pakai Billabong?
1: Zaman dulu gue pakainya Spiderbilt.
0: Ode.
1: Atau Volcom.
0: Volcom.
1: Itu juga minjem punya teman gue. Karena dulu kan barang mewah.
0: Iya,
1: barang mewah. Sekarang kan dah ya udahlah main kita udah bisa beli barangnya gitu ya kan.
0: Iya.
1: Bisa cari duit sendiri gitu.
0: Udah bisa cari duit sendiri. Alhamdulillah. Nanti coba ke Canggu deh.
1: Gue belum pernah sama sekali ini sahabat suara ke tempat-tempat yang mungkin orang-orang kunjungi kalau ke Bali. Karena gue kalau ke Bali sama kerja.
0: Oh.
1: Standar misalkan di daerah Kuta, Legian, habis itu pulang.
0: Anjir jalan. Legian dong. Gua enggak nyetir Legian bahkan.
1: Oh iya enggak pernah ya?
0: Kuta sekarang katanya ditinggali malah.
1: Kenapa?
0: Enggak tahu, gua sedih juga sih ngeliat Kuta ditinggalin. Dulu kan jadi wisatawan ke sana semua Kuta.
1: Betul, karena mungkin sekarang banyak banget destinasi wisata di Bali kali ya.
0: Banyak. Banyak Uluwatu, sekarang tuh kalau lu nyari-nyari pantai-pantai yang white sand gitu, Uluwatu.
1: Oh, gua terakhir waktu itu nih acara sama Hard Rock. Waktu itu ke Bali, jadi kita karaoke yang di sana, terus gue
0: seru banget.
1: Hah?
0: Seru di Hard Rock.
1: Di Hard Rock.
0: Hard Rock Bali.
1: Oh nggak, bukan di, aduh gue lupa sih namanya, mall ya, apa gitu. Mall apa ya? Mall Pondok Gede kalau nggak salah.
0: Gak ada kan Bali. Beachwalk Bali. Itu PGC. Sahabat suara, ini nanti bakal ngajakin lo untuk interaksi juga. Save dulu nomor WhatsApp Pak Suara di 0816114.
1: Arif Insomnia. Wah, ini lagu yang model video klipnya, bukan gue deh, salah deh, yang beda orang lagi.
0: Oh, ntar gue omongin.
1: Oke deh.

0: Baru Rasan Davi dan
1: Arit Insomnia. Kita masuk ke berolahraga.
0: Wah, Bung Adit, apa kabar Bung Adit?
2: Baik Bung Beril.
0: Nah, ini kita akan membahas olahraga, tapi lagi FIFA World Cup kan nih.
1: Betul.
0: Kita fokus ke voli nih.
1: Kenapa harus kita pindah ke cabang olahraga?
0: Karena ini ada sesuatu membanggakan dari tim voli putra Bung Adit.
1: Akhirnya ada berita bagus di Indonesia.
0: Waduh. Bagus emang.
1: Lah iya kan, ini ada dong.
0: Kemarin-kemarin enggak ada ya?
1: Saya googling sih kayaknya gak
0: ada. Ada, ini salah satunya apa namanya, voli putra timnas voli Indonesia lolos ke babak final AFC Men's Cup 2026.
1: AFC
0: digelar itu, iya itu yang AFC. Digelar pada tahun 2018. Gue penasaran kan Bang Bulu kayak yang nulis ya. Set. Kan 2006, kenapa dia ada 2018 di situ tuh di skripnya? Kenapa? Ya? Oh iya, start 2018.
3: Sampai sekarang belum ada.
0: Jadi jadi vakum.
3: Bukan vakum, belum pernah.
0: Belum ada juara sampai dari, akhirnya juara.
3: Juara sekarang.
1: Jadi dari awal dibikin kompetisi ini, yes. 8 tahun kemudian kita juara gitu kan, yes, maksudnya.
0: Yes. Ih keren. Berarti tim sekarang jago-jago ya.
1: Yo,
0: lawannya semifinal India Bang, gila.
1: Ah, Baskara.
0: Bukan, masa lawannya Baskara. Masa lagi nyemes siapa ada? Ada Hindia, ada Baskara.
1: Pantusan kita menang.
0: Padahal Baskara kemarin tipes ya. Sakit dia, kebanyakan manggung dia.
1: Babak. Jadi dalam laga yang digelar di Vir Savarkar Sports Complex di Ahmad.
0: Di mana tuh?
1: Di mana tuh? Di India.
0: Vir Savarkar.
1: Savarkar Sports Complex Ahmedabad, India di Sabtu kemarin nih, sahabat suara. Timnas voli Indonesia menang tipis dengan skor akhirnya 3-2.
0: 3-2.
1: Lumayan lah ya, kita jadi menang ya.
0: Iya. Gue juga suka tuh. Gue tuh suka nontonin ini zaman Asian Games. Gue nontonin timnas voli
1: perempuan kan. Nah, ngangguk-ngangguk.
0: Kazakhstan tuh, wih
1: gila. Gila Kazakhstan lu tonton,
0: set dah.
1: Uzbekistan juga.
0: Uzbek
1: iya.
0: Gue ngefans salah satu. Alia Batkuldina namanya. Cok.
1: Siapa?
0: Kaki panjang banget. Jadi kaki karena langsung kepala. Alia namanya.
1: Coba kita googling.
0: Coba googling. Coba. Jagoan gue itu.
1: Coba kita googling. Ali,
0: Alia Batkuldina.
1: Alia Batkuldina.
0: Batkuldina.
1: Alia kok kuliah di mana?
0: Tuh Kazakhstan.
1: Alia Batkuldina. Kazakhstan itu ada campuran Asia sama Eropanya.
0: Iya, iya.
1: Jadi mukanya tuh agak sedikit-sedikit kayak ada Asianya, ada kayak Cindonya gitu.
0: Iya, sama kayak Eropa. Lu ke Vietnam, kayak lu bingung ini orang Indo apa Vietnam apa
1: Thailand
0: Malaysia.
1: Juga sama. Thailand juga gitu kan. Mirip kita, iya.
0: Kemarin tuh di TikTok ada orang ngajarin bahasa Vietnam.
1: Terus
0: jadi kalau di Vietnam tuh i-nya beda, Bang. I ada i.
1: Oh, ini orang sama serius. Kayak Thailand
0: lu juga. Ngasal ya gitu anjir.
1: Kalau lu bilang swa, misalkan swa gitu. Itu beda artinya. Kalau swa itu beda lagi.
0: Iya, itu gitu.
1: Kan Thailand gitu ya.
0: Ah, sumpah gue liat di TikTok orang kayak orang ngasal kayak segitu. Segitu. Kata komennya nih orang bener gak kagak sih, pengasal doang ya.
1: Kalau kita ditipu juga kita gak tahu tuh.
0: Iya. Iya. Gila ini Piala Dunia sudah masuk ke 32 besar. Oh, itu nanti, itu nanti. Tapi gue Portugal megang siapa, Bang?
1: Gue jagoan gue Inggris sama Jerman. Sama Jepang.
0: Oh, Jepang kenceng tuh.
1: Jadi sahabat suara, Piala Dunia kan udah masuk ke babak 3-2 besar nih. Bahkan di grup komplek gue nih, bapak udah nge-share jadwal-jadwalnya.
0: Oh, udah ada.
1: Iya.
0: Dari Google.
1: Tanpa diminta ada yang nge-share tuh.
3: Sama linknya.
1: Enggak, kalau link nggak boleh, itu jangan. Itu dosa kalau lagi.
0: Jangan lagi nonton dari TVRI kan ya, kagak perlu link kan?
1: Ada coy, ada juga.
0: Emang kenapa kan gampang dari TVRI kan? Ada
1: yang gratisan.
0: Buluk tahu. TVRI emang bayar ya?
1: Kalau Buluk mah semua link dia mah ada.
3: TVRI beda itu. TVRI mah enggak bayar. Kalau pakai set top box, cuman kan kalau lagi di jalan di luar gitu kan
0: enggak bisa.
3: Orang nonton bingung nih.
0: Pakai Vola itu kan?
3: Iya, pakai aplikasi-aplikasi lah gitu.
0: Emang lu mana-mana enggak pakai HP TV?
1: Lu enggak pernah nonton gua?
0: Enggak bawa Mito emang. HP TV. Saat ini HP TV butuh ya. Butuh tuh HP TV.
1: Kayak zaman sekarang nambah-nambahin kebutuhan aja. Tapi kita mau kasih tahu nih buat sahabat suara, kalau lu mungkin enggak ikutin Piala Dunia dari kemarin-kemarin nih, kan udah makin seru ya. Tim-tim yang lolos itu pertama tuh ada Mexico.
0: Anjay, Mexico.
1: Ada siapa lagi?
0: Swiss. Paraguay, Kanada yang semalam menang ya, congrats.
1: Betul.
0: Brazil besok, Brazil lawan
1: Maroko.
0: Brazil Maroko besok.
1: Enggak. Brazil Jepang. Jepang, Jepang. Sorry. Ini katanya comeback yang kayak di Subasa ya.
3: Iya, Subasa.
0: Jepang tuh kuda hitam tapi kenceng loh, unexpected loh. Gila Jepang tuh. Naruto main enggak ya? Amerika.
1: Lu bisa, Bang. Di Subasa pun enggak ada Naruto.
0: Enggak ada. Lu misalkan gini, lu punya teman, Bang. Bola banget gitu. Ah, taruhan gua megang Amerika. Janggal gak? Janggal gak? Jarang loh orang megang Amerika gitu misalkan. Amerika ya udah aja sebenarnya. Inggris baru.
1: Ya gak apa-apa kalau Amerika mungkin dia ngerasa tuan rumah masih bisa menang. Kayak aku megang Bosnia.
0: Iya bisa, bisa.
1: Padahal kan lebih janggal lagi.
0: Iya. Mau taruhan menang.
1: Iya. Sama kayak siapa Tanjung apa namanya? Tanjung Verde.
0: Tanjung Verde.
1: Nah, KP Verde. KP Verde, iya kan. Sebutnya kalau pakai bahasa Indonesia Tanjung Verde. Itu aja kayaknya. Ibaratnya satu negara dia masih banyakkan warga di Mampang.
0: Wih. Iya. Iya bener ya, kecil ya. Masih ramean Depok.
1: Iya. Bahkan waktu di Islandia aja itu ada yang memang pemain bolanya kerjanya jadi kameramen buat film gitu, tapi jadi main bola. Jadi dia
0: jadi jobnya
1: iya ada dua job karena emang kagak ada lagi orang-orang di sana cuma segitu-segitu doang.
0: Katanya kadang-kadang pemainnya suka kurang tuh.
1: Iya
0: ini belum datang lagi anjir. Sini belum datang lagi.
1: Karena orang gitu doang.
0: Wah, ada Jepang, Swedia, Australia,
1: Spanyol,
0: iya gue.
1: Suara nyolong.
0: Ya, aduh, Jerman jajaran Kauman ya.
1: Mau di Bekasi jajaran Mangun Jaya.
0: Belanda belakang dapur ya, baru.
1: Belanda belakang Margonda.
0: Ya, kukel dong, kukusan. Dong. Ghana, Mesir, Kroasia.
1: Oh, Mesir bagus, lolos deh.
0: Mesir lolos. Lawan
3: Portugal dia.
0: Mesir pemainnya siapa, Bang?
1: Masalah.
3: Mesir salah.
0: Oh, salah benar.
1: Salah. Lo kalau ke Mesir dari bandara isinya foto Mohamed Salah dengan sejumlah produk yang di endorse.
0: Oh iya.
1: Jadi ibaratnya kayak dia kayak sonnya Mesir.
0: Kayak
1: kan di Korea kan.
0: Iya. Kayak ini sekolah-sekolah yang anak-anaknya lulus masuk UI dipajang tuh di spanduk tuh. Masuk ITB.
1: Kayak Obama yang itu ya, iklan di BSI ya.
0: Iya.
1: Obama pernah sekolah di sini.
0: Oh iya BSI aja. Nasi goreng, RD Kongo, Austria, Aljazair. Wah, Aljazair masuk juga. Gue tau ya TV, Aljazair TV. Aljazira.
1: Aljazira itu gila.
0: Tapi buat ngawalin minggu ini lo juga boleh request lagu. Jadi temanya lagunya ya Bang ya.
1: Tema bebas ya?
3: Bebas.
0: Lagunya harus semangat.
3: Penyemangat buat kerja aja.
0: Dari lo, lagu semangat buat kerja Bang.
1: Kalau gue, ini udah yang udah diputar atau belum?
3: Coba apa?
1: Gue Hindia deh.
0: Sama lagi gue juga.
1: Hindi aja kali ya. Udah kita putar Hindi aja sampai jam 10 deh.
0: Masa gitu? Masa gitu? Lagu yang sama ya kalau bisa ya. Satu judul. Satu judul. Sampai jam 10.
1: Atau kan yang beda-beda tapi diputerin bareng bisa gak?
0: Nabrak dong. Nabrak dong.
1: Anjay.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
3: Cuma di Iswara.

0: Everything you are India.
1: Selamat pagi sahabat suara. Sebentar ini kita akan menggantikan Gina dan juga Kinos ya,
0: yang lagi ke Banyuwangi.
1: Ke Banyuwangi.
0: Bagus loh Bang, Banyuwangi itu Bang.
1: Bagus, bagus banget. Tapi memang ini ya kali, apa namanya, belum terlalu, orang-orang belum terlalu terekspos ya.
0: Belum, belum. Yang tahu-tahu aja.
1: Betul. Walaupun sebenarnya udah banyak banget konten-konten di sosial media ya, yang ngasih tahu pantainya bagus, iya, hotel-hotel juga bagus.
0: Nung pantai sepi, pasir putih, di Banyuwangi.
1: Gitu. Tapi lu pernah sana?
0: Lewatin doang. Kemarin gua ke Bali, naik sleeper bus.
1: Wah, enak banget.
0: Enak sih Bang, enak Bang. Cuma kayak kalau ke Bali tuh too much sih gua ngerasanya. 28 jam gua.
1: Gua boleh tahu enggak harganya berapa?
0: 7.750.
1: Murah ya?
0: Sinar Jaya, gue naik Sinar Jaya 750. Ada yang
1: Dari
0: Tangerang.
1: Oh, dari Tangerang.
0: Tangerang Kota.
1: Ke langsung ke Bali tuh, atau ada transit dulu di mana gitu enggak?
0: Transit di Terminal Lebak Bulus dulu. Baru udah langsung lempeng. Paling berhenti makan siang doang
1: di, tapi ini juga ya?
0: Indramayu gue. Waktu itu Indramayu.
1: Lumayan nih, lumayan cepat juga berarti ya.
0: Harusnya kalau gue di jadwal tuh harusnya 25 jam. Tapi itu dia tuh obstacle-nya kalau naik bis, ngaret dia datangnya harus jam 8, berarti jam 10.
1: Ngomongnya karena kena macet kali ya.
0: Iya, kan darat kan.
1: Tapi kamar mandi proper gak?
0: B aja sih.
1: Maksudnya
0: tergantung bis.
1: Tergantung bis ya.
0: Oh, yang gue itu B aja kebetulan.
1: Tapi lo masih nyaman buat buang air di situ?
0: Nyaman.
1: Nyaman ya, okay.
0: Alias lewat pantura kencing mana-mana, buset. Goyang-goyang. Gue lupa itu bukan pesawat. Gue pipis Kok kayak naik bus. Iya kok. Masa di kamar mandi gue pegangannya banyak. Kok ini. Cobain Bang. Tapi kayaknya kalau naik bis lu paling oke tuh pasnya tuh ke Semarang, Malang tuh oke tuh.
1: Oh, karena jaraknya nggak terlalu jauh lah ya, nah, masih aman ya.
0: Kelamaan tidur capek juga kan.
1: 28 jam ya, satu hari lebih ya.
0: 28 jam, buset kan.
1: Iya, satu hari lebih ya, benar-benar. Iya.
0: Gue pas berangkat, gue tidur, udah tidur kayak lama. Wah, set, bangun nih, udah nyampe mana nih ya. Kok baru nyampe Indramayu? Kok masih lama banget, tidur mulu gue.
1: Lah itu lu,
0: naik ferry.
1: Lu sama bini lu kan?
0: Iya lah.
1: Iya. Satu ibarat satu.
0: Enggak, beda.
1: Kayak sendiri-sendiri berarti.
0: Sendiri-sendiri.
1: Ya enggak ada nuansa ini ya.
0: Tapi ada.
1: Honeymoon ya.
0: Iya sih. Ada yang dua kabin ada.
1: Oh, ada dua, ada juga.
0: Tapi gue yang Sinar Jaya itu enggak satu kabin.
1: Oh, oke. Okay.
0: Satu kabin. Tapi enakan gitu sih kalau menurut gue.
1: Kalau mau malas ya sama ini lo, jadi
0: gue butuh me time Bang. Padahal baru
1: masa
0: honeymoon.
1: Baru nikah.
0: Baru honeymoon butuh me time. Kita lagi live TikTok juga sahabat suara.
1: Oh, udah live nih ya.
0: Udah menyapanya apa? Ada Aaron. Thanos mana Kak? Resign.
1: Gabuk. Jangan. Enggak, dia lagi liburan tapi sekalian resign.
0: Enggak dong. Masa resign kali ya? Enggak dong.
1: Ada dari Selamat Morning, Selamat Pagi.
0: Selamat Pagi. Gila lu siaran pagi mulu Bang ya dari dulu ya di MRI.
1: Enggak, kalau di MRI iya. Tapi dulu pernah gue zaman-zaman tahun 2018 gue jadi invalan tetap. Gue sore.
0: Sore.
1: Di
0: DNJ bukan?
1: Iya, DNJ sama di Lagnesia waktu itu.
0: Wih, di legend.
1: Itu tahun paling random hidup gue tuh 2018.
0: Kenapa?
1: Jadi gue gak punya kerjaan tetap. Maksudnya kan kalau siaran masih jadi invalan kan. Gue ngekos sama Gilang Gomblo di Kuningan.
0: Ngekos?
1: Kan gue ngekos sama Gilang.
0: Oh, lu di Sarina.
1: Iya. Itu kerjaannya kalau gue abis siaran, waktu masih di Sarina pulang kan sampai kosan. Main PS sampai pagi.
0: Kegiatan dewasa lah ya.
1: Iya, GoFood sama Gilang berdua.
0: Kegiatan anak-anak Cairul Tanjung.
1: Betul. PS. Nah, kita ngokosnya mahal tapi
0: eksklusif.
1: Maksudnya lumayan mahal lah gitu. Terus kayak gua sama Gilang kayak, kok hidup kita bisa begitu zaman dulu ya? Bisa bayar kosan tapi enggak punya kerjaan tetap.
0: Tapi gitu Bang. Gua sama teman-teman gua juga gitu.
1: Menikmati hidup waktu itu.
0: Gua sama teman gua, dia ada coffee shop di Pondok Indah.
1: Iya.
0: Main PS gua kerjanya di situ.
1: Main PS.
0: Dan kebetulan coffee shop dia kan kayak orang-orang yang teman-teman aja yang datang situ gitu, di komplek. Set udah tuh.
1: Itu mah enggak dibongkar aja coffee shop ya kalau teman-teman dia enggak laku, gila.
0: Kebetulan coffee shop baristanya banyak alias dia doang satu.
1: Mendingan jadi rumah pribadi.
0: Iya tuh ada siapa tuh? Ada oh di WhatsApp. Hai.
1: Oh. Wah, ada pantunnya nih.
0: Ah, baca Bang.
1: Oke, pantunnya sih kebetulan pantun Gen Z. Alias hai si Mamat liburan. Hai si Mamat liburan ke Pulau Senggigi. Selamat pagi dan semangat Senin.
0: Nah, kan
1: innya mana innya?
0: Iya. Kan depannya Senggigi.
1: Iya.
0: Nah, semangat Senin. Kecuali
2: nama kita ada yang Anggi, salah Senin Anggi gitu misalkan.
1: Misalkan gini nih, si Mamat liburan ke Pulau Senggigi. Pas pulangnya dia masuk angin. Nah gitu.
2: Enggak juga.
1: Kan tapi ada innya.
2: Bang ini oglek dulu sorry. Dari tadi nih stand mic. Elah.
1: Hai Beril, hai Bang Adit, insomnia semalam bisa tidur kan? Alhamdulillah bisa.
2: Bisa.
1: Lagi juga buat Bang Indra dan Bang Buluk. Anjay. Dia mau request lagu GAC dong yang judulnya Bahagia. Buat semua sahabat suara yang jangan lupa bahagia hari ini. Mantap.
2: Lu punya duit, lu punya kuasa. You're so sweet, itu yang kurasa.
0: Nah itu. Nah kalau pantun-pantun tuh yang cepet aja maksud gue. Cakepnya baca dua kali.
1: Dan tadi ada rhyme-nya. Tadi kan kalau si Mamat liburan ke Pulau Senggigi. Selamat pagi dan semangat Senin. Innya mana?
2: Iya ini yang bikin kesel nih. Bikin kesel. Kecuali si Mamat liburan ke Pulau Senggigi.
1: Tadi gue bilang pulangnya masuk angin. Nah innya kan ada innya
2: ke Pulau Senggigi sama orang bin.
1: Ngapain kesana sama orang bin?
2: Kali-kali. Ya maksudnya kali-kali diajak gitu. Ajak. Assalamualaikum, semangat hari Senin, selamat pagi sahabat Iswara, saya Hadirot dari Grogol.
1: Wih keren namanya.
2: Lurus dikit ketiduran tuh, sleepy soalnya.
1: Orang ngantuk ya.
2: Iya. Baru tuh jokes.
1: Baru.
2: Request lagu apa aja yang penting diputerin, daripada minta lagi jangan diputerin juga.
1: Enggak kita puterin, coba sekarang lo ketik. Ketik saran juga lo mau puter, mau request lagu apa kita puterin.
2: Bang Indra kok dia kayak kesel gitu sih, selama ini dia gak diputer lagunya.
1: Oh dia lagi macet-macetan nih, si Hadirot.
2: Semangat deh. Ya.
1: Dari mana tuh? Apa kita tungguin?
2: Dari mana tuh?
1: Kayaknya sih di ini ya.
2: Dia ngirim video dia nih tuh.
1: Di Tottenham nih kayaknya. Ada nggak ada bis Agra mas itu?
2: Dia kayak dia endorse deh itu kayaknya dah Agra. Rat itu yang helm biru lo kepelakin dah dari belakang kepala dah. Jalan yang
1: oke, benar. Gitu. Coba sekarang lo WhatsApp ke kita lo mau ragu apa kita puterin langsung.
2: Sekarang yuk. Tiga. Jalan.

0: Davida
1: Adit Insomnia. Tadi kita udah muterin lagu requestannya si siapa tadi? Si Mamat ya? Bukan deh.
2: Si Mamat.
1: Oh, Ci.
2: Ini tadi nanya ini lagu-lagunya Bang Indra yang atur atau kalian berdua, Bang Indra? Bang
3: Pagi.
2: Backsoundnya kayak vlog-vlog zaman dulu ya. Vlog Awkarin.
1: Anjir zaman dulu.
2: Hai guys.
1: Enggak ada kayak vlog-vlog traveling gitu.
2: Iya iya iya iya iya. Ngeditnya masih di ngeditnya template Canva nih.
1: Tadi si Hadirat apa ya, request apa tuh? Kan katanya dia minta kita puterin,
2: mantul tuh coba bicarain Bang Adit tuh. Bang Adit tuh enggak suka kalau lu udah ngechat terus enggak balas-balas lagi. Gua cari deh lu, gua cari Rod.
1: Apa jangan-jangan tadi abis dia WhatsApp ketilang?
2: Gara-gara mau sambil ngechat ya?
1: Iya. Ada enggak? Hadirat. Bawah tadi ada bawah. Hadirat, hadirat, hadirat. Hadirat, hadir kejedot. Wah, baru. Ada. Mana. Nah, ini dia. Hadirat.
2: Oh, dia mau apa tuh? Aneh-aneh nih lagunya.
1: Pengen puterin lagunya kalau enggak bisa.
2: Aneh-aneh gua gambar ya, Rod.
1: Soalnya lagi kangen sama almarhum Emma, tapi lagunya dari YouTube kan kita.
2: Emma siapa?
1: Ya mungkin temannya atau kerabatnya atau siapa.
2: Iya gitu. Sih itu kan.
1: Tapi YouTube. Rod enggak bisa, Rod. Ketik aja gitu. Voice note deh, voice note.
2: Kalau di siaran gua yang boleh request lagu harus voice note.
1: Oh gitu.
2: Nah, real, nanti voice note gua onerin.
1: Oh gitu. Ain bakal-akalan lu aja.
2: Biar rame aja gitu, Bang.
1: Wih, udah 200 orang.
2: Keren.
1: Dari 5.
2: Iya, jadi algoritmanya Bang Arit lagi live. Terus tadi debat sama penonton. 5 aja buat siapa aja. Ya dia 6. Tuh kan 6.
1: Karena 200 orang. Ya.
2: Yeah. Yeah.
1: Lo. Bikin grup lumayan. Uyang 200 orang.
2: Live TikTok ya. Lu lagi sering liatin live TikTok apa, Bang? Ada gak? FYP lu deh.
1: Gue jujur lagi jarang banget di TikTok. Tapi sekarang gue mau rutinin lagi nih. Gara-gara mau siaran ini kan seminggu.
2: Lu jarang, gue kira lu jarang liat itu kayak enough gitu.
1: Enggak.
2: Enough for everything.
1: Enggak, karena akun gue udah kena warning.
2: Oh iya, sering banget tuh. TikTok tuh agak-agak sensi tuh sebenarnya.
1: Iya makanya.
2: Enggak, aku cinta TikTok. TikTok juga bisa tahu kalau misalnya kita tuh sensi, kita bilang mereka sensi tuh kayak,
1: oh iya?
2: Oh lu
1: gak suka gue. I love very much TikTok.
2: Iya dia tahu deh. Yang di TikTok juga, halo Sawax Gopar mana Bang?
1: Gopar ada lah di rumahnya.
2: Ada lah, iya.
1: Ada Hendrian Hermawan, wow ada Bang Adit, halo.
2: Halo, Adit Gopar, so kalau disatuin udah ada tuh sampai jam 12 siaran. Emang gitu Bang?
1: Enggak juga lah, sampai jam 10 aturannya.
2: Padahal ada kontrak, masa lebih. Tuh kata Dustin TikTok, oh gitu ya, gitu.
1: Ini ada yang request apa namanya? Mas Indra?
2: 0811, sekian. Dari Chill nih, anjay.
1: OTW kantor dari Depok ke Kelapa Gading.
2: Macet.
1: Via tol Jagorawi. Dia mau request apa?
2: Mau request NPD.
1: Oke.
2: Dengerin gak NPD?
1: Sekilas-sekilas doang. Gak apa namanya, gak full lagunya.
2: Sempurnanya.
1: Baru itu doang lagunya?
2: Ada dua, baru rilis lagi. Yang gua iye kaget, music videonya ada Marisa Anita.
1: Oh, yang kedua ya?
2: Kok bisa, Marisa Anita loh, gila loh.
1: Tapi emang si Nicky itu emang ini ya, jago nyanyi ya. Maksudnya bisa nyanyi.
2: Iya, emang bisa nyanyi deh.
1: Dan gue baru tahu abangnya si Nicky itu ternyata temen gue.
2: Mario?
1: Bukan, yang abang-abang kandungnya. Kalau Mario kan sepupu kan.
2: Oh gitu, oh iya yeah.
1: Nama abangnya Nicky itu Eki.
2: Eki.
1: Nah, pokoknya Eki itu sering banget jadi ceng-cengan pertongkrongannya dia gitu. Dulu kan si Eki ini barista di Dua Coffee.
2: Oh, dua.
1: Kan

0: saudara Raisa kan. Jadi tuh Eki selalu dicengin setiap foto keluarga sama Raisa, Eki tuh selalu dipotong.
1: Kesian amat. Kok dipotong?
0: Karena misalkan diposting nih ya kan, dia kepotong mulu. Dan akhirnya sekarang si Eki resign dari dua. Kerja bareng sama Niki sama adeknya.
1: Oh, jadi
0: dan
1: timnya NPD.
0: Betul. Agak dari timnya Nikinya kayaknya.
1: Timnya Niki.
0: Iya,
1: bagus gitu. Tuh mereka tuh. Nah, makanya kayak event-event kalau mengundang NPD sih baru satu lagu. Biasanya kan sejam kan kalau itu. Terus satu lagu, maksudnya di loop sejam.
0: Ya lo tau itu gak? Band yang dulu bawain lagu Root yang Magic itu.
1: Tahu.
0: Yang reggae itu kan.
1: Iya.
0: Gue pernah nonton di event tuh di Jakarta, lupa nama eventnya apa. Mereka udah kelar nih manggung. Penontonnya We Want More. Lah, data kan lagu udah habis.
1: Iya.
0: Cuma satu album.
1: Baru itu.
0: Iya.
1: Kan cuma itu doang.
0: Masa mulang lagi dari awal.
1: Maksudnya dia encore dia minta lagi JKT. Bang Ade, request Waltz Akhir Zaman. Roni Parulian. Loh kan.
0: Apa?
1: TikTok di suara visibility restricted.
0: Kenapa? Tuh suka ada kayak gitu ya?
1: Oh ada yang kenal Eki bang? Spice.
0: Mana?
1: Shout out Eki, manajer gue di dua WKWKWKWK.
0: Oh, Eki terkenal banget sekarang, pada minta foto bareng. Tuh gue gak rela Eki kayak terkenal dah. Enggak, maksudnya bercanda.
1: Ini Ekinya Eki Patrio bukan nih?
0: Itu Eko. Eko. Pagi bang, gue Rawan di Wonosobo.
1: Wanjai.
0: Rawan apa nih? Rawan banjir?
1: Rawan?
0: Ini Rawan tapi kan Rawan.
1: Rawan. Oh iya, Rawan banjir.
0: Selamat pagi buat penyiar sama kru Iswara. Salam buat semua kru Sobat Sayur. Selamat bekerja dan tetap semangat. Request dong dari Zealous yang berdua bang, puterin ya. Nah, kalau gak diputerin di Iswara, nanti si Beril akan puterin di pas dia siaran malam.
1: Kok gitu? Gue mesti nyari chat-chat bawa-bawa lagi tadi request HP. Sedangkan posisinya gue siaran jam 8 malam. Woi, dari pasukan Oren gokil.
0: Woi,
1: pagi suara, pagi sahabat suara. Thanos kemana nih? Lagi ke Bali. Kirain Bang Beril siarannya sama Sania lagi. Request lagu dong, lagunya Rollerblade dari Nona. Wow, biar semangat.
0: Lagu ini ditujukan buat semua pejuang kebersihan jalan DKI Jakarta. Terima kasih. Sambil bikin konten ya kalau bisa Bang ya. Sudah siap belum?

0: lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Afrika Selatan 1-0 berkat gol Steven Estakuyo pada masa injury time. Pertandingan berlangsung ketat tanpa gol hingga menit-menit akhir sebelum Kanada memecahkan kebuntuan dan mengamankan kemenangan dramatis.
0: Suara Fakta.
2: Presiden Prabowo memerintahkan penambahan anggaran riset nasional sebesar 4 triliun untuk memperkuat ekosistem riset dan menghasilkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pemerintah menegaskan riset harus berfokus pada penyelesaian personal nyata seperti pengelola sampah, energi, dan transisi menuju energi yang lebih efisien. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Isuara Jakarta, suara warga.

0: langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia Suara Seru.
1: Opening mah.
2: 1014 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yoi, menyiarkan Jakarta, Bandung, Jogja. Oh, ini enggak ya?
2: Ah,
1: oh enggak.
2: Ayo udah gak mau siaran. Jogja kalender lagi.
1: Waduh. Bukan dong. Ini ada di Suara Roxy katanya, ada siaran dari Roxy.
2: Per-regional ya.
1: Per-regional. Jembatan Hitam juga ada, Suara Jembatan Hitam. Guys, ini adalah Jembatan Hari Keluarga Nasional loh.
2: Selamat Hari Keluarga Nasional buat keluarga yang masih utuh.
1: Waduh,
2: gimana? Ya kalau gue kan, mama bapak gue udah nggak ada, gue anak tunggal udah nggak utuh dong.
1: Iya sih, benar.
2: Ya kan, gue sekarang sama keluarga baru gue, sama anak istri gue gitu.
1: Ada nggak yang merayakan dengan datang ke makamnya gitu, ada kali?
2: Kan ada, tapi too much aja sih ngerayain hari keluarga ke makam mama bapaknya.
1: Jadi sedih gue.
2: Ya kan bokap gue nih, kan meninggal terus tapi di makaminnya di Kuningan kan, di Jawa Barat. Iya. Nah karena baru dan karena akrab, gue pikir jadi setahun nih nggak ditengokin dia. Bokap gue dimakamin di makam keluarga gitu kan, yang cuman nenek gue sama kakek gue di sana.
1: Nenek habis dulu di tinggal bareng sama mbah lu kan, siapa?
2: Wah gue.
1: Ya. Mbah sih.
2: Nah terus udah nih pas gue kesana ke makam bokap gue doa. Gue pikir karena mungkin gak dirawat ya kan, makam keluarga kan jarang tuh, beda sama makam kayak di TPU gitu kan, ada yang nyabutin rumputnya, ada yang ngurusin gitu ya kan.
1: Iya, jeruk purut gitu kan, purut, ada seragam gitu, makamnya bagus. San Diego Hills.
2: Nah itu jelas kalau itu kan mahal. Gue kesana ke makam bokap gue, ngedoa. Ternyata itu bukan makam bokap gue udah dirumputin dan gak ada nyabutin. Emang itu rumput.
1: Jadi lu doain
2: salah. Jadi ternyata bokap gue di belakangnya. Oh, bukan ternyata.
1: Sorry ya, bapak lu mungkin.
2: Sini. Salam makam. Kebetulan waktu bokap gue meninggal, kalau tuh gue masih siaran di Hard Rock kan.
1: Oh iya. Yeah.
2: Dan bokap gue meninggal dini hari, pagi gue masih siaran. Terus kata, yes, ya kenapa lo gak kesana? Ya udah meninggal juga ya. Yes. Maksud gue kesana buru-buru daripada dia nungguin gue untuk dimakamin, ya gak usah, mendingan makamin aja. Jadi besoknya baru gue kesana gitu.
1: Ini ngomongin orang meninggal lo, bapaknya lo. Masa lagunya komedi? Lagunya Pink Panther. Tereng-tereng.
2: Lagunya bisa sedih gak?
1: Tadi tuh gue ke makam guys.
3: Cerita lo aja.
1: Lagunya sesi potret gitu ya kayak. Ku bertemu. Sedih banget tuh lagu. Tapi memang di setiap keluarga tuh ada tau tradisi-tradisi yang unik gitu.
2: Betul. Yang mungkin bukan tradisi sih, sebenarnya kebiasaan.
1: Yang cuma ada di keluarga lo.
2: Betul. Kalau lo keluarga lo, real?
1: Gua semenjak adik gue kuliah di Unpad, setiap minggu bokap nyokap gue bolak-balik Unpad Bintaro. Kan efektif maksudnya.
2: Tapi mungkin kalau itu karena dia,
1: karena cewek kali.
2: Iya, dan adik lo
1: anak terakhir.
2: Ya itu mungkin karena ini kali ya. Apa namanya, kayak khawatir gitu. Biasanya suka lebih disayang kan anak yang bungsu gitu.
1: Iya, terus karena jaraknya juga tanggung gitu loh bang. Kalau misalkan kuliah di UB di Malang gitu, ya udah 3 bulan sekali gitu misalkan.
2: Oh ini iya.
1: Kentang aja nangor anjir. Jauh.
2: Kalau kebiasaan lain ada enggak? Kebiasaan-kebiasaan yang mungkin
1: apa ya?
2: Enggak.
1: Lu dulu deh, Bang. Belum nemu gue.
2: Kalau gue dulu.
1: Waktu lu masih ingat. Seingat lu aja deh.
2: Kebetulan dari kecil udah enggak lengkap. Yatim. Yatim prematur.
1: Bentar. Tapi kan pas lu lahir deh, kan bareng kan.
2: Apa? Enggak juga.
1: Zam.
2: Jadi gue udah tinggal sama nyokap gue sama mbak gue.
1: Iya deh, yang lu antar lu sama adik lu atau nyokap lu deh.
2: Gue kan tunggal.
1: Oh iya, lu sama nyokap lu.
2: Tapi paling selama gue sama keluarga uak gue kali ya.
1: Mm-hmm.
2: Kan gue pas nyokap gue meninggal
1: tetap dicari-cari nih gue nih. Biar relate sama topik nih.
2: Nah kan gue kan udah gak tinggal sama bokap gue dari kecil. Gue akhirnya pas nyokap gue meninggal pas SD, gue tinggal sama uak gue sama kakaknya nyokap. Kebiasaan yang mungkin gak pernah ada di keluarga lain adalah gak akur. spesial. Itu enggak ya kalau gitu?
1: Mungkin emang benar, mungkin enggak ada di keluarga lain, mungkin jarang.
2: Kalau sahur pakai mie instan tuh biasa aja.
1: Masih itu ya. Sahur hari ke 10 tuh udah pakai mie instan tuh, lumayan tuh.
2: Oh.
1: Kalau di gua apa ya? Kebiasaan yang enggak ada di keluarga lain
2: yang
1: tuh.
2: Yang unik-unik gitu. Misalkan kalau setiap akhir pekan suka piknik ke gunung misalkan gitu, itu kan jarang tuh.
1: Oh enggak gitu. Gue jarang makan malam bareng. Kan orang-orang tadi yang makan malam, makan waktunya makan malam.
2: Juga kalau gue gitu juga sama.
1: Jarang. Agak
2: jarang juga.
1: Oh, tapi gue kebiasaan gue sama mak gue sih.
2: Apa?
1: Gue SD kelas 1 masih megang itu mak gue. Masih nenen.
2: Oh, masih nenen. tapi gue masih juga
1: SD kelas 1 loh.
2: Iya, masih. Gue SD kelas 1 juga masih kayak gitu, masih.
1: Ya lu.
2: Sama nyok, ya masih nyokap orang.
1: Gue kira pak siapa gitu. Sebab apa ya. Unik kan, unik kan. Tuh, itu gue ya, SD, ya, temen gue ya, pada ya. Ini masih siril anjir.
2: Gue masih juga, karena kan ya masih manja kan, masih nempel. Dan gue kan gak
1: tapi ada. Tapi aslinya kan udah gak keluar kan bang.
2: Kenapa?
1: Aslinya udah gak keluar.
2: Iya kebiasaan aja mungkin ya.
1: Yeah.
2: Dan sampai masih gede, masih kamu ya, masih kebiasaan.
1: Enggak dong, maksudnya kayak mama saya.
2: Aku mau nyari pasangan yang pengganti mama aku nih.
1: Jadi kalau jok sama bapak, pantesan kamu begitu sekarang ya. Real IBL yang juara Bogor, oh iya yeah, oke, okay, bagus tuh IBL.
2: Mantap.
1: Tuh kan ada yang keluar pasti jokes begini. Itu mah sampai sekarang real. Gue sampai SMP masih pegang juga tuh katanya.
2: Iya masih itu kebiasaan aja kayak sebenarnya udah nggak pantas lah ibaratnya. Maksudnya lu udah SD kan harusnya punya kebiasaan-kebiasaan iya, bener, lain. Misalkan
1: bener. Apa kek
2: suka ngomong nyenye-nyenye.
1: Lenger. Keyword-keyword TikTok. Kalau lu apa bang?
2: Apa?
1: Ini bang Buluk.
4: Kebiasaan yang keluarga gue yang iya. Unik. Gue kalau lagi kondangan keluarga nih jalan nih nyokap gue gitu kan. Kita kebiasaan sambil makan sambil komentarin orang-orang yang datang.
1: Julitin gitu.
4: Sebenarnya nggak nyinyir sih, cuman kayak komentarin kayak penampilannya, lihat deh batiknya sama celananya nggak nyambung banget gitu. Masa pakai sendal gitu kayak gitu-gitu. Jadi gue biasa nyinyirin, lihat mama nyelak tuh gitu.
1: Masa batik AC Milan udah luntur.
4: Masa pakai batik bola.
2: Masa kondangan pakai sepatu spek. Sepatu futsal.
1: Sepatu spek lagi.
4: Lihat bawa dua piring, lihat bawa dua piring. Iya tau kebiasaan keluarga itu.
1: Iya yang unik-unik ya. Kalau lu apa Bang Indra?
2: Ya gak mungkin ada di keluarga lain Indra. Dan keluarga lu doang nih kayaknya.
3: Mungkin cuman gua doang yang bokap anteng aja kalau sore Jumatan pakai motor drag.
1: Anjir. Oh lu keluarga, keluarga ini ya, motoran nih.
3: Ya? Iya, gua kan dari bokap. Bokap suka motor segala macam. Pada saat itu motornya bokap lagi dibongkar. Dia mau sholat Jumat dan dia jadi apa?
1: Imam.
3: Imam pas sholat Jumat pakai sarung, pakai motor drag. Ke masjid.
1: Itu makanya pulang muka biru-biru tuh ya, digubukin.
4: Digubukin. Berisik lo orang lagi.
1: Itu doang. Anjir, imam tuh.
3: Dan itu bokap nggak komplain kayak gimana cuma ya dinyinyirin sama tetangga, gila nih ustadz nih pakainya motor begini gitu.
2: Oh berarti nih. Bisa dibilang uniknya karena keluarga lo pakai motor yang
1: modifan. Iya dia lo kiblatnya ini ya drag race ya.
3: Iya apapun bahkan mobil gesrot pun nyokap mah diem aja deh.
1: Oh, di chamber di
3: ceperin. Pendek.
1: Potong gitu. Per apa-apa nih? Hanya enak kok.
2: Ya, kalau enggak salah juga bokap Indra salah satu tim Skoda otomotif
1: katanya. Waduh. Iya. Komisaris ya katanya komisaris.
2: Dia Gofar dong kalau gitu. Masa bokapnya dia Gofar?
1: Bokap lu Gofar, Bang. Kok diseriusin? Ya, kita lagi ngomongin soal keluarga sahabat suara. Ada enggak keunikan yang cuma lo dapetin di keluarga lo?
2: Betul.
1: Mau yang lengkap atau enggak lengkap enggak apa-apa. Jawab aja ya di WhatsApp 0816 114.
2: Unikannya keluarga saya.

0: dan juga Ari Lesmana. Sesi potret hargai keluarga kamu selagi masih ada.
1: Gue baru tahu lagunya dan tadi Beryl bilang lagu ini sedih.
0: Sedih ini cerita tentang apa Beryl?
1: Jadi kalau berdasarkan video klipnya, ya, anaknya itu nggak sempet, jadi merantau. Dia disuruh pulang, ayo pulang dong mampir lebaran. Nggak sempet tak kerja gitu.
0: Ya.
1: Gitu. Abis itu, taunya bokap atau nyokapnya meninggal. Jadi
0: ajaib ke telingamu nggak sempet ngazanin bahkan orang tua yang meninggal.
1: Kenapa lo ngerasa itu kata ajaib di apa diasumsikan sebagai azan? Siapa tahu emang ajaib.
0: Iya.
1: Mungkin deh.
0: Wingardium Leviosa.
1: Anjay, itu Harry Potter ajaib sih bener.
0: Maksudnya bisikin jam gitu. Segitu.
1: Tring. Tring.
0: Gitu.
1: Oh, jadi
0: itu lagu.
1: Jadi kalau buat perantau nih, sahabat suara, tolong diinget di apa namanya dicek-cek keluarganya.
0: Dicek apa?
1: Ya maksudnya ditelepon,
0: oh, ditelepon ya, di update-update lah dikit.
1: Betul.
0: Gitu. Mungkin kamu masih inget keunikan-keunikan kamu sama keluarga kamu dulu, ya kan? Kebersamaannya, aku ngeliatin gue gitu.
1: Emang gak boleh, kan kita lagi berpartner, jadi gak boleh.
0: Iya.
1: Ini sungkan aja gue.
0: Mungkin kayak salah satu keunikan keluarga lo adalah kayak, wah bang, saya sering makan bareng di pematang sawah.
1: Kayak
0: di iklan RCTI itu gak lo ya?
1: Iya, yang RCTI.
0: Oke.
1: Itu ternyata pake helikopter beneran tuh syuting nih.
0: Karena belum ada drone.
1: Belum ada drone.
0: Iya.
1: Nah kita mau baca ini yang ada di WhatsApp. Kita lagi ngomongin
0: Keunikan-keunikan
1: keluarga lo yang gak ada di keluarga lain. Kata Yusuf, gue juga apa nih?
0: SD kelas 1 baru lepas gak pegang neneo.
1: NN ya.
0: Iya. Tepatlah tadi kita udah nyebut ya.
1: Mulai pegang lagi SMP kelas 3.
0: Maksudnya gitu. Gimana tuh bang kira-kira? Maksudnya gimana sih megang lagi SMP kelas 3? Kangen kali mau nyokapnya. Ya pasti nyokap lah megang siapa lagi.
1: Gak, tapi gak kelar kan dia penjelasannya. Siapa yang dipegang?
0: Akhirnya aja koma kan kelas 3. Apa? Ya mungkin ini belum selesai.
1: Belum kelar.
0: Megang apa kan gak tahu juga.
1: Iya.
0: SD kelas 1 baru lepas gak megang nenen. Mulai megang lagi SMP kelas 3.
1: Tuh.
0: Ya megang apa kita gak tahu.
1: TikTok gue aja katanya jujur ada janggal sih SMP masih.
0: Ya mungkin dia megang angkatan kali.
1: Iya.
0: Jadi gak jelas sama megang apa.
1: Iya.
0: Mau megang lagi. SMP kelas dia megang angkatan deh, jagoan deh.
1: Betul.
0: Lu jagoan gak lu bang? Nongkrong banget.
1: Cupu gue, cupu gue.
0: Bohong. Surya yang ini ya, yang megang juga. Malah yang kayak lebih nongkrong gitu, enggak?
1: Enggak juga, Surya anak band sih zaman dulu mah. Zaman-zaman dari SMP, SMA, setau gue.
0: Gue denger-dengar lu ini.
1: Apa?
0: Asisten guru ngaji.
1: Iya dulu. Isinya guru ngaji gue meninggal. Tabrakan. Ada yang tenggelam. Beneran, kok lo ketawa?
0: Gue liat luka banget Adit.
1: Jadi gue jelasin. Itu ada di podcast gue di kamar Ardin Somnia.
0: Udah tayang di semua music platform. Acus.
1: Acus, apa kata Acus?
0: Pagi suara keunikan keluarga ku gak ada kayaknya. Cuma satu aja, bapak gue ngasih nama gue Agus. Pada lahir November. Itu aja kayaknya yang unik. Oh iya banyak sih.
1: Sampai sekarang belum tahu maksud ngasih nama itu dan bapaknya udah gak ada.
0: Bapaknya kan bapak lu. Kok bapaknya?
1: Dan bapaknya udah gak ada. Atau bilang bapak gue udah gak ada.
0: Iya, kenapa gak bapaknya? Jadi itu. Jadi nyeritain bapak orang lain lagi sih.
1: Kalau kata Andi, di keluarga gue ada aturan gak tertulis. Siapa yang bangun paling siang wajib beliin gorengan buat sore. Kesel sih, jadi tradisi yang bikin ketawa. Ini kayak keluarga syutingan ya?
0: Iya.
1: Jadi kayak ngetaruhan ini angkatan. Kalau kata Dinda, kalau ulang tahun di keluarga aku, yang ulang tahun malah disuruh milih menu terus masak bareng. Jadi berasa lebih hangat. Nah ini keluarga baru nih.
0: Ini keluarga baru. Iya, ini kamu ulang tahun kamu pilih menu yang kamu mau gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, akhirnya masak bareng.
0: Dibeliin ya, masak lah, masa beli.
1: Iya, nah ini baru keluarga nih.
0: Oh gue jadi inget kamu mau masak. Keunikan keluarga gue, waktu gue sempet tinggal di Surabaya bang.
1: Oke.
0: Layout rumah gue itu garasi, terus pintu ruang tamu. Jadi gue kalau SD, kan waktu SD gue sarapan cornflakes ya kan. Sarapan apapun lah, sambil nonton TV. Tadi gue bilang depannya pintu langsung garasi ya. Kebetulan mobil gue listrik banget alias Panther Touring. Jadi bapak gue sarapan, bapak gue manasin mobil. Sarapan gue bawa solar.
1: Gue asep hari-hari pagi, buset.
0: Sambil manasin mobil ya.
1: Iya sih, buset, tercemar banget gue pagi-pagi.
0: Tapi gue sebenernya ingat nih, kalau bukan keluarga gue sih, keluarga gue waktu baru nikah sama bini gue.
1: Bini gue kan tiga bersaudara, isinya cewek semua.
0: Cop kaki dong tiga saudara.
1: Iya juga.
0: Iya.
1: Tiga saudara benar. Nah, Gue nggak tahu ya ini ada di keluarga lain apa enggak. Dan menurut gue unik. Soalnya ya mungkin karena keluarga gue biasa-biasa aja. Gue anak tunggal. Gue tinggal sama tante gue. Anaknya ya ada yang akur, ada yang nggak akur gitulah gitu ya. Kan standar lah. Ini tiap hari video callan.
0: Sama keluarga?
1: Iya sama kakak-kakaknya. Bahkan sama nyokapnya juga. Tapi kalau misalkan nyokapnya gak gabung sama mertua gue nih, nah kakak beradik tiap hari video call.
0: Apa yang diomongin bang?
1: Apa aja. Apa aja tiba-tiba ngebahas apa segala macam. Ini menurut gue unik. Menurut gue belum pernah nemu di keluarga temen gue, di keluarga yang lain belum pernah sih.
0: Itu gue lihat di mertua gue malah. Dia tuh 4 bersaudara. Video call tiap pagi. Apalagi kalau ada event. Jadi tuh mereka terbiasa kalau ada keluarga, keluarga gede banget kan. Kalau ada mau ada acara, mereka sendiri panitianya pasti yang ngurusin.
1: Oh, ibaratnya IO-nya itu ya.
0: Iya, jadi ada yang ngurusin bunga, ada yang ngurusin dekor kayak gitu-gitu.
1: Ini kayak enggak terjadi di keluarga-keluarga lain menurut gue yang
0: jarang.
1: Hampir setiap hari lo ada enggak? Kayak lo melakukan hal tersebut di keluarga lo sama kakak lo atau sama adik lo, sahabat suara ya. Tanya tolong sama kita juga ya.
0: Di retreti di keluarga gue biasanya setiap ada ngutah walau enggak dipestain nyokap selalu bikin nasi kuning. Oh, jarang.
1: Jarang. itu biasa aja.
0: Keluarga gue tiap makan malam wajib makan bareng-bareng dan enggak ada yang boleh pegang HP.
1: Wah, ini keren nih. Ini baru boleh keluarga nih. Baru dua tuh ya ada yang ketemu, baru keluarga. Dinda.
2: Yang lainnya
1: enggak
2: ada.
1: Keren
0: kayaknya. Yang lain kan guyup, yang lain tuh guyup.
1: Siapa lagi nih? Adit pakai behel, udah gede kok pakai behel. Nah, nanti gue ceritain di sini kenapa gue pakai behel. Kata dia, kata si Sabtu, Saiba sama kayak keluarga gue beril. Oh, yang tadi.
0: Oh iya, yang
1: parasin
0: mobil ibu solar anjir. Maksudnya kan parasin mobil kan bisa entar gitu. Anaknya masih SD loh gitu. Mobilnya kebetulan wuling alias Panther Touring.

0: seru cuma di Iswara.
1: Sahabat suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih ada sesuatu yang penting tuh justru pas dia hilang aja.
2: Kayak apa sih?
1: Kayak sinyal. Sekarang tuh semua aktivitas butuh sinyal, Bang.
2: Betul, dari mungkin lo scrolling sosial media,
1: video call,
2: betul, streaming lagu-lagu favorit lo kayak tadi lo mungkin dengerin lagu Viera, dengerin lagu siapa lagi, Tipe X.
1: Udah enggak download ya lagu-lagu sekarang ya?
2: Iya, streaming, Bro.
1: Lu nonton apa? Video download apa streaming?
2: Kalau di Netflix gue
1: download. Twitter ya.
2: Masa di Twitter?
1: Di X. Di X ada video-video.
2: Ada.
1: Banyak bola, ada. Tuh, clipping-clipping tuh banyak. Tapi emang itu butuh koneksi yang lancar, sahabat suara. Karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia. Ini essential sinyal mah.
2: Betul.
1: Pas sinyal bagus, itu tuh udah kayak, udah tenang, adem gitu. Tapi kalau bufferin dikit, males dah gue, sumpah.
2: Gue tapi minggu lalu pernah ya, keadaan lagi meet. Ting lagi apa sinyal lagi jelek banget, gue sampai cranky seharian.
1: Anjay.
2: Beneran kayak anjir nih, ngapa dah?
1: Karena kerjaan lu juga butuh sinyal gitu.
2: Betul.
1: banget.
2: Lagi meeting kan sekarang bisa online kan.
1: Wih, Bang, gue pernah ngeliat karaoke. Buffering.
2: Nah, itu dia.
1: Males.
2: Makanya lu sekarang tuh udah ditolongin sama yang namanya Smartfren.
1: Keren.
2: Jagoan sinyal se-Indonesia, Smartfren jagoan sinyal udah makin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali sampai Nusa Tenggara.
1: Lu mau buat streaming, kerja, gaming, terus chatan sama gebetan-gebetan lo gitu. Wow. Udah enggak ada drama putus-putus. Malah jadi ini enggak sih? Kan kalau udah malas kan sosok aduh enggak ada sinyal, tapi
2: kebetulan gitu. Zaman dulu saya tidak mengalami hal tersebut.
1: Oh iya. Bang Buluk sering tuh. Kenapa gitu? Apa tiba-tiba Bang Buluk ya? Tapi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya lo sekarang pakai Smartfren jagoan sinyal.
2: Karena sekarang yang bikin hidup tenang dan bukan cuma saldo ya, tapi juga sinyal yang nyambung terus.
1: Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Ya, yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
6: Cuma di Iswara.

0: Suara-suara warga Indonesia, Beryl dan
1: Adit Insomnia dari It Gitaf.
2: Bang Nior nih, Nior gue nih di radio nih, gila.
1: Kapan sebutan beri?
2: Nior.
1: Siap Nior. Jangan ulang-ulang istilah-istilah kater gitu.
2: Lu udah panggil gini? Masku
1: gitu. Oh, kalau mau cover gitu, kalau wacap-wacap
2: Masku.
1: Dan Tum.
2: Siap Tum.
1: Abang Bosku. Brother. Masku. RM nanyain channel, channelnya 101,4 ya.
2: 101,4.
1: Betul.
2: AM tapi ya, bukan FM.
1: FM.
2: Sebelah nama radio taksi. Sedia buyung sebelum hujan.
1: Okay. Payung, payung.
2: Payung.
1: Buyung aja sohe.
2: Buyung upik, lu minum enggak? Buyung upik.
1: Ngaruh kayak dah.
2: Lu minum lu? Sih ngaruh sih.
1: Lu minum.
2: Gua kalau jadi keluar gua kalau beli jamu gua paling buyung upik yang masuk.
1: Itu apa sih? Jamu apa sih? Gua belum tahu.
2: Jamu anak-anak aja yang kayak lucu-lucuan gitu yang rasa-rasa.
1: Oh, gua kayak motokro ya, jamu anak-anak aja.
2: Kayak anak-anak deh kalau gitu deh.
1: Maksudnya aja, anak-anak. Khasiatnya apa gitu?
2: Oh. Apa ya? Nah, itu sampai sekarang gua enggak tahu.
1: Hah?
2: Sampai sekarang gua enggak tahu. Ya pokoknya itu berasa aja. Coba ya kita cari ya.
1: Berasa khasiat. Buat apa?
2: Jamu tapi ramah buat anak-anak gitu, Bang.
1: Coba. Buyung. Apakah ada keluarganya yang unik ngasih jamu buyung upi seperti keluarganya Beryl nih? Karena
2: memperbaiki nafsu
1: hasilnya
2: makan.
1: Hasilnya begini-begini aja.
2: Memperbaiki nafsu makan, meredakan gejala masuk angin. Ngaruh.
1: Ini siapa yang WhatsApp?
2: Menjaga stamina dan daya tahan tubuh.
1: Miss Red ya?
2: Reti.
1: Miss Red, di handphone kamu enggak ada spasinya apa gimana? Rapet semua kayak kontrakan.
2: Miss tanpa. Lo tau enggak? Dia waktu gue siaran dia sebelumnya kayak gini juga. Dia emang iya nggak ada spasinya dia
3: nggak spasinya masih begini kan?
2: Iya masih nggak ada dia khasnya begitu atau BlackBerry Gemini nggak salah bang baru tuh
1: trackballnya mungkin pakai minyak kayu putih ya biar ini ya biar bersih. Kalau katanya di keluargaku kalau udah pada kumpul semua pasti ada salah satu orang yang ngeluarin duit buat makan begini dan itu adalah aku
2: makan. Oh, dia ngirim foto lagi makan
1: tapi fotonya kebal.
2: Kenapa sih udah mana komanya enggak apa?
1: Oh, udah enggak ada spasinya.
2: Oh, dia lagi poe lagi piknik lah. Pakai di karpet gitu loh sama keluarga. Oh, iya.
1: Kita semua ke pantai, makan di sana bakar ikan, daging ayam. Seru sih kayak gini. Dan kita nyari pantai yang bersih lewatin Tanjung Lesung sekitar 1 jam dari rumah. Oh. Kebiasaan uniknya kumpul di pantai.
2: Kumpul di pantai.
1: Keluarga reggae.
3: Yo
1: man,
2: yo, yo, lalu hari ini apa guys? Gitu. Tipek dong anjay.
1: Solja dong, solja.
2: Solja dong bersamamu anjay. Konekan di keluarga lo, coba yang di TikTok jawab nih. Ya ibu gue dulu kasih jamu hitam, pahit banget. Coca-Cola ternyata jamu, dibilang Coca-Cola ternyata jamu. Oh iya iya iya. Ya ada keluarga yang suka. Oh, keluarga gue suka ini bang. Siang-siang suka pasti beli pecel sayur tuh yang di ibu-ibu bawa di atas kepala tuh nggak? Yang kerupuknya kuning.
1: Unik. Itu nggak unik, kan? Itu nggak unik biasa.
2: Tapi selalu. Iya. Jadi deh gini deh, ada langganan nggak di keluarga lu makanan langganan yang lu keluarga lu banget gitu? Lu bang, Bang Adit deh. Di keluarga yang ya lu sama bini lu sama anak lu.
1: Yang sekarang nih ya keluarga gue sekarang.
2: Khas keluarga lu ya?
1: Oh nggak ada, karena gue. Ada sih ada tapi jadi karena jadi kayak catering rumahan. Karena kan gua tinggal di satu komplek pada jualan semua. Akhirnya jadi satu ibu-ibu kita langganan situ. Jadi kayak tiap hari kita beli masakan dia. Jadi istri gua tuh udah enggak masak lagi.
2: Jadi ending jualan gitu di rumah itu.
1: Di komplek
2: lu. Di komplek lu pada pedagang semua.
1: Semuanya dagang. Gua jual tong sampah bekas saya laku di sana.
2: Seru juga anjir.
1: Saat asli di komplek gua kayak beneran lu nyari apa nih? Bahkan kayak ibu-ibu saya lagi di tuku BSD nih ada yang mau just tip enggak?
2: Oh, ada. Anjir, guyup ya?
1: Guyup.
2: Komplek lu guyup ya?
1: Guyup, guyup, the best komplek gua.
2: Anjir, di pala gua komplek lu pasar apung tuh enggak lu semua. Gua dagang sayur. Di pala gua gitu.
1: Itu tuh. Aja ada. Yang saya jual ikan segar nih, ada yang hasil mancing suaminya ada.
2: Ada.
1: Ada.
2: Anjir, hasil ayam. Mancing suaminya.
1: Iya, jadi suami tukang mancing.
2: Oh, iya,
1: itu jadi akhirnya jualin ikannya ada. Ada komplek gua semuanya keren.
2: Keren, respect.
1: Kalau kata Reti tuh di TikTok setiap minggu pagi kalau tong sayur pasti jadi kelangganan keluarga gue. Oh, oke oke. Kalau Every apa katanya?
2: Unik. Pagi suara Every di Cilegon, tukang selontong sayur. Ya gue di Cilegon Banten, keunikan keluarga gue nenewe nikah sama supirnya di saat kakek gue masih hidup. Hah? Dan kita baru-baru ini ketawa ketahuannya dan baru-baru ketahuannya setelah kakek gue udah meninggal 2013 dan sampai sekarang itu supir masih nyupirin nenek gue.
1: Selingkuh.
2: Jadi nenek selingkuh gitu.
1: Nenek lo selingkuh sama supir pribadinya.
2: Iya.
1: Di saat
2: iya.
1: Di saat masih sama kakeknya nih.
2: Iya.
1: Kok bisa ya?
2: Ya mungkin pas disupirin ganteng juga nih orang. Asik. Boleh juga nih gitu.
1: Itu kan neneknya.
2: Neneknya.
1: Supirnya.
2: Gak usah, neneknya kan selingkuh
1: pandangan supirnya ke neneknya itu seperti apa maksud gue?
3: Nenek-nenek

0: 2006 ya berapa 13 tahun ya benar. Oh. Tapi mungkin selingkuhnya udah lama kali. Ngerti enggak?
1: Tapi tetap maksud gua kerapan sama neneknya.
0: Iya mungkin kayak misalkan
1: atau supirnya mungkin seumuran kali ya.
0: Mungkin. Bisa
1: gitu.
0: Bisa.
1: Bukan yang muda gitu kan. Gua mikirnya udah muda gitu, yang lebih muda berapa tahun gitu.
0: Nah, supirnya emang tipe yang well done gitu. Yang overcook. Oh gitu. Terus gimana dong? Kaget pasti sekeluarga sih.
1: Ay, iya, sih. Makanya apalagi masih kakeknya masih hidup ya.
0: Oh, sempet rame tuh di thread kemarin.
1: Enggak.
0: Lagi banyak kasus perselingkuhan. Pagi Kak,
1: absen pagi dulu nih, gua Dewa. Taksi online Bogor, hati-hati di jalan Dewa. Keunikan yang gue alami SMP dari apa gua, yang gue alami SMP dari nikah tahun 2005 hingga detik ini dari istri gue. Kalau kita jalan bareng selalu nemu duit di jalan dengan nominal selalu minimal 50.000 serta nemu HP.
0: Buset.
1: Nemu HP di tas orang terus.
0: Itu bukan nemu, itu lo maling.
1: Kalau di tas orang. Bahkan kemarin pas keracunan nemu uang 195.000. Ya gue masukin ke kotak amal masjid.
0: Respect.
1: Pernah di tahun 2021 dan 2024 nemu HP kosongan tanpa SIM card, tanpa kontak yang ada. HP-nya sekarang masih ada di rumah, kata dia. Wih, keren. Kata dia mau request lagu The Massive, Bahagia Sejak Pertama. Ini mungkin dari sejak pertama dia ketemu istrinya langsung selalu bahagia karena ketemu berkah terus.
0: Iya,
1: okay, walaupun bukan barang dia gitu.
0: Iya. Berkah apa nyopet ya, gue bingung dah.
2: Kabarnya mereka gak ada yang kerja sampai sekarang. Jadi jalan-jalan aja nunggu duit.
1: Jadi kayak hari ini nemu duit
0: mulu ya.
1: Nemu duit di mana ya?
0: Iya. Hoki banget keluarganya. Abis ini akan ada
1: kocak.
0: Nada kocak. Koneksi. Betul. Cerita acak baru nih.
1: Betul.
0: Kinoskina belum pernah nih.
2: Setiap hari.
1: Nah kalau mau ikutan boleh aja WhatsApp di 0816-114-1014. Dengan
3: bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.
4: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
5: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
6: Hadiahnya beneran wonderful.
5: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
4: Hah? Wonderful banget.
5: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum Rp500.000 per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
7: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
5: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
9: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
10: Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Selamat pagi.
1: Anjir, gak usah ngeliatin muka gue gitu. Gue takut. Suara kayak petani.
0: Ini Bapak Beril sama Bapak Adit belum tahu nih ceritanya.
1: Apa, seperti apa sih Kak Indra?
0: Ya kita jorok-jorokan aja lah.
1: Boleh. Jangan dong, nanti di blok ya.
0: Iya, jadi cerita pagi ini adalah kita akan menjadi seorang yang punya keunikan.
1: Ah, oke. Okay. Hmm. Karena sesuai dengan ya, tadi kita omongin ya.
0: Betul. Yeah. Jadi awalnya ini orang itu sering banget bikin orang atau tetangganya itu risih karena kelakuannya. Sampai suatu hari orang ini membuat geger seluruh komplek karena kelakuannya. Sampai nyanyi tuh
1: salah tuh geger band. Oke, siap. Itu band Gen Z. Makanya gue apa itu?
0: Nah, karena pada hari Minggu kemarin nih dia tuh suka melakukan hal yang aneh dan ngeganggu tetangganya. Terus hal aneh itu apa sih, Ber?
1: Pusreng Tetris. Pagi
2: pusreng Tetris.
1: Iya, Bang, kemarin itu dia suka pusreng Tetris.
0: Oh,
1: lagi rame.
3: Oke. Makanya tuh jadi ganggu tetangganya gitu ya.
1: Iya, kayak baloknya enggak masuk lagi. Baloknya ke Tetris kan.
3: Iya, iya, iya.
1: Balok yang ini, aduh yang kuning. Saat balok terakhir. Ini nih yang gong ya, yang paling bikin tetangga-tetangga murka.
3: Apa?
1: Di saat balok terakhir turun dari atas Tetris, dan dia teriak, "Ah!" Teriak apa, Bang?
3: Tadi kan teriaknya.
1: Ada ujungnya kalau enggak salah.
3: Ah! Ku gamuk lagi. Tadi lagi nyanyi lagu BIP. BIP-nya Bandung Indah Plaza lagi.
1: Maka itu mengganggu tetangga-tetangga.
3: Dan dia ternyata keinjek kaki dia sendiri, saking fokus main Tetris. Akhirnya setelah itu dia ngerasa kayaknya hobi gue untuk main Tetris ini mulai ganggu tetangga dan jadi risih tetangga-tetangga gue. Nanti gue jadi diusir. Akhirnya dia memulai hobi baru, yaitu adalah apa, Kak Iksan?
2: Main bola api.
3: Main
2: bola api.
3: Pas Piala Dunia kayak Ronaldo ya?
2: Iya, kayak
1: Ronaldo. Enggak, lebih ke Martunis api. Yang main bola api. Iya, benar.
2: Main bola api karena emang keunikan dari komplek orang keluarga-keluarga di kompleknya ini juga mereka ini suka debus gitu. Suka bermain-main yang
3: ekstrim. Suka goreng, enggak goreng
2: sama rebus, itu rebus. Jadi dengan bola api ini dia berkreasi dan dia mengajak salah satu orang di kompleknya yaitu
1: Sulis kan.
2: Sulis.
1: Si Sulis ini tuh emang suka main bola api. Dia punya vendor bola.
2: Oh, Sulis yang ini yang jago ngaji.
3: Ya, ada kali itu.
1: Iya. Nah, Sulis ini vendor bolanya. Kembarannya si Sulas, vendor apinya.
3: Oh, jadi
1: ada vendor api terpisah.
3: Sulis sama Sulas bisa ini, bisa bawa dua vendor.
1: Jadilah mereka merger.
3: Iya, iya, iya.
1: Jadilah produsen bola api.
3: Oke.
1: Dan alhamdulillahnya di tahun ini perusahaan bola api mereka sempat dikontak sama FIFA. Bukan kosmetik. FIFA Konde. FIFA Kondo. apa namanya? Gianni Infantino. Nah, ya, kan kontak mereka. Yeah. Halo, Sulas, Sulis. Saya butuh produsen bola api kamu. Saya butuh bola api karena keperluan kami itu untuk FIFA World Cup, bola api ini adalah dipergunakan untuk apa, Bang?
3: Nah, ini kebetulan bola apinya dipergunakan untuk nambel gawang.
1: Jadi biar enggak masuk, Bang.
3: Biar gawangnya itu enggak cuma gitu-gitu aja. Jadi dekorasi spesialis di bola final api. Nanti.
1: Jadi nanti di final ada. Dari
3: ada bola-bolanya, dekorasi bola-bola api gitu.
1: Gitu ya.
3: Jadi biar kita enggak pengen kayak apa namanya? Piala Dunia seperti biasanya. Dan selain itu Presiden FIFA juga mikir apalagi dekorasinya, Faisan?
2: Dekorasinya ini adalah kayak jaring-jaringnya terbuat dari jeruji besi, jeruji kawat jeruji gitu. Supaya si bola-bola ini pas lagi masuk bocor aja deh.
1: Gak lanjut.
2: Iya, pokoknya
1: dikira lagu tuh barusan aku.
2: Iya, disinggupannya begitu
1: ya. Lagu dong.
4: Yang baru di Iswara.

0: Langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia Suara Seru.
1: Suaranya Kak Reza tadi ya?
2: Suara Seru.
3: Anjay, bagus banget suaranya ya, keren nih.
1: Gue mau dong bang, Vio bang. Kayak ini, kayak lagi orang kayak, lo ada event-event dong.
3: Bukan event dong, event-event.
1: Gak ada event-event dong.
3: Event-event.
1: Tergantung customer. Customer. Eh, ini kita mau update nih semalam Kanada Afrika.
4: Betul, kita akan update sepanjang jam ini seputar Piala Dunia 2026 di Amerika dan juga Meksiko ini ya.
1: 1-0 Kanada menang, Afrika Selatan dipaksa untuk pulang lebih awal.
4: Betul, sama Kanada. Jadi kan memang dia sudah memastikan dari nama negaranya sendiri dia kan ada.
1: Iya, kan
4: jadi
1: ada. Kan,
4: jadi memang dia pengen akses ya di Piala Dunia ini.
1: Iya, ada posisinya masuk ya, lolos. Betul. Ya, keren. Tapi ada selain pertandingan kemarin ada juga nih sahabat suara
4: ya,
1: yang lebih menarik perhatian dari salah satu negara yang enggak disangka-sangka bisa lolos ke 3-2 besar. Ladies and gentlemen, please welcome Cape Verde.
4: Alias Tanjung Verde.
1: Yoi.
4: Tanjung Verde jadi berhasil menangkan Arab Saudi dengan skor 0-0 di laga terakhir grup H di Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat Sabtu kemarin. Jadi akhirnya lolos ya dia.
1: Akhirnya lolos, tapi walaupun pertandingan selanjutnya dia kemungkinan menangnya gede alias lawan Argentina.
4: Eh tapi kalau bola tuh nggak pernah ada yang tahu loh.
1: Iya sih bang, benar. Gua akuin nih ya, Spanyol aja sempet seri kan kemarin di
4: misalkan
1: lawan tim gak jelas.
4: Tiba-tiba 0-0 ditahan terus kan sama Cape Verde, adu penalti misalkan gitu. Ya udah
1: banyak ini
4: bisa menang. Beruntung gara-gara adu penalti misalkan kayak gitu.
1: Dinamikanya gak kebaca kalau Pildun tuh. Tapi yang gak tahu ya, gue mikirnya kayak oh mungkin masih yang awal-awal tuh masih putaran pertama putaran kedua kayak oh main santai dulu aja. Yang gue kaget kemarin Denmark lagi Norway lawan Prancis, Haaland gak main anjir.
5: Sengaja dia.
1: Kenapa?
5: Timnya sengaja buat nahan pemain-pemain intinya dan dia nurunin layer 2-nya.
1: Oh karena emang udah lolos juga kan Norway.
4: Jadi sebenarnya kalau kenapa si Cape Verde ini ada kemungkinan bisa menang karena mereka kasarnya udah nothing tulus.
1: Iya.
4: Jadi kita udah sampai sini udah aman deh.
1: Iya,
4: gitu.
1: Udah keren deh.
4: Kalau
1: gitu.
4: Argentina kan misalnya kayak kita harus menang, kita Argentina nih ada Messi segala macam, tiba-tiba mainnya ngotot segala macam.
1: Lawan Cape Verde kalah.
4: Ah, siapa tahu ya, kita nggak pernah tahu.
1: Rame sih kalau Argentina kalah lawan Cape Verde sih.
4: Asli.
1: Siapa sih Cape Verde pemainnya? Topnya coba gue cari dah.
5: Kiper sih kipernya
4: tuh. Andy.
5: Bukan. Siapa dia?
4: Oh kipernya 40 tahun ya, yang dari berapa ribu sampai berapa juta gitu followersnya.
5: Iya, followersnya naik tiba-tiba gitu.
1: Oh, yang gacor banget kemarin mainnya ya? Coba. Dailon Livramento.
4: Umurnya 40 tahun. Ada yang main di ini enggak? Liga-liga bergengsi enggak?
1: Makanya nih gue lagi
4: coba kita lihat.
1: Nuno Da Costa, siapa?
4: Fohinza. Namanya Fohinza. Bukan, ini bener. Fohinza, salah.
1: Demi apa lu enggak tahu? Willy Semedo enggak tahu.
4: Tahu. Cape Verde. Coba pemain Cape Verde main di Liga Eropa gitu.
1: Bang, demi Allah ada pemain bola Cape Verde yang juga musisi anjir.
4: Nah, iya kan sama kayak di Islandia ada yang apa namanya? Ada yang jadi kameramen.
1: Itu beneran deh.
4: Ternyata. Iya ada.
1: Ini ngeluarin lagu 4 lagu tuh. Namanya Willy Semedo ngeluarin lagu Sam Fama, Deusa, Javinda, Ana.
4: Ternyata masuk Billboard. Oh ternyata ada yang main di Eropa nih. Real.
1: Apa?
4: Si pemain-pemain Cape Verde, Logan Costa main sebagai back tengah untuk Villarreal. Kevin Pina main di klub Liga Utama Rusia, Krasnodar.
5: Iya tahu.
1: Oh itu tim gue tuh kalau teman gue main pakai Barca tuh gue pakai Krasnodar lah, apalagi. Oh ada main di itu juga pak, Benfica tuh, Sidney Lopez Cabral. Back.
4: Betul.
1: Tapi di Benfica kebetulan dia subs juga ya.
4: Oh ini nih jagoan gue nih, si Willy Semedo yang main di AC Omonia di Liga Siprus.
1: Itu yang kalau lo main FIFA nyari klubnya lama banget. Di mana ya Gary Rodriguez, Apollon Limassol.
4: Ini Helio Varela pindah lah, jangan di klub itulah.
1: Siapa sih?
4: Dia? Jangan di
1: siapa bang? Segitu. Sambil liatin tangan ke jidat.
4: Tapi ini cuma itu doang tadi ya, main di Benfica sama di Villarreal doang berarti.
1: Iya. Cape Verde lawan Arab. Arab juga kenceng tuh di Asia mainnya.
4: Tapi udah gak lolos ya?
5: Gak lolos, sudah.
1: Gak lolos ya?
4: Gak lolos. Tapi Jepang sih.
1: Jepang sih. Lawan Brazil guys, besok guys.
4: Jepang itu salah satu pemainnya ada yang top scorer di Liga dia, gue lupa.
1: Subasa?
4: Di Liga Belanda kalau gak salah. Kok Subasa? Sukering.
1: Subasa Sukering. Lucu lagi. Oh gitu.
4: Siapa lagi ya yang kira-kira
1: ada banyak.
4: Jadi dijagokan.
1: South Africa juga sebenarnya kenceng sih. Iya tapi iya sih.
4: Dulu zaman-zaman dulu kayak South Africa tuh salah satu yang dijagokan nih. Senegal sekarang, Senegal deh.
1: Senegal siapa
5: main? Senegal sekarang ada kabar barunya, Bang.
4: Apa?
5: Kabar barunya adalah dia ini bilang kalau Messi enggak akan akan kalah. Lo tahu dukun Ghana, dukun Senegal.
1: Oh iya, yang Kane mental mulu.
5: Iya. Yeah.
4: Ghana juga kemarin lawan Inggris ya?
5: Iya, itu Ghana Inggris. Dukun Ghana tuh bilang kalau Messi enggak bakal menang lawan Cape Verde. Kayaknya udah dijampe-jampe nih udah nih.
4: Anjir. Itu
5: bayang kalau kalau beneran kejadian tuh.
1: Padahal Cape Verde pemainnya pada lesu semua tahu. Soalnya capek, Cape Verde.
5: Waduh.
1: Tapi ini guys. Senegal juga pemainnya gokil-gokil tuh. Mane, Sadio Mane.
4: Ya iya kan, tapi kemarin si Inggris lawan
5: Ghana.
1: Ghana juga gila tuh. Tuh. Gokil. Dukun asal Ghana
4: mengklaim bahwa Cape Verde akan menyingkirkan Argentina.
1: Taranya. Tetap aja bang anjir.
4: Ya lo Cape Verde apa Argentina?
1: Argen lah tetap lah gue.
4: Lo Cape Verde.
1: Kalau itu udah janggal sih pasti sih.
5: Pusap aja.
1: Ya bener ya. Kapan sih mainnya?
4: Kapan mainnya?
1: Besok.
4: Argentina. Coba.
2: Sabtu.
4: Ya udah keburu.
5: Apa-apa posting story aja. Posting story aja.
4: Ah gue ain lah kalau gue kalah.
5: Yeah.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
3: Cuma di Isuara.

0: akan ngobrol soal Piala Dunia Amerika 2026 dan juga Mexico ya.
1: Iya, ini original soundtracknya bang.
0: Oke, Shakira
1: pakai yang baru.
0: Bener.
1: Shakira yang baru ya?
0: Iya, yang baru.
1: Ada yang lebih baru lagi dong, yang Waka Waka EE dong.
0: Wow.
1: 2026 tuh.
0: Semua menjerit. Pi project zaman dulu. Jadi kita bakal ngobrolin sama sahabat suara tentang Piala Dunia. Apakah jagoan dia sejauh ini sudah lolos ke 32 besar ini?
1: Kita ada penelpon deh.
0: Ada Reza.
1: Halo,
0: Reza. Reza.
2: Boy. Ya, halo.
0: Apa kabar Reza?
2: Alhamdulillah baik.
0: Reza. Gimana nih Piala Dunia? Semua pertandingan lo tontonin gak atau cuma beberapa doang yang lo tontonin?
2: Sejauh ini sih ya 80%-90% lah pertandingan saya tonton semua.
0: Wih mantep.
1: Yang baru, paling
0: dia Gibol ya, gila bola.
1: Gila bola, Reza baru. Gibol, Reza Gibol baru banget itu sebutannya. Yang paling lo inget pertandingannya apa aja, Za?
2: Yang paling inget ya?
1: Yang paling berkesan.
2: Ini si Argentina yang pertama tuh yang Messi hat-trick itu.
0: Oh iya.
2: Seru banget sih, ingat banget tuh pasti.
0: Oke.
1: Gua nonton lagi tapi itu momen ininya banget sih yang jadi langsung dibanding-bandingin. Golnya Mbappe, golnya Ronaldo.
0: Iya, Ronaldo. Gitu ya.
1: Ronaldo.
0: Tapi yang bikin paling menarik apa nih, Za, di 32 besar ini nanti, Za? Menurut lo?
2: Lu banyak ya, tapi yang paling menarik tuh ini sih format 48 timnya ini loh yang ngebuat babak gugurnya tuh dimulai dari 32 besar. Oh, bukan iya. 16 besar lagi gitu.
0: Bener, karena timnya lebih banyak ya.
1: Iya, tapi ini ya. Menurut gua kok agak condong ke bagian kiri ya. Maksudnya tim-timnya, ngerti gak sih maksud gua, tim-timnya agak jomplang sama yang kanan.
0: Iya.
1: Kalau lihat yang kanan tuh kayak apa macam-macam Argentina apa segala.
0: Iya. Menurut lu gimana aja?
1: 32 ini.
2: Nah, ya itu sih jadi kayak di awal tuh udah ada pertemuan-pertemuan besar gitu loh. Kayak Brazil, Jepang, Belanda, Maroko. Itu kalau enggak salah Belanda Maroko tuh semifinal 2022 deh.
1: Maroko juga oke tuh.
0: Iya, iya, iya.
1: Maroko siapa yang main ya Maroko ya?
0: Katanya Belanda Maroko tuh pertandingan banyak asup tuh.
1: Kenapa
0: tuh
1: Belanda Maroko ya? Belanda Maroko.
0: Da,
1: emang nggak banyak asap za?
0: Gitu. Oh, enggak. Gak usah terusin tanyaannya. Da, jagoan lo siapa aja za?
2: Jagoan. Yang pertama sih Argen dulu sih Argentina.
0: Oke.
2: Okay. Spanyol lah juga.
0: Oke. Okay. Dan menurut lo 4 tim yang kira-kira bakal lolos ke perempat final siapa aja? Tadi selain Belanda, Spanyol, siapa lagi dua lagi nih?
2: Siapa Prancis? Kalau Prancis kan udah kelihatan lah tuh dari depan, tengah, belakang, Buset. Pemainnya bintang semua itu.
0: Asli.
1: Jujur, gede lagi orangnya.
0: Asli.
1: Set dah.
0: Terus.
2: Terus.
0: Satu lagi siapa?
2: Spanyol juga. Kalau Spanyol kan sama sebetulnya 11-12 tuh sama Prancis pemainnya dari depan sampai belakang bintang semua itu nggak bisa dibilang.
1: Kenapa lo Prancis? Bukannya ada Tchouaméni, katanya bintang semua, maksudnya bintang semua namanya. Oh, kan ada macam-macam, ada Rabiot, ada striker bintang. Bintang. Kok ngepan apa sih? Segitu deh.
0: Tapi sih lu kenapa enggak masukin Portugal ya di 4 besar nanti?
1: Iya. Yeah.
2: Sebetulnya mau masukin Portugal ya, cuma dari kemarin ngeliatnya mainnya kayak enggak ngeklop banget, kayak enggak ada chemistry gitu loh. Walaupun pemainnya bintang semua ya, gitu.
1: Iya sih.
0: Kayak banyak beban ya.
2: Iya betul.
0: Walaupun kita juga sama-sama tahu ini adalah Piala Dunia, mungkin Piala Dunia terakhir ya Messi dan juga nanti Ronaldo ya.
1: Emang Messi akan pensiun dalam waktu dekat.
0: Ya, oh iya? Maksudnya kan gak akan main di Piala Dunia lagi kan.
1: Oh iya kan masih lama kan, juga.
0: Piala Dunia kan per 5 tahun. 4 tahun ya, 4 tahun.
1: Lu berarti gak percaya ramalan The Simpsons dong, Jak?
0: Kalau Portugal bakal main, iya. Bakal final.
1: Bakal menang, bahkan.
0: Bakal menang, ya.
1: Hah?
2: Ya bisa.
0: Tapi
1: terpaksa aja, gue gampar loh.
0: Sabar.
1: Emosian gue orang.
0: Tapi dari seorang Reza di Palmera, ya kan. Final yang ideal siapa lawan siapa?
1: Nah, ya.
2: Argentina. Prancis lagi sih.
0: Argentina. Wah, Prancis.
1: Iya sih.
0: Katanya skor 0-0 kata. Jadi akhirnya kan
1: dianulir. Jadi pertandingan diundur. Jadi ada kelas meeting. SMA dianulir.
0: Jadi piala ntar buat yang selanjutnya.
1: Kok gitu?
0: Di Arab.
1: Tapi kalau Argen lawan Perancis lagi, Ja. Tahun ini siapa yang menang, Ja? Misalkan finalnya Argen Perancis.
0: Ya Argen lah, dia dibela Argen dia.
2: Kenapa, sorry?
0: Kalau Argentina Perancis final, berarti kalau misalkan akan kejadian, yang menang siapa kira-kira?
2: Wah, itu berat sih, Mas. Kalau dilihat dari Argentina skuadnya ya, walaupun gak bintang semua, tapi mereka kayak punya visi misinya tuh sama semua gitu, rata. Tapi kalau misalkan dilihat dari Prancis, itu pemainnya udah nggak bisa di kayak nggak bisa dilawan, itu cepet-cepet banget dari depan.
1: Betul. Ya juga sih. Badak ibaratnya kayak ya udah kayak Mbappe.
0: Tapi kayaknya karena mungkin udah kecapean, terus juga mungkin.
2: Sorry Mas.
0: Kalau udah mungkin kecapean juga kali ya, Jaya, kecapean terus mungkin
1: lu lagi di pabrik ya? Lagi kerawang lu ya? Ada ben kerjain. Ada ben suara-suara, heran gua.
0: Ya mungkin akhirnya kadang-kadang bisa kepleset juga tuh tim-tim kayak Prancis, bahkan tadi Argentina gitu.
1: Enggak kebaca, enggak kebaca benar. Tapi enggak tahu ya nanti kalau misalnya udah 3-2 besar, udah semi. Nomornya di blok aja bisa enggak?
0: Ya udah kalau gitu. Ja, makasih aja.
1: Ja, makasih aja.
0: Takutnya ganggu dia kerja. Oke. Semoga tim media jagoannya menang nih Argentina ya.
1: Bang, dari suara-suaranya Reja kira-kira kerja apa, Bang?
0: Kalau tadi di jalan gini ya. Dia sambil pegang komunikator kayaknya.
1: Jangan dia Intel.
0: Mata elang.

0: seru, pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin

0: Keren, keren, keren, keren, keren, keren.
1: Wish you all the best, all you can eat, brother.
0: All you can eat, tiba-tiba.
1: Itu bahasa Inggris.
0: Tapi kan gak ada yang gak asal di pala lu lewat gitu.
1: Sorry.
0: Nih kita ngomongin kontroversi offside yang kemarin Iran sama Mesir.
1: Oh iya tuh, sampai kan pemain Iran ini juga ya sempat ngobrol ke media, ini kayak the worst World Cup ever gitu ya. Gara-gara ya masalah kontroversial gol dianulir gitu-gitu ya.
0: Jadinya iya kan? Dianulir jadinya ya.
1: Sampai ya kan banyak juga official mereka yang enggak bisa masuk Amerika karena visa gitu ya kan.
0: Wah,
1: itu kacau banget sih ya. Kalau mereka lagi perang ya.
0: Padahal tuh katanya kok bisa offset padahal masih ada satu pemain Mesir di belakangnya.
1: Nah, itu dia makanya.
0: Nih gue juga lagi nih katanya ada yang komen orang terakhir itu dianggap kiper walaupun dia bukan kiper, makanya offset. Yang cerdas dikit lah, kok toxic komen lo. Toxic. It's not
1: okay, sih. Tapi dan kita sudah ada sahabat suara juga nih di ujung telepon, ada
2: Yoga.
1: Halo Yoga, apa kabar Yoga?
2: Baik.
1: Enggak. Gimana nih soal kontroversi offside
0: dibalik kan?
1: Mesir sama Iran yang kemarin tuh yang akhirnya sesama tuh.
2: Kayaknya takut kejatuhan rudal aja itu kayaknya.
0: Bang, maksudnya kejatuhan rudal. Lo sebagai pengamat bola, Yok. Kira-kira gimana nih? Kok bisa offside, Yok? Padahal kan masih ada satu pemain Mesir, masih ada backnya tuh.
1: Mm-mm.
2: Kan hitungannya emang gitu bang, kalau misalnya di bola tuh kalau misalnya satu orang terakhir di belakang setelah garis tengah itu emang hitungannya offside, mau itu kiper atau back, ini satu orang terakhir gitu loh.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Gitu. Emang gitu ya. Kok bisa gitu sekontroversi ini? Berarti orang-orang banyak yang masih awam dong soal peraturan ini. Iya enggak sih, gue baru tahu.
2: Iya, karena kan emang enggak dijelasin. Aturan tuh disosialisasiin dulu ke RT RW sama FIFA sebenarnya.
0: Iya. Masa dari FIFA ke RT RW turunannya.
1: Harusnya bahkan enggak, tapi kecuali satu orang nih, atau lagi martabak Mesir. Baru
0: kan samping ini restoran Padang kan.
1: Iya, biasa aja ada.
0: Martabak Mesir. Enggak resep tuh gue nyobain martabak Mesir, enggak suka
1: gue. Atau jadi kuliner jadi dari bola.
0: Jadi.
1: Tapi kalau menurut lo nih, Yoga, Messi ini kan seperti jadi anak mas FIFA, menurut lo gimana? Gimana menurut lo?
0: Lu gimana ya?
2: Gue sih tim yang emang pengen Spanyol juara, tapi gue fans Messi ya.
1: Oke. Okay.
2: Cuman kayak, ya kenapa Portugal gak menang lawan Kolombia kemarin? Pertanyaan itu aja sih bang.
1: Oh.
0: Jadi menurut lo the real goat Messi?
2: The real goat Messi. Kambing Garut, domba Garut Messi.
1: Messi. Lu tim Messi berarti. Gue Ronaldo lagi.
0: Gue Ronaldo.
1: Gue siapapun orang pernah main di MU sih, karena gue fans MU.
0: Iya.
1: Lo by the way fansnya apa? Yoga. Kalau tim bola.
2: Gue Barca bang.
1: Oh kalau Inggris gak ada ya?
2: Oh Inggris gue Pelita Jaya kayaknya.
1: Salah. Itu juga basket.
0: Itu basket masuk final kemarin ya.
1: Kalau Barca ya.
2: Kalau Inggris gue ini apa namanya Arsenal.
1: Wah, Arsenal selamat udah juara ya.
0: Pantesan di kamar lu banyak poster Thierry Henry. Main baru.
1: Tapi iya. Menurut lo apa nih Yoga, momen yang paling benar-benar menarik perhatian lo selama Piala Dunia berjalan nih?
0: Selain lo ngefans sama Hakim Garis ya. Umum tuh.
1: Atau sama Pierre Luigi Collina.
2: Yang paling berkesan sih ya waktu Harry Kane kena teluh ya, kena santet tuh nggak bisa ngolin.
1: Sama Ghana kemarin ya?
2: Iya.
1: Percaya nggak percaya?
2: Manjur tuh.
1: Iya asli iya. Tuh. Nanti Ghana ketemu siapa sih abis ini?
3: Ghana.
1: Kita pengen.
0: Kolombia? Bukan.
1: Kolombia.
0: Itu Sabtu masih lama.
1: Iya
0: bener.
1: Iya Kolombia Ghana. Oke.
0: Okay. Sadio Mane ya?
1: Itu Senegal.
0: Senegal.
1: Kira-kira?
2: Harry Kane.
1: 4 tim yang bakal lolos ke final apa namanya?
0: Perempat final.
1: Siapa aja, Yoga?
2: Spanyol, Argentina, terus Prancis, sama kuda hitam, Cape Verde.
0: Argentina sama Cape Verde lawan-lawanan.
1: Tapi gue taruhan sama Beryl nih.
0: Gue tetap Argentina sih. Coba lu, Yok, Argentina Cape Verde, megang mana?
1: Sebagai lu fans Messi kan, lo.
2: Tapi kiper jago sih.
1: Tapi kan pemainnya bukan kiper semua. Iya. Iya juga.
3: Iya.
1: Kecuali parkir bis baru.
4: Tapi KPPRD dibilang sama dukun Ghana loh, dia bakal menang lawan Arjen loh.
2: Ya tergantung KPPRD deal sama dukun Ghana gimana sih sebenarnya.
1: Dan ada ramalan The Simpsons kalau Portugal bakal menang Piala Dunia tahun ini.
3: Ya, possible sih.
1: Gua. Gimana menurut lo?
2: Itu kan ramalan anak-anak ya. Tapi dipercaya-percaya amat sih kalau gua.
1: Tapi sejauh ini
0: suka bener. Iya, bakal Trump jalan di eskalatornya beneran ada di Simpsons. Sesimpel itu loh. Sesimpel itu ada anjir, gila.
1: Tapi emang kalau bola tuh gak pernah tahu sih gitu ya. Kecuali kayak gue tuh lumayan agak kesel sih. Kayak di Amerika kok bisa lolos dah mentang-mentang
3: iya kan?
1: Tuan rumah gitu-gitu. Gue kayak
3: oh iya tuan rumah ya.
1: Iya. Emang siapa sih main Amerika, gue tanya.
3: Main Amerika?
1: Iya.
3: Ryan Reynolds.
2: Kok Ryan Reynolds itu kan
0: ya? Oh, main Amerika.
1: Siapa?
0: Hah?
1: Siapa?
3: Polisi.
2: Polisi. Maria Carey.
0: Amerika. Lu jangan ngasal, lu tentang Amerika. Oh, Amerika. Iya.
1: Siapa?
3: Lu coba. Ya dikit aja sih.
1: Stop, going stop.
0: Oh, Amerika Subway.
1: Jadi pasti Yoga sudah menebak nanti di final akan dimenangkan oleh Argentina berarti ya, Yoga ya?
2: Spanyol.
1: Oh, Spanyol, malah Spanyol ya?
2: Iya.
1: Kenapa Spanyol?
2: Lamine Yamal.
3: Oh iya sih. Udah gak sakit tuh ininya, ijibnya. Kan sempat sakit. Sempat dicedera ininya.
1: Iya kan, karena
3: gara-gara
1: pemain Spanyol rata-rata pemain Barcelona semua ya kan?
3: Iya.
1: Tahun ini gak ada main Madrid ya?
3: Iya. Lu tahu gak sih yang Yamal ijibnya sakit?
1: Aku nggak tahu gue.
2: Tahu, sunatnya belum kering.
1: Ya, sunatnya belum kering.
3: Gara-gara aktivitas yang bola banget, alias gara-gara pacarnya jujur.
1: Oh.
3: Ya masa mungkin ketendang kali.
1: Juggling
3: ya.
1: Lokal ternyata itu ya. Terima kasih Yoga, semoga tim lo menang ya.

0: itu tadi Hindia rumah ke rumah kayak sales
1: mesin cuci ya.
2: Iya. rumah ke rumah.
0: Iya, rumah ke rumah soalnya.
2: Sama lagu Pak RT rumah ke rumah minta yuran soalnya.
0: Betul. Sama sensus ekonomi dari BPN lagi rumah ke rumah itu ya.
1: Lagi
0: soundtrack kayak itu ya. Kami gua kayak Once nih mic-nya begini nih.
2: Tadi punya gua juga begitu.
0: Copot
2: dari meja.
0: Tapi yang pasti rumah yang tidak rumah ke rumah adalah orang yang mungkin lagi usaha jadi was-was. Oh, ya kan gara-gara takut karyawannya jadi nyolong aset-aset usahanya dia. Seperti yang terjadi nih, ya kan?
2: Abdul Latif.
0: Betul.
2: Karyawan lapangan Padel di Jakarta Selatan diduga disekap setelah dituduh mencuri.
0: Betul.
2: Mengaku memang telah mencuri 10 raket Padel selama 2 bulan bekerja.
0: Dia udah ngaku nih.
2: Dia nyolong 10, gua enggak.
0: Satu raket berapa sih? Gua enggak tahu deh, gua enggak
2: pernah. Woi, Bang, buset mahal banget raket Padel mah.
0: Tapi kan kalau yang di tempat Padel gitu harusnya enggak terlalu mahal dong.
2: Tetep, Bang.
0: 3 juta kali ya.
2: 3.000, 4.000 mah dapat.
0: Taruh deh 3.000 deh kali 10 udah 30 juta.
2: Ya? Iya. Terus dia nyolongnya 10 juta.
0: Katanya ada lagi.
2: Dia ini kali ya? Hah? Bawa karung gede gitu kali ya? Masa enggak sih enggak ketahuan.
0: Ya kan satu-satu dulu.
2: Satu-satu.
0: Taruh di badan. Aduh, kayak enggak enak badan nih.
2: Pakai jaket gede kayak
0: gini. Pakai jaketnya bomber gitu. Aduh, enggak enak badan nih gue gitu.
2: Kata sama itu apa tuh, Din? Oh enggak, ini sakit. Oh ya udah, segitu.
0: Kamu gak percaya. Jadi menurut kuasa hukumnya Latif nih, si pencuri gitu, tertuduh pencuri ini, Nugraha Budi, kronologinya beberapa orang dari pihak toko telah mendatangi korban di hari Senin kemarin tanggal 22 ya
2: malam.
0: Dan mereka minta ganti rugi 50 juta. Lalu Abdul Latif dibawa ke kantor toko Padel. Dan keluarga korban sempat menawarkan pembayaran dengan mencicil 1 juta per bulan. Namun ditolak. Akhirnya dibawa ke toko dan disekap. Gitu.
2: Jadi itu memang awalnya tuh bayar-bayar dulu ya. Lu udah nyolong ganti gak lu? Abis itu kayak yaudah kita bisa tapi 1 juta dulu per bulannya. Tapi ditolak. Wah gak bisa, yaudah anak lu gue culik.
0: Akhirnya disekap gitu ya kan.
2: Disekap.
0: Dan Nugraha bilang kliennya menjadi korban penyekapan selama 2 hari terhitung sejak dibawa ke kantor. Jalan Latif ini mengaku dipukuli 20-30 orang.
2: Anjir, banyak banget, buset.
0: Yang bener loh. Tangannya diikat, dikurung, digudang hingga di lift barang. Akhirnya dia mengalami luka lebam, bibir sobek, dan bahkan gigi patah. Dan polisi menyebut penyekapan terungkap setelah ibu korban melapor karena anaknya gak pulang-pulang. Ini empat tersangka berinisial ASB, RRK, AH, dan DW telah ditangkap dan ditahan. Berarti sisa 26 lagi ya? Yeah. Kan 30 orang.
2: Iya.
0: Bener. Apa 30 orang inisialnya sama?
2: Gak mungkin masa nama orang 30-30 sama.
0: Kita jadi memukulin orang nih. Tapi harus namanya ASB.
2: Tadi nyari ribet, Bang. Nyari dulu di marketplace susah banget.
0: Jadi
2: tapi,
0: memang
2: tapi yang bikin kacau sih karena digebukinnya itu sih 20-30 orang ngebukin satu orang, maksud gue.
0: Dan ini disekap ya. Itu kan menurut menurut keyakinan gue.
2: Anjay.
0: Ya kan biar nanti kalau ada apa-apa enggak disalahin gitu. Jadi menurut keyakinan gue itu adalah sebuah tindakan yang apa ya, Menhakim sendiri. Ya, padahal laporannya ke polisi gitu ya kan.
2: Biar dilapas aja.
0: Betul.
2: Gue.
0: Karena udah
2: kasihan ibunya.
0: Terbukti dan mengaku.
2: Iya udah mencuri.
0: Udah taruh aja di polisi gitu.
2: Toh juga ibunya juga bakal ganti tapi 1 juta per bulan. Berarti
0: tapi bukannya itu ya?
2: Kali 50 bagi 1. Berarti berapa bulan tuh ya?
0: 50 bulan.
2: Iya sih.
0: Tapi mungkin ini kali ya si pihak yang ibaratnya jadi yang mengalami kerugian malas aja kali ya, malas nagih-nagihnya gitu ya kan, kalau mau cicil 1 juta sebulan gitu
2: ya kan bisa diomongin. Jadi kita nggak bisa kalau 1 juta per bulan, coba palingnya 10 juta dulu gitu kali ya.
0: Iya juga ya,
2: diomongin aja gitu.
0: Atau nggak kayak saya nggak mau tahu nih ya, akhirnya mungkin si keluarga korban minjem duit ke orang akhirnya nyicil.
2: Iya bisa gitu.
0: Kayak gitu ya kan. Gitu. Harus baik-baik ya.
2: Harus baik-baik.
0: Ya? Iya.
2: Lagi zaman culik-menculik anjir, yang parah tuh Bang, yang pacar disekap 3 tahun enggak balik-balik, kacau tuh.
0: Itu gua bingung itu logikanya gimana, kok bisain ya, bisa nyekap orang sampai 3 tahun terus sampai ada apa ya, sampai itu. Mukanya gitu ya kan, sampai luka-luka segala macam, itu menurut gue udah
2: nggak berbentuk mukanya, gila lo Taufik Hidayat kalau wah mampus sih lo di
0: sabar lo nya tapi biar buat orang-orang yang ya yang mau eksekusi dia jangan sabar-sabar.
2: Iyalah gitu. Tolonglah dibentuk juga tuh mukanya ya.
0: Iya. Dan yang respectnya lagi nih, orang yang nemuin si tersangka itu bilang kayaknya uang

0: yang dikasih sama KDM Bapak Aing itu buat korban.
1: Betul.
2: Buat si yang ini, yang Abdul.
0: Bukan, bukan, oh, yang itu. Yang si Taufik itu, iya. Jadi bilang gitu, udah apa namanya, uangnya buat korban aja lah, kata dia gitu. Kayak lebih membutuhkan, kita respect banget ya.
2: Iya, yeah, lah bagus lah.
0: Ternyata masih banyak orang baik ya di Indonesia ya.
2: Lo tau gak? Oh ternyata gue dapet info yang si Abdul Latif kan tuh, Taufik yeah. Hidayat. Itu dia itu dari bapaknya ngasih tahu, bapaknya si Taufik Hidayat.
0: Yeah.
2: Dia itu anak paling dimanja. Karena dari semua saudara-saudaranya dia yang paling ganteng.

0: Gue pernah ketemu dia, wawancara juga sama Tensi, sama siapa satu lagi?
1: Ronald. Siapa sih, Won? Gak tau gue.
0: Siapa sih?
1: Kan naik gila Tensi.
0: Sama siapa satu lagi? Cowoknya dia, cowoknya
1: James gila. James C.
0: James C. Ya dari ketiga orang itu, yang dua kan emang agak pendiam ya. Yeah. Naik gilanya walaupun ya gak cowawahan banget, tapi baik banget.
1: Oh, baik banget ya?
0: Baik banget, dan maksud gue attitude-nya oke banget. Menjawab pertanyaan media atau orang yang interview dia tuh dengan sangat baik. Jadi kalau tiba-tiba ada orang-orang tuh yang suka komen di sosial media kayak ngomongin pakaiannya atau apalah, kayak maksudnya ini kita hargai karyanya. Bagus, ya karyanya. Bisa jadi secara outfit ya, tapi secara
1: centilnya ya.
0: Iya gitu ya kan. Tapi oke sih menurut gue.
1: Baik deh. Bahkan kata Tensi James itu pendiam ya?
0: Pendiam. Dan kalau bagus. Apa namanya, kalau lu sempat ikutin karyanya Naikila yang di luar yang sekarang, yang bukan Hibdut, itu juga bagus banget lagunya. Dan emang dia beneran bisa nyanyi.
1: Iya. Yeah.
0: Kayak kakaknya Sarah Fajira kan.
1: Kakaknya, oh iya, emang keluarga musisi udah.
0: Betul.
1: Bapaknya siapa?
0: Bapaknya
1: Dewa Bujana katanya. Siapa? Bapaknya musisi juga. Siapa?
0: Mick Jagger.
1: Dekat. Kok dekat sih.
0: Jadi buat yang nanyain Nikta Gina sama Kinos,
1: Nikta ya kan, sama Gina.
0: Nikta sama Gina.
1: Satu orang.
0: Kabar minggu depan mereka baru siaran lagi.
1: Resign mereka.
0: Jangan kayak gitu.
1: Oh iya.
0: Ya mereka supaya pulangnya minggu depan habis liburan sehat.
1: Alhamdulillah. Jadi
0: biar menyambut teman-teman lagi.
1: Iya gitu, betul ya. Bisa tapi nemenin, bisa push up lagi. Gue suka push up bang kalau siaran bang.
0: Iya sama Indra juga ya kan, sama Buluk juga. Dan seminggu ini sama kita dulu aja.
1: Iya nggak apa-apa.
0: Tapi tetap siaran malam.
1: Tetap. Tapi aku nggak live TikTok ya, capek aku.
0: Oh gitu ya.
1: Aku nggak live TikTok.
0: Atau kalau nggak salah, ntar malam Nikta Gina sama Kinos.
1: Bertukar.
0: Mau nggak mereka?
1: Belum punya anak tuh. Pulang malam-malam gitu. Kita besok nongol lagi guys dari jam 7 sampai jam 10.
0: Betul.
1: Cuma kalau yang mau ngobrol-ngobrol, tenang aja Bang Adit udah datang dari jam 6 ya guys ya. The live TikTok terus jam 6.
0: Karena kalau gua enggak datang dari jam 6 macet.
1: Oh, lu di mana sih? Oh, lu BSD kan?
0: Iya, serve wrong money ya gua.
1: Belum macet lah Bang, Bintaro gua.
0: Lu deket juga ya?
1: Nebeng Bang gua ntar nunggu di gerbang tol Pondokaren.
0: Boleh? Beneran ya?
1: Bisa.
0: Tapi lo loncat ya.
1: Bisa tuh. Bajing lompat.
0: Kita mau share terus apa gimana nih?
1: Pamit dulu lah sahabat suara.
0: Sampai ketemu lagi besok ya.
1: Ya dadah. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kak Indra kepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi
1: deh. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
3: Halo.
4: Halo, Kenneth Gina dan Suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Bang. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bolak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin, yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel
0: itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken lah.
0: Dia aku terkejut, kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
5: Dibantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
1: obat kurap.
5: Gatal-gatal pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatal banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau
4: ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
5: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh. Kami ini spesial. Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
5: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
5: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk lebih takut lagi sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
5: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
0: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, cemilan.
2: Iya.
0: Biar makan asin.
4: Orangnya laparan. Tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
5: kue ulang tahun.
6: Wow. Happy birthday.
7: Gak mau kelewatan kan?
8: Makanya dengerin terus Suara Seru
7: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

ada tata caranya dari Naura Ayu tahun 2026. Seru ya. Ada juga yang terbaru yaitu Lampu Jalan dari Naura Ayu. Ini dia.

Cakep ya, pokoknya sejam pertama barengan sama Naura Ayu dan juga Dodo Harahap yang sudah membuka live TikTok di @iswara.network. Dan juga kamu bisa dengarkan live streaming di iswaranetwork.com/streaming serta 9 kota. Sebelum ketiga lagu tadi, ini dia Naura Ayu dengan... apa yang mana? Oh ini di depan mata. Namanya juga hari Senin ya kak. Dodo Harahap siap menemani kamu sampai jam 2 siang. Ini dia 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama.

di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Itu dia Naura Ayu dengan Jalan Tengah yang dimana lagu digital non album di tahun 22 di bulan 20. Dodo ngomongnya gimana sih, Dok? Pelan-pelan, Dok, ya. Walaupun udah ngebut kemarin race ya. 22 Oktober 2021. Oke, okay. Dan masih dengan lagu-lagu kerennya dari Naura Ayu. Nah, next ada yang ini nih.

sangat tepo seliro sekali ya, hadir bahasanya ya. Ini adalah lagu di album Cerita Penuh Cahaya, tapi non album maksudnya, single digital tahun 2022. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Naura Ayu, yang dimana lagu ini merupakan album terbarunya 4 Juni 2026, Cerita Penuh Cahaya. Dodo harap masih bersama kamu di 10 lagu keren bersama Naura Ayu di Iswara.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Surabaya. Untuk kali ini di 10 lagu keren putaran pertama, kalau saya bilang Naura Ayu adalah gambaran dari pepatah buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Malah kalau dibilang adalah buah jatuh sepohon-pohonnya ya. Karena Naura Ayu ini juga merupakan buah hati atau anak dari Riafinola Ivanisari alias Nola Bitri, atau yang anak-anak 90-an Nola E Bitri. Berikan untukmu. Ada yang ingat? Oh oke, okay. Ya zaman kaset. Next kita lanjut lagi 3 lagu terakhir untuk 10 lagu keren bersama Naura.

Naura Ayu punya Bye. Lebih ringkas, singkat, jelas, padat, terungkat ya. Ini ada dirilis dalam single digital non-albumnya di tahun 2023. Cerita Penuh Cahaya. Ini dia Bye dari Naura Ayu yang belum kutemui. Hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia barengan sama Dodo Harahap.

0: Wah, naungan label Trinity Optima Production yang dimana di situ ada Kak Mala, Mala Numata, masih ingat Numata? Sekarang Mala lebih terkenal dengan pemain musikal ya, sebagai Abah ya di Keluarga Cemara ya. Well, anyway, nanti kita akan balik lagi sahabat suara, pastinya tetap di Suara, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap masih bersama kamu.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser

0: dengan Maestro Orkestra Erwin Gutawa, membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Saving Star Production. Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: Prepare by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Jakarta, Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kan dengan indah Peter Pan version di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat makan siang. Yeay. Makan siang apa sahabat suara? Boleh dong di info-info 0816-114-1014. Hai, apa kabar? Ini yang sudah punya Naura, thank you sudah WA. Dan juga apa kabar juga Mas Irfan yang ada di Palembang, terima kasih. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya. Tadi udah nyanyi bareng sama Noah. Bagaimana dengan kalau nyanyi dengan yang ini? Langsung dinaikin moodnya sambil cari makan siang. Ada OOO dari Gigi setelah Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Dodo Harahap masih di
1: sini tempatnya suara warga Indonesia.

Gigi dengan Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, apa kabar? Warga Bekasi, ada abai. Lagi puasa sunnah nih, Dok, dari kemarin sampai besok. Jadi makan siang pending dulu 3 hari aja. Wah, ini adalah merendah untuk menaikkan mutu ya. Siap dengan lagu selanjutnya.

0: ragu-ragu, kalau mau disapa silakan 0816 1141 1014. Supaya moodnya makin naik lagi, siap-siap Chris Daya
1: dengan Mahadaya. Mahadaya cinta, gak bisa nyanyi ya, offbeat ya. Batak palsu saya ya. Sampai jam 2 siang, Dodo harap nemani kamu di Nongkrong Bareng Iswara.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Aku sayang kamu.
0: Nyanyinya pakai hati banget. Kalau lagi di ojek atau taksi online. Kan? Dodo Harahap masih menemani kamu, sahabat suara, sambil makan siang. Dilanjut dengan lagu yang pastinya bikin kamu nostalgia dalam versi yang terbaru.

versi sebelumnya Rio Febrian, betul atau salah? Coba koreksi saya di 0816-114-1014. Salah ya aku jatuh cinta lagi dari Yofi Widianto dan juga Andi Rianto. Dilanjut dengan

Oh, kalau katanya Yin betul, versinya Rio Febrian yang sebelumnya Salahi Aku. Tapi yang tadi itu Yofi Widianto dan Andi Rianto. Yang ini ada Run dengan Nati Lat Forever. Menyapa buat sahabat suara yang ngefans sama Runs. Yeah. Yang ini muncul ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah diajak jalan-jalan sama Nona pakai rollerblade dia.

0: datang Surabaya Suara Warga Indonesia. Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi dari Yofi Widianto dan juga Andi Rianto menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selanjutnya ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman, Siapa Yang Request Ayo Ngaku, dan juga ada Niji dengan Biarlah. Setelah yang satu ini,
1: Iswara Suara Warga Indonesia.
2: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG Lapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Pagi Suara. Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumchuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Satu jam terakhir menemani kamu di Nongkrong Bareng. Tidak ada musisi hari ini, jadi kita ngobrol-ngobrol aja sahabat suara dengan informasi yang ada sambil menemani kamu ngumpulin nyawa setelah makan siang. Pasti agak ngantuk-ngantuk dikit ya. Terutama buat sahabat suara yang lagi ada di jalan atau sedang mengemudi. Ini ngomongin mengemudi nih, ternyata di era 2026 ini hadir kembali sahabat suara yang namanya balap motor liar. Jadi ini dari cnnindonesia.com, ini ada artikel bilang sebuah video merekam aksi balap motor di jalan layang nontol JLNT Antasari Jakarta Selatan yang lagi viral di medsos. Jadi di video dashcam sebuah mobil yang berkeliaran saat itu atau juga ada di lokasi maksud saya, terlihat rombongan pemotor ini memenuhi ruas jalan Antasari Nontol dan bersiap untuk memulai balapan. Jadi motor itu banyak banget sahabat suara, ini kelihatan banget ya, saya ngelihat videonya dia itu kayak menutupi akses jalan. Dan akhirnya si pengemudi mobil ini yang ada di lokasi kesal dan langsung melewati si rombongan tersebut untuk menghadang dan memberikan teguran. Bah, respect sama mobil yang menghadang dan memberikan teguran. Ini jatuhnya kayak ingat zaman sekolah ya. Kepala sekolah lewat ketika kita lagi ada di warung rokok. Ngebubarin. Tapi satu doang sih, kenapa masih ada balapan liar di jalan di atas nontol lagi? Itu bahayanya double itu ya, antara jatuhnya ke bawah aspal atau makin ke aspal di bawahnya lagi. Ngeri banget ya. Jadi ya, janganlah ya, jangan balap-balapan ya. Cukup karir aja yang balapan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jam Medan Banjarmasin Makassar Palembang Semarang Surabaya suara warga Indonesia. Hai Elvin, salah satu sahabat suara yang mendengarkan lewat streaming dari Sarawak, Borneo, Malaysia.
1: Ini belum. Kita kan taunya kan cuma dari Upin Ipin ya, ayam goreng, ayam goreng paha gitu kan isi Upin Ipin. Ternyata ada ayam pansu. Kita cek dong ya wikipedia.org dar. Ayam pansu atau manuk pansu merupakan satu cara masakan biasa di kalangan rakyat di Borneo, Sarawak, Malaysia. Jadi ayam pansu ini bentuknya ya sahabat suara, kalau pernah lihat ubi tumbuk, daun ubi tumbuknya Sumatera. Nah itu ayam ada di situ juga. Jadi kayak apa ya? Kayak pakat. Aduh, pakat tuh terlalu lokalisasinya Sumatera ya, Sumatera Selatan. Jadi tuh intinya tuh dimasak di dalam bambu ya atau bulu, dikasih air, kemudian akan jadi sup gitu. Terus fun fact-nya lagi, Elvin bilang ini merupakan perayaan untuk gawai Dayak. Jadi setiap tanggal 1 sampai 2 Juni itu setelah hari panen padi, gawai Dayak itu seperti menyambut hari panen. Oh, panen padi ya. Terus juga biasanya sebulan sebelum sambut gawai itu untuk bulan Juni aja. Dia ikut daerah, ada yang pertengahan bulan Juni baru sambut, ikut daerah. Emang ada pusatnya ya? Kayak kantor cabang ya. Oke, ayam pansu menarik juga ya. Pertanyaan satu, bedanya sama yang ini, The Rain, Terlatih Patah Hati. Dodo harap masih menemani kamu. Ya kurang lebih 45 menitan kurang lah ya. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

Baru saja menghapus ribuan jurusan kuliah. Ketinggalan zaman dalam tanda kutip demi mengejar ambisi kecerdasan buatan atau AI. Jadi solusi ini diambil supaya pendidikan tinggi di China bisa lebih sejalan dengan target pembangunan nasional. Nah, ini langkah ini dilakukan di tengah ambisi China untuk memimpin industri masa depan secara global. Asik. Dari South China Morning Post, hari Minggu 14 Juni 2026 bilang bahwa antara tahun 2021 hingga 2025 perguruan tinggi di China menghapus sekitar 12.200 program studi S1 dan membuka 10.200 jurusan baru yang berbasis teknologi. Wah, udah mulai nih ya. Jadi tuntutlah ilmu ke negeri China, tidak perlu ya. Seperti yang kita ketahui, kita punya Mall Taman Anggrek. Pakuan. Tapi gini, ilmu di perkuliahan China yang masih relevan berarti apa dong kalau sekarang ini? Penulisan skenario perfilman masih ada gak kira-kira? Masih sih ya, asal produksinya

kelas busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu. Catat tanggalnya, 3-5 Juli 2026 di Nice Peak 2.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumchuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Nunggu Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan ini menjadi lagu terakhir di siaran saya untuk hari Rabu ini. Salah kan, baru hari Senin, dok. Semangat sahabat suara untuk melewati hari Seninnya. Ya, apapun yang terjadi di tanggal tua yang ternyata kok panjang banget ya. Ternyata ini ada 5 minggu nih ya, bulan Juni ini ya. Semangat aja sahabat suara. Itu doang yang positif, toxic positivity yang bisa saya berikan adalah semangat aja. Sampai ketemu lagi sahabat suara di hari Rabu. Dan pastikan juga selalu mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming. Selamat siang sahabat suara. Bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas Butika, yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Mm-mm. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Mm-mm. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Ya harus kok, makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Suster ya itu kan? Lama. Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kan. Iya, berfungsi.
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke
0: itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah
0: enggak
2: berfungsi kalau enggak salah.
1: Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia, iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh. Rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
0: Ya. Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh,
2: kok
4: urat sih?
0: Karena ada gambar-gambar itu.
1: Tato gitu.
4: Oh, kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan, nah, ditanda tangan
2: bisa
1: tuh.
2: Allah Akbar,
1: capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Pintar, tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Arjob 2026 Ars Longa Generatio. Tahun ini, Arjob mengangkat dialog antar generasi sebagai salah satu fokus utama dan memproyeksikan bagaimana seni dan para senimannya berkontribusi membentuk perubahan persepsi dan kesadaran masyarakat sekarang dan di masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjob juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan. 9

0: Untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di sosial media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser

0: dengan Maestro Orkestra Erwin Gutawa, membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun.
2: Padahal tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Sorry, Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu sampai bolong pohonnya dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon
2: apa?
1: Kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau di kesambar petir gitu, di kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bul, Om Kin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Gak salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
4: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mau pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu ceritain.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Situ Tom Cruise.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus Suara
5: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
3: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
2: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
3: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswara aja.
2: Ada apaan emang?
3: Ada Jill sama Reza.
2: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
3: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
4: Yo, bangun yo. Udah Senin lagi yo.
5: Kita mulai Seninnya. Apa kabar sahabat suara di minggu terakhir bulan Juni, awal minggu bulan Juli?
4: Gajinya masih ada.
5: Amin.
4: Masih bisa kemana-mana, tapi yes, harus hati-hati kalau misalnya nanti kamu pesan gokar, jangan di cancel ya. Karena bisa didenda tuh 3.000 katanya.
5: Nah, itu dia. Dan tetap ya Gen Z, biar kata hari Senin juga bertanya, kenyamanan tempat tinggal tergantung tetangga atau bukan? Apa tergantung duit? Tergantung lokasi.

0: Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill sama Reza, Suara Santai.
1: Apa kabarnya sih hari Senin ini, sahabat suara? Sudah hampir menutup bulan Juni, sahabat suara.
0: Udah mau lewat setengah tahun loh.
2: Wow.
0: Ngapain aja kita? Apa ya yang sudah didapat, Ciel?
1: Banyak ya.
0: Apa?
2: Sesuatu yang udah kita dapetin itu kita pasti udah nikmatin. Gak usah kita ungkit-ungkit ya. Apa yang kita dapet?
1: Oke.
0: Sip. Bersyukur.
1: Bersyukur.
0: Baik.
1: Iya loh, kita mesti bersyukur loh. Karena kadang-kadang kita bersyukur kan ngelihatnya dari apa ya? Banyak uang, iya.
0: Sehat.
1: Iya. Lo gak salah cukur rambut juga lo bersyukur
0: iya,
1: loh.
0: Iya.
1: Iya gak?
0: Betul. Rambut lo tuh salah nanti tambah ringsek lagi kan.
2: Iya, jadi ribet. Jadi harus ke ketok magic lagi.
1: Iya benar.
0: Lebih tepatnya harus ke tompi sih.
1: Iya, karena dua orang cowok-cowok ini mereka hadir dengan new haircut loh dua-duanya.
0: New haircut.
2: Tapi Bapak ini udah berapa kali potong rambut dalam satu minggu?
0: Oh iya.
2: Karena coba cerita.
0: Karena kan atasnya ini gak aku apa-apain.
2: Oh iya.
0: Jadi aku mau ininya tetap inilah. Jadi tuh gue niat pengen nyukur sendiri.
1: Okay.
0: Terus sempat gue cobain kan. Waduh, gak rata. Udah gue ke tukang cukur.
1: Oh, nah itu dia, kalian tuh tukang cukurnya. Dia lagi gak masalah mencoba di mana aja asal taper front wave apalah
0: gitu.
1: Atau
0: gue yang kedua itu.
1: Lo yang kedua. Dimanapun yang penting pisau cukur nomor 2 misalnya.
0: Bener.
1: Gitu. Oke.
0: Okay. Yang penting jelas Mas di tipisin tapi jangan terlalu atas gitu.
1: Oke. Okay. Lu?
0: Udah gitu doang gue.
1: Gue?
2: Sebenarnya sama. Kalau misalnya di Jakarta aku nyobain kemana aja.
1: Hmm.
2: Tapi kalau di rumah satu setia. Satu
1: udah barber. dia lagi. Iya. Mesti dikasih tahu enggak sih gini atau udah terserah deh gitu.
2: Kalau yang di sini yang random harus kasih tahu.
1: Oh,
2: okay. Aku mau yang ini berapa senti, terus nanti ini motong berapa.
1: Ini namanya apa gue? Ada
2: ini,
1: namanya dong.
2: Ini namanya undercut.
0: Oh, ya. Kirain.
1: Oh, undercut atasnya tetap banyak, tetap.
2: Ya. Enggak, jadi undercut tuh motongnya di bawah meja.
1: Ah, bayarnya di mana? Gimana bayarnya undercut?
0: Namanya.
3: Suara santai. Bareng Jill dan

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 104 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Adem bener nih lagu.
1: Adem bener. Dengernya di mobil, di radio, baik itu mobil kamu sendiri atau kamu lagi naik taksi online. Jadi pas pasang Suara, ada Ardhito Pramono. Ya bagusnya karena udah di dalam mobil, jadi ya gak di cancel ya. Yang menyebalkan kan kalau misalnya udahlah mau klik trip, udah diklik sebenarnya.
0: Abangnya udah jalan nih.
1: Tiba-tiba udah di cancel, tiba-tiba di cancel. Atau abang udah depan rumah. Lu tapi kalau abang depan rumah baru lo cancel agak.
0: Agak-agak kesian sih.
1: Jahat.
0: Kayaknya harus kasih duit tambahan sih itu.
1: Iya itu dia. Jadi per 3 Februari kemarin sudah bertahap ya, diterapkan biaya pembatalan atau cancellation fee Rp3.000 untuk layanan GoCar, dimana ini adalah kompensasi untuk mitra driver yang sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk menjemput penumpang.
0: Katanya sih ada syaratnya ya untuk kita dapat denda ini ya. Kalau penumpang membatalkan pesanan saat driver sudah sampai titik jemput, sudah bergerak lebih dari 1 km menuju lokasi, atau harus menunggu penumpang lebih dari 10 menit. Jadi biaya ini akan dipotong lewat metode pembayaran non tunai ya, atau menjadi tagihan jika sebelumnya memilih pembayaran tunai. Jadi kalau misalnya kita pilih yang tunai, otomatis kita ngutang sama aplikasinya ya.
1: Nah itu dia. Cuman ini katanya kita sebagai penumpang itu bisa dapat pengecualian untuk pembatalan pertama. Kita juga gak dikenai denda kalau cancellation itu terjadi karena again kesalahan atau kondisi dari pihak driver. Nah kalau lo ngerasa pemotongannya itu tidak sesuai biayanya, kita sebagai pengguna bisa ajuin keberatan pakai fitur bantuan yang ada di aplikasi dalam waktu 24 jam.
0: Tuh, jadi sebenarnya biarpun kita berpotensi kena denda, si ojol ini masih ngasih kita kesempatan untuk tidak kena kok.
1: Iya, karena
0: gimana kan, sih gue ngejelasinnya?
1: Nah, itu dia maksud gue. Jadi kan sebenarnya kayak orang hari gini kan take and give, buy and sell kan. Semua orang menjual sesuatu. Lo kebayang enggak sih kalau lo udah mau jualan sesuatu tiba-tiba orangnya cancel? Sebenarnya ya, kayak driver juga sih. Lo udah tahu nih, oh, oke, hari ini trayeknya aku bakalan dapat segini-segini. Udah yakin, udah ready, udah jalan sekilo. Tiba-tiba di cancel. 3.000 sih masuk
0: biaya. Kalau bisa jangan 3.000 sih. Sekalian 15.000 biar enggak ke cancel.
1: Oh gitu.
2: Iya, pasti orang mikirnya kayak gitu.
1: Langsung aja gede.
0: Kalau 3.000 takutnya empati gue cuman 3.000.
1: Oh ya udah, boleh dicoba dulu untuk Gojek atas nama Reza Bima.
0: Iya.
1: Ya, silakan.

0: Nyaman bareng Jill dan Riza.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek iSPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Reza, suara santai.
1: Coba kita berikan platform sekarang untuk yang baru saja potong rambut, kece berat. Karena dia tetap harus bertanya. Biasanya kan kalau dia bertanya rambut mesti disibakkan gitu kan?
0: Iya. Tapi rambut lu nih potongannya apaan sih nih?
2: Cepak ngehe ya.
1: Bukan dong. Undercut.
2: Iya, cepak tepuk berdang. Cepak tepuk. Enggak.
1: Undercut. Oke. Okay, alright. Nah, silakan ada undercut apa lagi yang mau ditanyakan hari ini?
2: Aku mau nanya nih untuk Kak Eja dan Kak Jill yang sudah memiliki hunian pribadi.
1: Betul.
2: Which is berarti hubungan sosialnya tuh bukan cuma teman atau sahabat-sahabat tapi tetangga. Ya kan? Nah, benar enggak atau setuju enggak kalau kenyamanan tempat tinggal itu tergantung tetangga?
1: Oh, banget. Setuju gue.
2: Oke. Okay.
1: Setuju.
2: Kalau enggak lo? Dia tuh Gen Z banget.
0: Masalahnya
2: ini keren nih orang ini nih.
0: Nyaman atau tidak itu kita yang ngatur dong.
2: Ini keren nih orang ini.
0: Harusnya.
2: Bapak ini keren nih.
0: Ya memang sih kalau ada tetangga yang tiba-tiba ngelemparin bom molotov ya mungkin lo enggak nyaman ya terjadi.
1: Tim Gegana kalau kayak gitu.
0: Iya, selama itu tidak terjadi menurut gue kenyamanan itu tanggung jawab kita.
2: Benar, karena kalau Gen Z itu sama kayak Kak Eja tadi, bisa iya bisa enggak. Soalnya generasi kami tuh ya ke tetangga formalitas aja.
1: Oke. Okay.
2: Karena kami generasi privacy is number one.
0: Hih, bangga.
1: Betul. Tapi menurut gua mau kompleks sebagus apapun, mau senyaman apapun, ya of course rumah yang kita cari ya, my house is my home yeah, is my house.
2: Yeah.
1: Tapi kalau tetangga lo ganggu ya, aduh, itu makanya kalau menurut gua dan I am so blessed, terima kasih Tuhan Yesus. Yeah. I am so blessed with
0: tetangga-tetangganya.
1: Iya, tetangga-tetangga yang
0: menyenangkan.
1: Aduh, has always been. Dari gue tinggal di kompleks ini udah dari JJ lahir. Berarti sekitar 15 tahun.
2: Wow.
1: Kalau enggak kayak kalau bukan karena bantuan tepo seliro tenggang rasa dari
2: iya, bener.
1: Tetangga.
2: Bener.
1: Dan laki gue itu udah jadi pengurus 10 tahun terakhir kali.
2: RT?
1: Enggak, bukan.
2: Sekretaris.
1: Karena kita numpang RT. Kita oh, dia wakil.
2: Cheerleader.
1: Kok ada cheerleader? gitu. Jadi dan gue tuh sebelah gue mah
2: Shout out.
1: Apakah sedang mendengarkan atau tidak Mbak Rini, Mas Ato, itu tuh
2: itu menyenangkan, itu rezeki Jil.
1: Iya, dan anaknya temenan sama anak gue.
2: Benar.
1: Jadi kalau di kompleks gue, jadi gue tuh kompleks di belakang kompleks.
2: Okay,
1: jadi
2: paham.
1: ada kompleks penerangan yang departemennya udah nggak ada. Nah kalau terus lagi ke belakang itu ada kompleksnya lagi. Ada kompleks A B C D, jalannya A B C D. Tadinya rumah gue tuh yang di A.
2: Okay.
1: Tapi karena satu dan lain hal akhirnya gue jadi pindah di D. Di D itu satu row gitu banyak anak kecil, banyak yang
2: banget.
1: Seumuran gue, ada yang sekolahnya satu sekolah sama anak gue. Rata-rata kalau sore pada keluar main, jadi mbak, nggak boleh bilang mbak ya katanya sekarang. Iya. ART rumah tanggaku juga. Nanti
2: sopan,
1: maka dari itu ntar kapan kita bahas
2: kita
1: juga
2: bahas,
1: ya.
2: Kita bahas.
1: ART rumah tanggaku, temenan sama ART, saling, aduh.
2: Iya yang ngerti gue.
1: The best.
0: Gue juga alhamdulillah ingin bersyukur sekali karena dari dulu tidak pernah punya tetangga yang masa gitu.
1: Iya.
0: Ya, kayaknya tetangga itu bahkan waktu nyokap gue kolaps pun gue sangat terbantu dengan tetangga. Jadi terima kasih Mas Adi, mobilnya mau dikotorin apa segala macam. Best gitu maksud gue.
1: Itu dia loh.
0: Terus kayak Mas ini saya harus apa buat terima kasih? Gak usah Mas apa segala macam. Kayak oh baik, masih banyak orang baik ya gitu.
1: Itu dan gue yang gue bingung karena sebelum sebelumnya kan kalau gue tinggal di rumah nyokap gue isinya ya karena udah dari zaman dulu juga kali ya. Yeah. Jadi pada saat gue pindah ke kompleks yang sekarang, di hari pertama apa hari kedua gue pindah, gue udah dikasih donat gitu. Selamat datang.
0: Tumpengan.
1: Donat.
2: Mereka resign jadi warga.
1: Oh itu martabak biasanya.
2: Oh iya oke.
1: Itu biasanya martabak orin. Kalau resign ya kan kalau di
0: Tanjidor. Ada Tanjidor.
1: Jadi selamat datang. Jadi udah baik gitu loh dari awal.
0: Itu alhamdulillah banget ya. Ya udah, kita pengen tahu sahabat suara punya cerita ya.
1: Yes.
0: Jadi kalau misalnya sahabat suara kira-kira nih kenyamanan tempat tinggal itu tergantung sama tetangga.
1: Betul.
0: Kamu setuju atau enggak?
1: Yes.
0: Ya? Atau kalau punya pengalaman dengan tetangga boleh share.
1: Yes ya, pokoknya hal tergila apa sih yang pernah dilakukan tetangga lu? 0816-114-1014.
3: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Suara Jakarta 101,4 FM. Suara warga Indonesia.
1: Tiba-tiba masuk tuh gimana?
2: Ada apa? Udah di dot atau gimana?
0: Enggak, perasaan enggak di situ.
2: Permisi. Permisi, ini lu masih yakin nih tiap Jumat kita mau begini? Semenjak ada juri sering begini.
3: Iya,
2: loh.
3: Iya, Jumat misteri itu ada. Kenapa aja ganggu-ganggu
0: ya? Ya, tapi kita kembali lagi ya sahabat suara ya. Kira-kira hal paling gila apa yang pernah dilakukan sama tetangga lu? Asli gue kaget banget. Iya. Kita lagi ngomong sama YouTube kan?
2: Kita lagi ngomong. Iya. Ya, permisi YouTube. Lagi lah. Kita tiap hari.
0: YouTube.
2: Kan mulai.
0: Sampai YouTube gue.
2: Mulai.
0: Kita lagi ngobrol TikTok ya.
2: Yes.
0: Kan?
2: Dimana kita berbicara mengenai hal tergila apa yang pernah lo lakukan. Salah, tetangga lo lakukan. Kalau gue sih so far, puji Tuhan semua baik. Walaupun ada satu tetangga yang emang mesti disentak dulu. Yeah. Karena dia beberapa kali mengirim Gojek jam 3 pagi. Jadi gue diketok gitu ya.
0: Yeah.
2: Jam 3 pagi ada Gojek yang nganterin makanan buat dia buka, buat dia sahur.
0: Serius lo
2: karena
0: sahur?
2: Karena kebetulan dot titik rumahnya nggak ada di maps, jadi pakai titik rumah gue.
0: Dia sengaja pakai titik rumah lu untuk mesen berarti?
2: Iya, tapi namanya bukan nama gue.
0: Oke.
2: Okay. Namanya nama siapa dan lu kebayang nggak sih?
0: Iya ngerti gue.
2: Rumah gue tuh nggak ada pagar.
0: Iya.
2: Jadi,
0: Bu, assalamualaikum, ding, Pak Jonathan.
2: Ting ting ting, siapa yang mesen itu gitu? Dari itu beberapa kali. Keluarlah Madam Binyo, baru abis itu dia minta maaf, abis itu udah gak pernah lagi. Cuman kan
1: sekali berarti itu apa?
2: Iya, lu kebayang dong kalau mama papa lagi di hayam wuruk, anak-anak di rumah sendiri.
0: Ngapain di hayam wuruk, Jil?
2: Beli martabak.
0: Oh iya bener, beli duren.
2: Iya kan, beli martabak. Ntar tiba-tiba anak gue jam 3 pagi diketok over some gosen yang ini siapa ini gitu. Cuman yaudahlah ya.
3: Udah nelfon, mama besok aku puasa.
2: Atau kadang-kadang yang suka bingung itu adalah kenapa yang namanya kerja bakti itu mesti hari Minggu jam 7 pagi.
0: Kerja bakti hari Minggu jam 7 pagi. Sehat bener itu fisik.
1: Tapi bagus dong itu.
0: Iya bener-bener.
2: Iya, mohon maaf. Mesti ke gereja pak. Walaupun ke gerejanya jam 11:30 gitu. Cuman kan kayak jam 7 pagi banget nih.
1: Kalau gak bisa sore kan sebenarnya ya.
2: Bisa
1: jam 3 gitu. Matahari udah turun gitu. Kerja baktinya.
2: Iya gitu. Makanya kan Minggu paginya buat libur aja.
1: Serabu.
2: Tapi iya kan, gimana dengan Uci? Kita bacakan aja ya. Mau cerita dikit soal pertetanggaan. Ini dulu pas aku masih sama ex-husband ya. Kita renov rumah. Nah, tetangga di kanan rumah gue itu komplain sama tukang yang ngerjain renov rumah. Katanya berisik lah, anaknya jadi gak bisa tidur lah. Padahal kita udah minta izin kalau sewaktu-waktu akan sedikit gengges. Nah, yang komplain ini bininya, bukan si suami. Padahal dia juga nempatin rumah ya pas weekend doang. Tapi kok ya ribet amat ya. Masa iya tukang gue potong keramik atau ketok palu volumenya di mute? Dan pas aku cerita sama tetangga lain, ya emang gitu ternyata orangnya. No sosialisasi.
0: Dia gak nimbrung ya?
2: Enggak. Biasanya yang gak nimbrung itu emang yang suka kita mesti lebih memahami lah.
3: Gen Z itu.
1: Gen Z, calon-calon begitu Gen Z itu.
0: Oh gitu?
2: Tapi Gen Z gak gengges. Gen Z tuh keep
0: yang
2: to their
0: own. Gengges.
2: Tapi dia belum punya rumah.
0: Oh iya.
2: Ya kan landed. Belum landed ya. Belum. Ini siapa? Oh ini Oli.
0: Mana? Aku mau ikut cerita hal gila yang dilakuin tetangga. Tahu gak sih, aku kan tinggal di apartemen ya. Punya tetangga kayak orang luar pulau atau entarlah luar kota Jakarta. Yang dulu dia tinggal sendiri. Nah, beberapa bulan terakhir istrinya ini ikut tinggal sama bapaknya ini di sini. Bapak ini di sini.
2: Iya.
0: Sejak dia tinggal di apartemen, tiada hari tanpa masak terasi.
2: Terasinya huruf gede semua lagi.
0: Asli.
2: Ya.
0: Asli. Gila, gue mikirnya ensiklopedia masak. Lo cuma sebatas nyambel kah? Buset, itu aroma terasinya nempel di lorong. Kalau udah lama, aduh, you know guys, baunya itu jadi bau, mohon maaf, bangke gitu ya. Dan itu jadi penderitaan gue sampai hari ini. Ya Tuhan.
2: Dan bear in mind, Oli ini tinggalnya di apartemen. Kalau di rumah, bau terasi kan halaman gede ya.
0: Iya.
2: Iya kan? Halaman

0: hari ini lo bawain kecombrang,
1: yeah.
0: Besok lo bawain perintilan buat sambal matah. Jadi sekalian biar dibikinin sama tetangga lo.
1: Itu, atau enggak lo ketok bilang, Bo, mau lagi terasinya, Bo?
0: Aduh.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Beres. Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Gue udah paling demen kalau sore-sore begini ada yang bawain makanan.
3: Selamat sore buat yang bawain makanan. Aduh, senangnya.
2: Ada siapa di sini?
4: Kita dari Kapuas Dapur Kue.
2: Boleh dekatan boleh, lagi dikit? Yeah. Boleh dekatan lagi? Nih, segini ulang. Nih enak nih. Ah, ulang. Ada siapa di sini?
4: Kita dari Kapuas Dapur Kue.
3: Hai.
2: Hai, Kapuas Dapur Kue.
4: Aku Erik.
3: Okay. Erik.
5: Aku Bella.
3: Hai Erik dan Bella. Dari Kapuas Dapur Kue.
4: Iya.
3: Oh, okay. Coba tarik nafas dulu. Kayaknya tegang banget ini baker-baker.
2: Ayo coba kita high rocks dulu ya.
3: Thank you for coming. Thank you for being on time. Selamat sore buat Erik dan Bella. Terima kasih. Jadi memang kita kan setiap ada dalam seminggu dua kali lah kita memberikan kesempatan untuk teman-teman, untuk sahabat suara bisa silahkan jualan. Dan hari ini Erik dan Bella bawa apa sih pada dasarnya?
5: Bawa ada bawa kue lapis sama tar susu.
4: Tar susu.
2: Oke.
4: Ini
2: kayak pai susu yang kita lihat di Bali. Mirip. Bedanya apa?
3: Mirip. Tapi
2: okay.
3: Ini tar.
2: Bedanya apa?
4: Jadi kita ke Kapuas Dapur Kue.
2: Sorry mas,
6: boleh di ini lagi? Mic-nya.
4: Jadi Kapuas Dapur Kue itu kita menjual kue-kue khas Pontianak.
2: Oke.
4: Okay. Kalimantan Barat.
2: Oke.
4: Okay. Nah ini ada tar susu. Dan ini lapis legit khas Pontianak.
2: Oke.
3: Okay. Oke.
4: Nah tar susu ini.
3: Kayak
4: pai Bali kalau pai Bali kan kering ya.
3: Iya.
4: Tapi kalau tar susu ini tebel dia.
2: Oh, tebel.
4: Tengahnya dan ukurannya lebih besar.
2: Oh.
4: Gitu. Bedanya itu.
3: Memang dijualnya tar susu ini ukuran yang
4: betul.
3: Ini diameter berapa? 20 ya?
4: 21 ya.
3: 21 ya. Oh, oke. Okay. Jadi kerasnya itu dia lebih lembut.
2: Betul.
3: Lebih lembut. Yeah. Oke. Okay. Jadi yang paling buat yang baru pertama kali coba Kapuas Dapur Kue ini, yang paling wajib dicicipi adalah paling wajib deh. Boleh dua deh.
4: Paling wajib ini dua.
3: Oke. Okay.
4: Tapi memang kita ada beberapa menu juga sih. Mm-hmm.
2: Seperti
4: kita ada bakwan Pontianak.
3: Aduh.
4: Ada korket. Huh? Korket itu semacam pastel tapi isinya singkong ebi.
2: Bawa nggak?
4: Karena
3: mohon maaf
4: karena gak yang goreng-gorengan.
2: Aku bercanda.
3: Gak apa-apa, kita masih bisa nunggu sampai besok.
2: Aku nggak dibawa sih.
4: Boleh, nanti kita kirim.
3: Oke. Jadi ada apa aja? Jadi kalau misalnya sahabat suara yang sedang mendengarkan atau yang sedang menyaksikan lewat TikTok, kalau kalian mau mencoba Kapuas Dapur Kue, yang paling wajib dicicipi adalah tar susu dan
5: kue lapis legit.
4: Betul.
3: Perbedaannya dengan kue lapis legit yang lain seperti apa?
4: Gimana?
2: Tadi kan ini khas Pontianak katanya.
4: Pontianak. Kebetulan kita asli Pontianak nih berdua.
3: Siap. Berdua. Oke.
4: Jadi kita bawa kue-kue khas Pontianak di sini.
2: Oke.
4: Jadi memang kita lahir dari kerinduan.
3: Oke.
4: Kerinduan kita dengan kue-kue Pontianak.
2: Oke.
4: Okay. Makanya kita bikin kue-kue khas Pontianak ini. Yang bisa kita kirim, kita kirimnya dari Sawangan Depok.
3: Oke.
4: Bisa kita kirim ke Jabodetabek.
3: Oke.
4: Termasuk ke luar
3: ya?
4: Jawa ya.
2: Luar pulau
4: kalau
2: bisa ya.
4: Luar pulau bisa, kalau kue lapis bisa.
3: Okay. Kue lapis ya, kalau tar susu sih belum bisa. Tadi kan aku mau narik mundur, berarti Erik dan Bella adalah dua pasangan asli Pontianak yang mencoba hidup sama seperti kita, mencoba kerasnya Jakarta ya.
4: Betul.
3: Udah berapa lama di Jakarta? Dari awal? Total?
4: Awal. Kalau aku udah lumayan ini ya. 2001 aku.
3: 2001. Berarti 25 siap.
4: Tahun.
3: Oke. Sebelumnya memang di Pontianak atau?
4: Ya, aku lahir di Pontianak. Tamat SMA ke Jakarta, cuma sempat balik sih berapa tahun.
3: Iya.
4: Terus balik lagi ke sini.
3: Balik lagi. Kalau Bella?
5: Aku 2011 kayaknya.
2: Okay. 2011.
3: 2011. Kurang lebih 15 tahun lah ya. Yang memang sebelumnya juga dari Pontianak.
5: Kerja di sini.
3: Apa sih yang bikin sebagai kita anak-anak rantau? Enggak sih, gue bukan anak rantau sih. Cuma mau menyamakan aja gue. Gua
2: pengen banget jadi rantau dia.
3: Gue brojol di sini gitu.
2: Enggak
3: sih, gue brojol di Irian Jaya. Cuman maksudnya teman-teman anak daerah kan pasti ada kerinduan makanan-makanan gitu. Itu pertama kali muncul gimana sampai akhirnya menelurkan Kapuas Dapur Kue ini?
2: Yes.
4: Ceritanya panjang ya.
3: Oh, masalah kita ada satu jam.
4: Malam, ya?
3: Oh, ya boleh. Kita ambil aja jamnya Beryl. It's okay. Yeah. Silakan.
4: Awal itu bahkan sebelum kita nikah, waktu pacaran kita sering hunting makanan Pontianak
2: di Jakarta.
4: Jakarta. Tapi itu kayaknya jauh-jauh.
3: Okay. Oh, jauh-jauh ya.
4: Jauh-jauh.
3: Gading, gitu.
4: Sunter.
2: Terus puas enggak sama rasanya?
5: Belum.
4: Belum
3: puas ya. Aku suka yang kayak gitu. Okay. Karena kan terus pasti ada ya banyak sebenarnya, tapi yang mungkin otentik banget pada saat itu belum ada.
4: Ya, makanya kita coba bikin. Waktu itu kita setelah merit 1 tahun. Itu tahun 2014 ya. 2015 kita pulang kampung. Kebetulan itu bulan puasa, nyokap itu bikin tar susu.
2: Oke.
4: Gitu. Jadi kebetulan memang nyokap itu sering bikin-bikin kue di rumah. Jadi tradisi kita di Pontianak itu setiap tahun Lebaran itu sibuk banget untuk bikin kue. Dari kue kering, kue basah, lapis legit dan macam-macam lah. Nah, dari situ kita minta ajarin bikinnya gitu. Setelah balik ke Jakarta, waktu itu kita masih di utara ya, Jakarta Utara,
5: Jakarta.
4: Di Priok. Pulang ke Jakarta langsung kita bikin beli oven. Nah ini kue pertama yang kita bikin tersusu.
2: Berarti ini resep dari nyokap nih.
4: Nyokap bener.
2: Original.
3: Ini mantap nih.
2: Oke.
3: Iya kan, karena kan kebayang ya, maksudnya mungkin teman-teman semua sahabat suara yang memang kangen sama masakan daerah, apalagi bukan cuma kangen makanan daerah masing-masing. Makanan daerah yang dibuat mak sendiri tuh nggak ada yang ngalahin sebenarnya.
2: Itu ada
3: kan?
2: Memori di situ.
3: Tuh nggak ada yang ngalahin. Mau restoran sebagus apa atau seotentik apa, makanan nyokap itu kan punya touchnya sendiri.
2: Setuju.
3: Mungkin itulah yang dicoba untuk di recreate oleh teman-teman yang hadir dan waktunya kamu untuk bisa mencoba at least tar susunya deh.
2: Itu dia. Jadi kalau misalnya sahabat suara punya pertanyaan 0816 1141014 atau bisa di iswara.net

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Aku lagi bertahan biar pada saat siaran aku gak sendawa.
0: Kenapa? Soalnya kita habis makan banyak ya.
1: Enak deh.
0: Tart susu. Terus apa lagi tadi? Lapis ya?
2: Lapis legit.
0: Terus okay. Tadi kayaknya ada satu lagi deh yang kecil. Enggak, itu. Oh, itu yang lapis legit ya?
1: Oke. Okay. Buat sahabat suara yang baru saja bergabung.
0: Yes.
1: Jadi kan kami memang memiliki program UMKM di mana ini adalah tempat untuk kamu mau jualan apa saja, feel free to come here, terus kita jualan. Nah, hari ini ada Kapuas Dapur Kue di mana dua dari makanan makanan jagoan mereka itu adalah tart susu, di mana kerasnya kalau boleh aku gambarin, dia bukan yang model flaky banget, tapi dia masih ada tekstur lembutnya. Terus tart susunya itu nggak pakai gula, jadi perfect amount of sweetness dan karena dia tarty gitu, jadi moistnya tuh dapet banget. Sekali makan tuh langsung dissolve gitu, langsung
0: teksturnya sih
1: larut lumer. Itu untuk tart susunya. Sementara untuk lapisnya itu juga nggak menggunakan tepung. Jadi dia nggak ada aftertaste. Biasanya kan kalau lo makan, kalau gue ya, kalau makan lapis tuh ada aftertaste yang tinggal di atas gitu. Dan tangan tuh berminyak banget. Nah, yang ini tuh enggak.
0: Itu, ini juga di TikTok juga udah pada nanyain tuh kalau mau beli di mana. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal ini ya, apa signature-nya gitu. Ini dua memang signature-nya.
2: Iya, betul. Yes.
0: Nah, kalau misalnya proses ini sendiri tadi kan Mas Erik udah cerita kalau ini dari nyokap kan. Berangkat dari kekangenan kue-kue yang ada di Pontianak, pengen dibawa ke sini. Dari sini udah nyoba-nyoba tapi enggak enak nih, kurang puas nih,
1: kurang
0: akhirnya
1: puas
0: bikin sendiri
1: ya.
0: Gitu. Tapi kan pasti kalau misalnya masak itu kan enggak langsung jadi kan. Pasti ada riset and development. Enak tahunya kurang manis, kurang asin. Ceritain deh prosesnya.
2: Proses ya, pertama kita beli oven dulu. Kita coba di Jakarta. Awal itu lama ya prosesnya ya. Berapa kali angus lah. Pinggirnya keras lah. Ya, jadi kita coba lagi. Dan di sini ternyata taste-nya beda sama di sana. Kalau di sana di Ponti itu taste-nya manis banget. Manis banget. Dan telurnya banyak. Jadi kita racik lagi untuk sesuaikan selera di sini.
1: Di sini.
2: Gitu.
1: Kalau di sana emang dari bawaan oroknya lah ibaratnya. Betul. Emang manis dan ya emang sukanya seperti itu ya. Cuma kalau palet itu dibawa ke orang Jakarta mungkin agak
0: terlalu manis
1: susah.
0: Gitu ya.
2: Dan telurnya kalau di sini kan enggak mau berasa telur ya. Padahal ini menggunakan telur nih tengahnya ini. Jadi gimana caranya supaya telurnya itu enggak
0: terlalu berasa gitu.
2: Gitu. Jadi kita
1: coba lagi. Dari ide sampai akhirnya kejadian dan ini dia nih yang akan kita lakukan.
0: Udah kita lock ya nih.
1: Makan waktu berapa lama?
2: Sekitar berapa lama? Sebulanan ada ya? Sebulanan kita coba.
0: Kasih orang nyobain juga.
2: Iya, betul. Kasih orang itu sekitar sebulanan lah. Baru tapi setelah itu memang ada komen lagi, ada pengembangan lagi, ada komentar segala macam. Ya kita coba lagi. Jadi sambil berjalan sih.
1: Sambil berjalan. Pernah ada ngerasa enggak kali ya kita enggak di F&B deh, yang lain aja.
0: Kurang bakat
1: gue jualan baja deh gitu atau batu bara ada kan.
2: Ada.
1: Apalagi udahlah F&B susah.
2: Bener.
1: Suami istri pulang.
0: Betul.
1: Iya kan?
2: Jadi
1: Bella tersenyum simpul.
2: Jadi awal kita jualan itu tahun 2015. Kondisinya istri masih bekerja. Pulang jam, sampai rumah tuh jam 8. Kita bikin kue itu jam 9 malam. Sampai subuh biasanya. Kalau pesanan waktu itu memang banyak lah yang pesennya di kantor
1: kantor.
2: Gitu. Jadi kita sampai subuh, sampai akhirnya kita aduh capek gak sih
1: gak bisa begini.
2: Ditambah aku juga bekerja kan. Kerja aku freelance, fotografer gitu. Terus ya udah sampai akhirnya kita coba bisnis yang lain gitu. Sempet stuck berapa tahun? sempat stuck, tapi akhirnya tiba-tiba waktu itu ada yang ngajakin kerjasama. Waktu itu zamannya kue-kue artis.
1: Oke.
2: Tarsusu mau kita angkat waktu itu sama JJ dan Sahnas.
1: Oke.
2: Cuma waktu itu ada kendala, nggak jadi ya. Ya jadi, tapi kita keterusan akhirnya.
1: Oke.
2: Dan keterusannya malah menambah menu jadinya gitu. Kangennya orang Pontianak itu banyak juga di sini gitu.
1: Banyak.
2: Jadi kita bikin konten, ternyata banyak tuh berkeluaran orang-orang Pontianak.
1: Yes.
2: Bahkan nggak hanya orang Pontianak, orang yang pernah kerja di sana juga kangen. Terus orang-orang sini juga pengen tahu.
1: Iya.
2: Ya kue-kue Pontianak itu
1: dia.
2: Sih.
1: Dari yang aku tahu, beberapa temanku tuh orang Ponti. Dan mereka akan menyebutnya Ponti. Mereka hardcore kalau soal makanan. Nggak bisa dibohongin, nggak bisa cari yang KW. They are militan gitu loh. Oh itu Ponti yang enak di sini, yang itu yang kurangnya gitu. Jadi emang punya pangsa pasarnya sendiri sih.
2: Nah sempet kemarin pas Lebaran ya, pas Lebaran kita bikin konten lapis legit karena itu momen Lebaran. Nah itu kita sampai ratusan loyang ya waktu itu ngerjain. Sempet,
1: jadi
2: dan orang berdatangan. Maksudnya sampai ke rumah, padahal kita pre-order, jadi nggak langsung ready. Jadi banyak yang langsung datang gitu.
0: Berarti sekarang udah ini ya, udah full time, udah full time di sini. Kan tadi kan masih kerja, masih freelance.
2: Kalau aku masih, jadi ada project-project.
0: Oke. Kalau itu masih lah ya.
1: Oke. Kalau Mbak Bella,
0: udah full time ya.
1: Mau nggak mau
0: sih,
1: mau nggak mau. Tapi sih it's kalau sebelum, aku yakin sebelumnya juga udah semakin besar, akan jadi lebih, semoga bisa kita juga bisa memberikan platform ini untuk menjadi lebih besar lagi.
2: Amin.
1: Dan jangan sedih sahabat suara, tadi kita baru ngomong di TikTok ya. Selain dua menu ini masih ada apa aja lagi?
2: Apa aja coba?
1: Silakan
2: Mbak.
3: Coipan, ada bakwan, ada apa? Korket.
2: Korket.
0: Korket apa sih? Bukan kroket.
1: Bukan. Korket.
0: Korket tuh apa?
3: Kan bentuknya kayak pastel.
0: Bentuknya kayak pastel.
3: Isinya singkong sama ebi.
0: Ah, enak banget ya.
1: Korket.
2: Iya. Tapi bukan kroket.
1: Bukan choypan. Gua kalau gue bisa bowl choypannya gue ulang-ulang terus ya. Choypan. Terus jadi yang asin ada, savory ada, yang sweet juga ada.
2: Betul. Okay. Sama bloder.
1: Apa bloder? Kue
3: bloder.
2: Bloder
1: apa tuh? Kita Google dulu ya. Bloder. Kita cari dulu.
2: Bloder Pontianak. Coba.
1: Bloder Pontianak, jangan kemana-mana.
0: Yes.
1: Ya.
0: Nanti bentar lagi ya.
1: Yeay.
4: Suara santai. Bareng Jill dan Riza. Iswara.
5: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Yes, kita hari ini kedatangan teman-teman yang kayaknya lagu belum selesai udah ditawarin lagi tart susu gua mah ampun.
1: Bukannya nggak mau ya, kita takut ngantuk.
0: Betul.
1: Tapi enak banget, ya ampun.
0: Lu udah kayak babe-babe makan dikit ngantuk. Jangan dong.
2: Apalagi kita, makan nasi Jil.
0: Itu dia.
2: Gue langsung pengen tiduran tuh.
0: Nah kalau gitu lo makan blodar.
2: Ah itu apaan sih?
0: Salah satu yang juga menjadi jagoan dari Kapuas Dapur Kue, betul ya. Blodar itu adalah roti yang di dalamnya itu pakai santan.
1: Bolu,
0: yang di dalamnya pakai santan. Udah itu dua keyword buat gue, bolu sama santan.
1: Bolu mas.
0: Udah lemah gue mah.
1: Itu rasanya gimana, kan aku belum pernah nyoba nih kue blodar. Itu rasanya tuh selain nggak manis berarti ya?
3: Atau salty. Teksturnya sih ya, ada manis manisnya gurih. Tengah, okay. Tapi pinggirnya asin.
1: Oh pinggirnya asin dan teksturnya kayak bolu ya tadi.
3: Ya betul. Ya.
1: Menarik sekali.
0: Gak usah lu cari-cari salt bread ini aja. Ada yang asin, tau gak? Maksudnya, gak maksud gue ini kan sebenarnya untuk menunjukkan betapa Indonesia tuh kaya akan makanan-makanan khas masing-masing. Ini baru dari kue, snack, makanan kecil gitu. Belum lagi kalau kita kembangkan ke makanan-makanan yang lebih besar lagi. Nah sekarang ini ciri dari yang beli di Kapuas itu emang word of mouth atau teman-teman yang udah lihat sosial media ya, karena ternyata Instagram kan sekarang ya. Kita jualan roti juga sosial media mesti di tapi kan kamu fotografer ya, cakep dong
1: fotonya.
0: IG-nya. IG-nya, TikTok-nya cakep dong.
3: Foto malah.
1: Oke, teman-teman foto. Itu ya. Bener juga mestinya harusnya produk.
0: Aku copyright tuh barusan tuh.
1: Foto produknya harusnya keren ya.
0: Iya loh.
1: Tapi enggak ya?
0: Belum.

0: Nah ini kan sorry, ini berdiri sejak kapan?
1: 2015
2: okay, awalnya.
0: 2015 ya. Berarti 11 tahun kan udah bikin kue kan nih. Yeah. Jaga kualitasnya gimana? QC-nya gimana?
2: Yes. QC ya tetap kita adonan itu kita catat ya awalnya ya.
0: Oke.
2: Okay. Berapa gramasinya? Jadi kita patokannya itu. Tetap kita catat gramasinya, bahan-bahannya.
1: Ya.
2: Jadi kita samakan.
0: Mau enggak mau. 11 tahun ngerjainnya masih tetap berdua? Atau berdua. Udah ada
1: karyawan lain?
2: Ada beberapa kali sih kita karena memang bikin kue ini agak susah nyari orang karena masuk keluar masuk.
1: Iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Jadi sekarang sih ada yang bantu juga di rumah dan saat ini lagi nyari juga sih sebenarnya.
1: Nah sekalian aja tuh ada locker lo sahabat suara lo. Nah,
2: ini kan teman-teman di Depok mungkin ya di Sawangan.
0: Sahabat suara yang di Depok coba DM ke Instagramnya apa?
2: Kapuas Dapur Kue.
1: Terus kalian ya UMKM sekalian locker. Kapan lagi kejadian ya? Kalau untuk acara ulang tahun, arisan, hampers yang paling banyak dipesan yang mana? Dan misalnya aku mau custom itu bisa nggak sih? Misalnya?
2: Kalau hampers kita biasanya kebanyakan lapis legit dan tersusu ini.
1: Oh, si dua jagoan ini. Oke.
2: Kalau untuk ulang tahun biasanya tersusu sih. Tersusu ini biasanya buat ulang tahun. Apalagi ya kalau itu sih kalau hampers dan lebih ke tersusu dan
1: ke tersusu dan
2: lapis legit memang.
1: Iya sih. Tapi emang tersusunya ini perlu banget untuk dicoba sih.
0: Jadi bini gue suka banget ini. Anak-anak gue suka banget ini.
1: Itu
0: yang begini-begini. Kacau sih.
1: Ya makanya nanti lu bawa piringnya, gue bawa atasnya.
0: Aku gak dapet dong.
1: Oke. Sebenarnya kalau untuk kan so far berarti ada beberapa menu ya. Bagaimana caranya menahan diri untuk nggak nambah menu baru? Atau sebenarnya di work plan-nya Kak Puas Dapur Kue kita kayaknya per berapa queues apa namanya berapa kuartal sekali atau apa nambah satu lagi kali ya menu baru?
0: Ya,
1: atau
0: rencananya tuh gimana?
1: Ya lihat pergerakan dari customer aja.
2: Gimana Mas?
1: Berat ya pertanyaan gue gila.
3: Sekarang sih belum sih.
1: Belum ya.
3: Sekarang rasanya udah lumayan ini.
1: Iya sih.
3: Banyak juga.
2: Dan ini juga kita pakai jadwal. Jadi Senin dua menu.
0: Oh gitu.
2: Senin libur ya, Senin libur. Jadi tiap hari itu dua menu aja.
1: Oke.
2: Paling ada tambahan kalau misalnya ada blodar dan lapis legit.
1: Oke.
2: Itu.
0: Oh, ini jaga QC-nya, Jil.
1: Iya, jadi enggak langsung, "Ayo sini 500 order segala macam." Habis itu rasanya
0: ngejar
1: jadi quantity, very good.
0: Tapi enggak diperhatiin quality-nya. Itu. Makanya 11 tahun dia bisa bertahan hebat.
1: Yang kalau menurut kakak-kakak yang paling susah dari bisnis F&B itu apa sih?
0: Pernah berantem gak? Ya abis.
2: Apa ya?
0: Ya kali.
3: Berantem sih enggak sih?
2: Kita saling menjaga. Karena kue ini kita bikin dengan
0: cinta.
2: Rasa cinta.
1: Iya.
2: Rasa sayang.
1: Benar. Ketahuan soalnya kalau lagi berak gini begitu dia kok gini rasanya gitu kan. Oke, akan lanjutkan.
2: Apa tadi pertanyaan lu? Tantangan
1: bisnis F&B karena kan sekarang banyak banget saingan, teman-teman yang muncul dengan berbagai macam makanan-makanan yang banyak banget yang mendadak viral, habis itu udah gak ada lagi. Belum lagi sekarang sangat mudahnya jari mengetik dan review ono eneh lah gitu.
0: Kerucutin aja, ada yang pernah ini gak komen-komen, wah nih gimana sih rasanya gitu. Terus apa yang kalian lakukan dan apa perbaikan-perbaikan yang kalian lakukan?
2: Iya, betul. Kalau jualan makanan ini memang kita merasakan bahwa ini nggak hanya menjual kue. Jadi kita ada pelayanan di sini. Nah, pelayanan itu yang susah banget, tantangan kita sebenarnya. Pelayanannya itu adalah kita menjaga supaya tepat waktu.
1: Iya.
2: Ya kan? Feedback, ya kan? Komentar, terus balas chat segala macam. Itu sebenarnya tantangan yang paling berat. Tapi gimana caranya? Nah itu kita ngejaga quantity. Jadi setiap hari kita harus jaga, jangan sampai kita overload gitu.
1: Nah iya sih. Itu yang mesti dijagain ya.
2: Itu yang pertama kita jaga. Jadi kita list tuh besok ini kita mau jualan kue apa, berapa? Kita list dulu ada berapa yang masuk. Kalau kita udah maksimal, udah segitu aja.
1: Iya.
2: Yang lain nggak kita.
1: Nggak maksa. Ini.
0: Sesuai kemampuan.
2: Kita oper ke hari lain gitu. Ya. Sesuai kemampuan bener. Nah kemudian apa ya kayak kalau komentar negatif sih itu paling berapa persen ya, sedikit lah. Kalau kebanyakan tuh yang benar-benar support gitu.
1: Iya.
2: Support dia repeat lagi gitu, kebanyakan seperti itu sih. Jadi kalau komentar negatif ya ada aja,
1: pastilah.
2: Cuma bagaimana caranya ya, ya kita kan nggak bisa menyamakan selera ya.
1: Iya benar sih.
2: Semua orang punya selera masing-masing gitu ya kan, gimana caranya ya udah kita punya produk ya kalau dinikmati oke, alhamdulillah. Kalau enggak ya ya kita cari yang ini lagi gitu loh.
0: Inovasi-inovasi baru.
1: Iya sih.
0: Ini 11 tahun berarti gak pernah vakum kan?
2: Pernah vakum. Makanya kita
0: okay. Justru itu. Oh justru karena pernah vakum. Jadi pernah sekarang vakum. Kayak comeback gitu.
2: Comeback ya.
0: Oke. Vakum berapa lama waktu itu?
1: Lumayan
2: lama. Jadi kita sempatnya dia kerja, kita kecapean sampai subuh gitu ya ngerjain. Karena makanan itu kan kita gak bisa stop ya.
1: Betul.
2: Ngerjain terus sampai selesai gitu kan.
1: Betul.
2: Karena kita pada saat itu ada titik yang aduh capek ya, lelah ya jual kue.
1: Lelah.
2: Ya udah kita bikin apa yuk, jual baju yuk. Pernah kita jual baju.
1: Oh, wow.
3: Hijab
2: pernah. Kita bikin kayak butik kecil juga pernah gitu. Tapi kayaknya enggak di situ gitu.
1: Balik-balik ke sini lagi.
2: Balik-balik makanan. Karena memang background kalau keluarga memang kakakku jual kue juga di Kalimantan.
1: Iya.
2: Namanya Kak Dita, lagi dengar mungkin ya.
1: Hai Kak Dita yang sedang mendengarkan.
2: Kak Dita, Kak Vera, sama anakku Mak Nazia lagi dengar.
0: Oh lagi dengar semua?
2: Iya, lagi pulang kampung. Mereka lagi ke Singkawang makan coipan katanya.
0: Aduh enak banget. Kita akan kembali lagi sebentar lagi ya.
4: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI. Yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop, dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, ada Erik dan Bella dari Kapuas Dapur Susu yang hari ini membawa
2: dapur kue.
1: Dapur kue. Gue bilang apa dapur susu? Ya salah dong nama
0: dapur
1: daerah.
0: Dapur susu dekat sini nih.
1: Dapur susu di sini. Soalnya yeah. Tadi aku lihat Rina Anggra ini pai susu, bukan tart susu dari Kapuas Dapur Kue.
0: Resep nyokap tuh katanya.
1: Yes, mereka base-nya itu di Depok Sawangan, pengiriman dari Depok Sawangan. Setiap hari Senin mereka istirahat dulu.
0: Yeah.
1: Tapi untuk menjaga kualitas, menjaga kesegaran, menjaga QC, setiap hari teman-teman dari Kapuas Dapur Kue ini bukanya atau ngambilnya dua menu. And I really love that fact sih, karena kadang-kadang kan orang ngerasa bisa kali ya nambah ini, bisa kali nambah itu, akhirnya rasanya jadi
0: bener.
1: Tidak terjaga. Karena F&B apapun yang terjadi, nomor satu harus rasa. Nyokap udah tahu
0: apanya?
1: Tentang apa namanya, tentang bisnis ini
3: udah tahu.
1: Dan gimana?
0: Approve gak dia?
1: Approve?
0: Lidahnya?
3: Approve.
1: Approve itu.
0: Soalnya kan tadi ada ini kan, ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan di sini kan.
3: Iya betul.
0: Menurut nyokap gimana?
1: Menurut beliau?
3: Masih masuk sih.
0: Masih masuk. Biarpun manisnya.
1: Tetap enakan dia.
3: Tetap enakan dia sih.
0: Biarpun manisnya tadi dikurangin kan, rasa telurnya gitu.
3: Tapi akhirnya minta ajarin gimana?
1: Oh iya. Ya itu dia baru mau nanya. Adakah input? Karena kan ini resep. Bo, resep emak sendiri rada susah kan tuh. Udah gitu tidak gampang untuk mereka bilang, oh enak juga, gimana adalah gitu. Tapi ada masukan kah dari orang tua, mengingat ini kan juga resep turun-temurun lah.
3: Betul. Approve sih.
1: Approve.
3: Kalau mama pernah kita bikinin ya di sini ya. Tuh datang sini. Ya aman-aman aja sih dengan rasa. Tapi sebenarnya gak terlalu jauh rasanya. Cuma aja beda di telur aja ya. Telur kita kurangin gitu. Tapi rasa masih ya mirip-mirip lah.
1: Nah
3: gitu.
1: Itu approval yang paling dibutuhkan.
3: Iya.
0: Jadi rencana ke depan apa nih? Selain menjaga QC, pastinya mungkinkah ada menu-menu baru yang udah boleh diperkenalkan?
3: Iya. Kedepannya kemarin sebenarnya kita ini baru ngeluarin ukuran 10x10.
1: Oh, okay.
3: Yang ini. Jadi
0: menarik.
3: Tadinya kan memang kita ukurnya 10x20 sama
1: 20x20.
3: Oke,
1: lebih besar ya.
3: Jadi di mana teman-teman pada WhatsApp juga ada yang kecil, enggak ada yang slice, enggak gitu kan. Iya,
1: betul.
3: Ya udah kita keluarin lapis legit ini dengan ukuran 10x10 dan harganya lebih hemat lah dibanding ukurannya gede
1: yang
3: gitu
1: besar.
3: Kan. Dan sebenarnya dulu kita pernah ngeluarin tapi di session aja di lebaran waktu itu.
1: Okay.
3: Lebaran kita bikin hampers yang kecil-kecil gitu. Nah jadi sekarang kita udah open untuk yang ukuran 10x10. Harganya mulai Rp150.000.
1: Oh, okay. Very affordable itu sih.
3: Very affordable.
1: Iya kan. Dan ini kalau misal nanti sahabat suara bisa langsung coba. Rina Anggraini, maaf ya Rin. Bisa kirim keluar kota?
3: Bisa, lapis legit aman.
1: Lapis legit aman ya Rin? Kalau tart susunya masih belum, belum.
3: Masih belum, karena dia tekstur yang pinggirnya itu yang renyah. Takutnya hancur gitu.
1: Itu dia. Itu kan, jadi silahkan saja. Nanti kalau kamu mencoba, kamu bisa rasakan kalau ini bahan yang digunakan juga bahan premium. Bukan yang eles-eles lah pokoknya. Udah setengah piring ini kita. Mohon maaf banget.
3: Dikit lagi.
1: Kesian, di luar masih ada anak digital yang lagi nungguin kayaknya. Jadi pasti akan kita bagi-bagi. Pesan di oren atau di keranjang kuning atau kalau pesan bagaimana?
0: Nah, Instagram ya? Atau ke WhatsApp?
3: Kita ke WhatsApp.
0: Oke.
3: WhatsApp. Tapi awalnya itu kan dari Instagram maupun TikTok. Dari situ kita ada nomor WhatsApp.
1: Nah,
3: oke. Tinggal di
0: langsung
3: WhatsApp
0: aja. Kasih tahu ke sahabat suara yang lagi ada di TikTok. TikToknya apa?
3: TikToknya Kapuas Dapur Kue juga.
0: Kapuas Dapur Kue, guys.
3: Nah, di situ ada nomor WA. Ada di profil kita.
0: Iya. Yeah.
3: Ada di profil di Instagram juga.
0: Sama-sama Rina, sama namanya sama.
1: Warna
3: Kapuas Dapur Kue.
1: Warna IG-nya itu biru, buletannya biru, Kapuas Dapur Kue. Open pre-order kue khas Pontianak di Sawangan Depok. Taman Melati
3: Premier.
1: Yes.
3: Pengiriman dari situ.
1: Lu nyari apa sih?
0: Enggak, lu pengen tahu aja nih konten-kontennya.
1: Iya kan?
0: Aktif banget tuh. Sambil goreng bakwan tuh. Sambil goreng bakwan. Lucu, Joypan, Joypan.
1: Ya jangan loh. Mana Joypan?
0: Jadi pengen lapar ya.
1: Mana cari mana Joypan? Lama.
2: Aduh.
0: Terakhir ada yang mau disampaikan kah sebelum kita bungkus?
3: Buat
0: sahabat suara,
3: sahabat suara, teman-teman dari Pontianak, mungkin yang ada di Jabodetabek boleh diorder kue-kue Pontianak. Kita ada beberapa menu yang khas Pontianak gitu ya kan. Tapi enggak hanya untuk teman-teman orang Pontianak ya. Ini umum juga, teman-teman di sini yang mau nyobain, yang juga yang pernah tinggal di Pontianak, yang kangen gitu ya kan. Kita bisa diorder melalui WA.
1: Jadi
3: tinggal WA aja, kita akan kirim format pemesanan gitu.
0: Okay. Nah,
3: dari situ.
0: Nah, WA-nya itu ada di IGOI atau di TikTok-nya mereka ya.
3: Iya.
0: Ya. Kapuas Dapur Kue.
3: Kapuas Dapur Kue.
0: Oke. Okay.
1: 0896-7364-0788 sekali lagi 0896-7364-0788.
0: Yo.
1: Oke, kalau lo kurang ada sambal bakwan botolnya yang 250 mili ya. Ada coipan yang isian bengkuang atau kuaci.
4: Kucai.
1: Kan gue udah gak, mohon maaf saya udah gak fokus banget. Pastel, bakwan Pontianak, korket. Iya kan?
0: Korket, ya.
1: Tart susu, blodar, ada lapis legit, premium Pontianak, original spekuk, keju, almond, prunzen.
0: Oh, ada spekuk juga?
3: Ada, kita ada.
1: Oh, dia ada yang kenpuri, ada yang prunz.
0: Enak ya. Kita order lah ntar kalau kapan ya.
1: Iya boleh banget dan silakan aja. Jadi ada price listnya dan juga ada jadwal menu harian pre-order. Jadi emang bener-bener dijaga banget. Di mana Coipan masuknya Kamis. Kamis kita ada.
0: Di sini dan bisa dikirimin ya.
3: Ada sarian ya.
1: Iya.
0: Eri Bella, terima kasih banyak.
3: Terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses selalu
1: sudah
3: semuanya.
1: Sudah hadir. Thank you udah bawain segala macam. Sukses selalu ya.
3: Amin.
5: Kerjaan belum kelar. Peter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai. Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
5: dengan

0: viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Timnas Voli Putra Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai FVC Men's Cup 2026 usai mengalahkan Korea Selatan 3-0 di partai final. Kemenangan ini diraih berkat permainan agresif sejak set kedua serta strategi pelatih yang efektif sehingga Indonesia menorehkan salah satu prestasi terbesar dalam sejarah voli nasional.
0: Suara Fakta.
2: Berita selanjutnya, Brasil lebih diunggulkan menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 berkat status juara grup C serta kualitas skuad yang dinilai lebih merata. Meski begitu, Jepang berpeluang memberi kejutan lewat permainan disiplin dan serangan cepat sehingga laga diprediksi berlangsung ketat, dengan Brazil tetap difavoritkan lolos ke babak berikutnya. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
3: Jam 6 sore seperti biasa ada Iswara Bersandiwara.
2: Alias Janeta ya. Huh? Bukan Janeta ya, Rara maksudnya. Bukan Janeta.
3: Oh itu Tata.
2: Iya.
3: Oh iya.
2: Enggak, okay. Aku pengen plesetin Rara tadi maksudnya.
3: Oh iya. Banyak Rara-Rara yang lain sih kayaknya. Iya, Rara ya udah. Rara Janera. Oke. Okay. Kemudian ada yang menyebutkan ini gua
2: gimana apa ya? Sih? Ini apa sih?
3: Masa katanya kasus YTR yang adalah korban dari TF.
2: TF.
3: Top. Tahu ada yang bilang TF, ada yang TTH, TS, TOH satu itulah
2: ini maksud gue. Ini Taufik Hidayat maksudnya.
3: Iya, katanya waktu itu Komnas Perempuan bilang ini belum masuk penyiksaan. Puas sih dong, akhirnya sekarang mereka minta maaf. Belum masuk penyiksaan tuh gimana caranya sih?
2: Dan pastinya akan ada topik hal tergila apa yang pernah dilakukan tetanggamu.
3: Nah, Taufik Hidayat. Nih, yuk ikutan yuk.

0: Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Enak ya.
2: Terus tetangga gue rese nih, gak tahu gue lagi makan. Ram,
0: ngagetin aja dua kali nih.
2: Orang lagi makan lapis sama lagi makan kue tart, kue tart susu.
0: Ini berarti ada gila-gilanya sebagai tetangga nih.
2: Emang?
1: Lo iya, kalau misalnya lo jadi tetangga gue paling lo tobat. Tapi ini ada Reti mau cerita nih.
2: Kenapa tuh?
1: Jadi Reti ingin bercerita. Bentar ya, mau ikutan topik. Ah, so far tetangga aku baik-baik semua, cukup kompak dan toleransi.
2: Betul.
1: Satu komplek yang Katolik cuman aku dan kakakku. Waktu mereka mau bangun musola di depan rumahku, mereka minta izin dulu sama keluarga aku. Kalau aku ada acara sembayangan, ibu-ibunya bantuin masak. Cuman kadang-kadang agak dalam tanda kutip kurang informasi. Kayak waktu COVID harus jaga jarak, mereka masih suka kumpul-kumpul. Aku sekeluarga gak pernah join. Cuma di tempat kerja aku dan suami kan rutin PCR tuh tiap bulan. Waktu itu sih kebetulan suami terdeteksi OTG. Aku minta izin untuk isolasi suami di rumahku. Sementara aku dan anak-anak ngungsi di rumah kakak yang cuma beberapa rumah aja. Eh, mereka maksa harus pergi dari sana karena takut ketularan.
2: Oke.
1: Tapi mereka masih suka kumpul-kumpul. Oke. Setelah pandemi berakhir, barulah mereka satu persatu ngaku kalau pernah kehilangan indera penciuman, kehilangan indera perasa. Padahal kalau gitu berarti mereka lebih parah dari keluarga aku kan ya.
2: Karena mereka gak ngaku.
1: Mereka OTG.
2: Mereka ngakunya setelah mereka justru gak OTG.
1: Mereka positif ya.
2: Mereka positif tapi gak mau ngasih tahu.
1: Iya.
2: Cuman yang lain gak boleh deket-deket. Tapi begitu udah lewat badainya baru, oh iya sebenarnya waktu itu tuh.
1: Sebenarnya saya waktu kemarin tuh anosmia mbak.
2: Gitu loh. Gitu. Tapi kan udah lewat.
1: Udah lewat. Gitu. Rese tuh ya. Nah, tetangga-tetangga gitu ya.
2: Ada tetangga-tetangga. Ya ada sih yang begitu. Ya banyak sih ya. Di
1: lu gak ada
2: setiap tempat.
1: Apa? Gak ada tetangga lu yang sekarang bye-bye aja semua.
0: Bye-bye sih. Terakhir tuh waktu aku masih tinggal di Periuk juga. Aku pernah berantem sama anak tetangga.
1: Oh ya ampun.
0: Terus lumayan anarkis. Kita lempar-lempar rambutan.
1: Anarkis banget. Ya ampun.
2: Boy, apa? Makan lagi nih. Sama piring-piringnya lo makan sekalian.
3: Suara santai. Bareng Jill

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara. Shup,
1: shup. Kenapa
2: bunyi
1: tuh?
2: Apa itu?
1: Mau nyuci mobil gua.
0: Oh, belum dong, belum.
2: Oke, oke, oke.
0: Dari kemarin itu selalu jadi tokoh-tokoh.
2: Iya.
0: Sekarang coba kita jadi diri sendiri ya.
2: Oke. Okay. Walaupun agak ya? Susah ya, cuman oke. Aku kenapa tidak tahu gini? Cara jadi.
0: Judulnya diri. Hari ini adalah tetangga rese.
2: Oh, oke, okay, baik.
0: Jadi ceritanya hari itu Kak Jill sedang beres-beres terasnya sambil nyapu, ngepel.
2: Uh-huh.
0: Ya. Tiba-tiba tetangganya yang rese, Reza, which is Kaeja, sedang mencuci mobil asal-asalan hingga mengenai Kak Jill yang sedang beberes.
1: Du.
2: Akhirnya punya waktu untuk beberes teras.
1: Mandi dulu ya, mobil kesayangan aku.
2: Buset, siapa sih ini yang bikin becek teras gue? Kalau cuci mobil tuh pakai mata.
1: Apa sih? Di mana-mana cuci mobil tuh pakai air. Lagian ya, apaan sih rese-rese banget? Pagi-pagi udah berisik aja.
2: Minimal lihat ya, gue kan lagi beres-beres teras.
1: Yaelah, nyiprat dikit doang, emosi amat.
2: Dikit dari mana ini, gue tinggal ngambil baju berenang doang. Ini gue kuyup, ini gue.
1: Gak apa-apa, ambil aja. Berlebihan ah. Orang gue itu ya, mau nyuci mobil tenang-tenang.
2: Ya lu tenang-tenang, gue gimana terasnya ini?
0: Tiba-tiba datang Pak RT yang lagi jogging.
2: Wow, kayak di desa suka maju ya. Pak RT-nya masih jogging.
0: Selamat pagi Mbak Jill dan Mas Reza. Ini saya lihat dari tadi sorak-sorakan ke supporter nih. Ada apa sih?
2: Ada, dinaikin dulu skripnya tolong Pak RT. Oh iya,
1: gimana sih Teh?
2: Ini Pak, masa nih tetangga saya nyuci mobil sembarang nyiprat sampai ke teras-teras saya?
1: Ya namanya pakai air Pak, pasti nyiprat lah.
2: Alasan aja itu dia Pak.
0: Udah, gak enak loh sama tetangga lain. Damai aja, damai.
1: Yuk pacaran yuk.
0: Enggak. Bukan FTV.
1: Oh, ya udah maaf ya.
2: Iya, maaf juga ya.
1: Oh iya, mumpung ada Pak RT nih. Kok mobil saya kok tiap pagi kotor kayak kena bekas minuman gitu ya?
2: Iya Pak, teras saya juga tiap hari kotor banget. Kayak yang ada abis numpahin sesuatu gitu Pak RT.
0: Nah iya itu, makanya saya kesini. Saya mau minta maaf. Hah? Saya itu kalau abis asik-asikan malam tuh suka gak sadar. Jadi minumannya suka tumpah di teras Mbak. Nah, jackpotnya di mobil emas.
2: Wah. Nih, ini rese. Gebukin.
1: Wah, ini harus, tolong. Ini halal darahnya ini.

0: Suara Santai. Cuman bareng Jill dan Reza.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: kami Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Di dalam pelajaran agamaku dikatakan kalau udah akhir zaman kasih tuh semakin dingin ya. Gue mah langsung aja. Gue tuh kadang tuh suka bingung sama statement orang-orang. Pada gak punya empati, kasihnya dingin. Atau tah etak gimana gitu loh.
0: Sabar Jil.
1: Gak bisa tahan gue. Oh iya tadi Pak RT.
0: Emang ada apa sih Jil?
1: Tahu kan kalau beberapa hari ini kita memang dunia maya, ya setidak-tidaknya juga dunia kriminalitas itu sedang gegap gempita dengan kasus si Taufik Hidayat.
0: Tahu.
1: Ya kan, dimana disekaplah selama 3 bulan.
0: Bukannya 3 tahun toh?
1: Iya 3 tahun.
0: Okay.
1: Tahukah lu kalau beberapa waktu yang lalu Komnas Perempuan sempat bilang kalau kasus ini belum masuk penyiksaan.
0: Apa?
1: Komnas Perempuan. Gua ulang aja 3 kali semuanya.
0: Enggak, kan kabarnya aku kaget betul ya.
1: Iya,
0: tapi
1: kan?
0: Masa dia berstatement yes. Begitu emang enggak didukung sama dada itu, data itu.
1: Nah, kenapa jadi dada?
0: Data maksudnya.
1: Oh iya, betul. Udahlah statement dari Komnas Perempuan yang ngomong juga perempuan bilang kalau belum masuk penyiksaan, walaupun sekarang akhirnya mereka menyampaikan permintaan maaf, di mana mereka ini adalah Komnas Perempuan setelah pernyataan sebelumnya yang menuai kritik publik. Ya yang bener aja.
0: Ya bis.
1: Lembaga tersebut menegaskan dari awal tidak pernah menganggap ringan penderitaan korban dan tetap mendukung penegakan hukum serta pemulihan korban sebelumnya.
0: Udah ramai aja begitu ya. Jadi Komnas Perempuan menjelaskan pernyataan sebelumnya disampaikan dalam konteks definisi penyiksaan menurut Konvensi Anti Penyiksaan PBB. Dalam aturan itu, penyiksaan harus melibatkan aparat negara atau adanya pembinaan dari negara, sehingga berbeda dengan pengertian penyiksaan yang dipahami masyarakat sehari-hari.
1: Gila, enak banget berkelit dari kata-kata ya. Berkelit dengan kata-kata.
0: Kok gue gak ngerti ya dia ngomong apa ya?
1: Berkelit dengan kata-kata.
0: Iya dia ngeles
1: kan
0: ya.
1: Sama aja kayak, kamu berbohong. Oh gak bisa.
0: Oh iya.
1: Berbohong itu menurut KBBI adalah begini-begini.
0: Oh my God.
1: Nih. Saya hanya menghilangkan fakta. Gitu loh.
0: Oh my God.
1: Iya kan, kamu mencuri. Oh enggak, mencuri itu adalah gini. Yang saya lakukan adalah kebetulan lewat ada dompet, saya ambil. Ngerti gak maksud gue? Lu bilang ini bukan penyiksaan karena ada definisi penyiksaan menurut PBB. Jadi kalau penyiksaan menurut PBB itu adalah harus melibatkan aparat negara atau ada pembiaran dari negara, jadi berbeda dengan yang kita ketahui. Lah.
0: Iya. Yeah. Lah. Nih, menurut lo ya, ini dia slip of the tongue.
1: Udah.
0: Atau memang dia tidak mengetahui informasi ini secara komprehensif? Menurut lo aja.
1: Menurut gue kurang empati aja. Gue gak ngerti.
0: Iya, dia.
1: Di briefnya bagaimana. Apalagi perempuan gitu loh. Lo gak perlu denger banyak ceritanya. Dan gue benci sekali dengan narasi yang berkeliaran sekarang ini. Kenapa mau summon Levan? Kenapa pada saat Taufik pergi dari rumah si korban gak keluar aja? Kenapa cuman di dalam? Berhenti salahkan korban gitu loh,
2: Bo. Kita kan gak tahu dia di dalam tuh udah seperti apa.
1: Iya,
2: sebelum itu kan
0: udah gak berdaya.
1: Iya gitu. Sampai lu ada di titiknya korban, lu gak tahu.
0: Iya.
1: Fisik mental, udahlah dia buta, udahlah dia ketergantungan. Aduh Bo, orang tuh apa emang bener kasih udah dingin atau emang udah saking gak ada empatinya gitu.
0: Ya memang selain kasih sudah dingin, setiap jabatan itu harus diisi sama orang yang kompeten ya.
1: Setuju.
3: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi Katheter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di Iswara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Ini nih tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Habis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Selesai sudah. Sudah Senin lagi nih.
0: Sudah Senin lagi, semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, sahabat suara. Kerjaan semua lancar, terus disehatkan juga ya.
1: Amin, amin, amin. Kita ketemu besok ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kau sebut
3: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Iya,
2: karena nah, saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletet.
1: Baju udah kayak,
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
2: Berangkat
1: kan
2: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
2: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh iya, mesti rapet ya.
2: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
2: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: suara. Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1

0: kamu dari jam 8 sampai jam 10.
1: Siaran juga lo tadi pagi sama Adit. Ah, seru sekali.
0: Namanya juga dilahirkan untuk menjadi penyiar radio ya, pagi siaran, malam kita lanjut siaran juga gitu loh. Abang-abang yang di jalan, hati-hati ya. Yang buat kamu lagi nyetir jalan, terus yang udah sampai rumah, selamat kamu sudah menyentuh rumah. Waktunya istirahat karena besok harus cari cuan lagi, guys ya. Update-update hari ini lagi ngapain nih? Posisi di mana, lagi apa seperti biasa? Mungkin buat lo yang pengen traffic update juga boleh, tinggal kirim aja langsung ke WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Let's go. Dan nanti jam 9 juga ada sesi curhat. Jadi monggo buat kamu yang punya cerita yang mungkin belum bisa diceritain ke orang lain, ceritain aja dulu ke aku. Gak mau disebutin namanya juga gak apa-apa kok. Tenang, rahasia kamu terjaga di studio ini. Asik. I'll be back after a few songs, so stay tuned on 101.4 FM, Suara Suara Warga Indonesia.
2: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.

0: para warga Indonesia.
1: Bacain dulu nih, respon-respon sudah masuk di WhatsAppnya Isora di 0816-114-1014. Ada dari Irfan, halo Irfan dari Tulungagung. Widih, udah sampai rumah nih Kak Beril, tinggal istirahatnya aja. Besok harus kerja pagi jam 5 subuh. Spill Irfan, kerja apa Irfan? Semangat terus ya bro. Ini pokoknya gue ngasih semangat buat lo para pencari cuan yang setiap hari bingung, setiap hari capek. Semoga bingung capek lo, keringet lo membuahkan hasil untuk lo dan keluarga lo. Amin. Yang penting kita semua dikasih kesehatan semua ya sahabat suara ya. Kayak ini lagi rame banget juga di medsos gitu, kalau ada Hyrox. Kayak gue kemarin ngeliat instastory teman-teman gue tuh rata-rata lagi di Hyrox. Semua Hyrox. Semangat lah lo ya buat yang... Tapi menurut gue FOMO-FOMO kayak gini tuh bagus ya. Jadinya mendorong orang lain juga untuk kayak, wah orang ini sehat sekali, jadi aku juga harus... Mungkin gak harus ikut Hyrox gitu ya. Tapi jadi ya cari punya olahraga-olahraga simple juga yang dilakuin sendiri gitu. Kayak mungkin jadi seneng jogging. Dugem no jogging yes, asik. Kayak punya equipment olahraga sendiri di rumah. Tapi jujur lah, kayak 2016-an 2017 tuh gue mana sering gue denger orang olahraga tuh jarang banget tuh. Round 2016-2017 zaman gue kuliah SMA tuh jarang banget. Tapi sekarang salut sih, walaupun mungkin orang ada yang punya olahraganya sendiri gitu. Kalau gue olahraga sendiri gue paling apa sih, tenis atau jogging gitu ya. Kalau lo apa sahabat suara, ada gak olahraga yang lagi lo jalanin gitu? Sama mungkin buat lo yang memang ikut Hyrox gitu, gue juga sambil pengen tanya, penasaran sih gue, gimana sih ikut Hyrox tuh, seru gak? Capek gak? Apa mungkin di sini yang ikut Hyrox kayak gak mau lagi gitu, karena menurut gue Hyrox tuh intens banget sih gue liat-liat ya. Ceritain ke gue ya olahraga lo apa sih guys? Biar kasih tahu plus minusnya, boleh diceritain di WhatsAppnya Isora di 0816-114-1014. Let's go!

0: suara.
1: Hai Moms and Dads, Ambifare by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di Ambifare loh. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifare Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @ambifare_id dan @motherandbeyond_id.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Di suara-suara warga Indonesia, nongkrong bareng Beryl.
1: Ngomongin olahraga sahabat suara, ya pastikan lo punya olahraga yang beda-beda. Ini dari Michelle from Pick. Olahraga aku padel kak, plusnya ketemu banyak teman baru, minusnya dompet makin tipis jujur. Tapi sekarang padel makin kesini makin udah mulai murah-murah ya. Kayak yang dulunya bisa 200 ribu sejam, mungkin sekarang udah ada yang 99 ribu. Info, gue pernah ikut padel di Pancoran. Lo tahu 3 jam 2 lapangan 19 ribu. Ya info lagi aja dari gue. 2 lapangan 3 jam 19 ribu. Tapi padahal jam 2 pagi. Ya kan kerja gue kan gak menentu ya guys. Maksudnya kayak gue siaran malam. Waktu itu kebetulan pagi siang sore lagi nganggur. Jadi kayak oh energi gue masih banyak nih. Ya udah kita langsung cobain padel. Soalnya waktu itu gue memang lagi mau diajakin teman gue ikut kompetisi. Jadi preparationnya ya udah gue seringin padel lah gitu. Jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Buset. Segitunya banget thrill maksud gue. Kalau Rian olahraganya renang. Wih iya gue juga renang nih cuy. Plusnya badan enteng banget abis berenang. Eh sumpah cuy kayak lo abis nge-gym nih terus lo nyebur renang, kayak adem gitu. Otot-ototnya kayak pulih aja gitu, kayak enteng gitu. Bener-bener gue setujian. Tapi kata Rian minusnya rambut tuh jadi kering, jadi abis-abisin shampoo. Iya sih kaporit kan bro. Kalau Dimas olahraganya sepeda, Dimas dari BSD. Plusnya bisa olahraga, ketemu teman, terus nongkrong sambil ngopi. Iya sih BSD Bintaro tuh ya. Kalau lu pagi-pagi jam 9 jam 8, beuh. Kopi shop isinya pesepeda semua, tuku ya kan. Fresh market tuh isinya pesepeda sama pelari. Enak sih ngeliatnya pemandangan-pemandangan pagi gitu seru kayak, huh. Penuh aku ini yes. Kalau gue sambil, kalau gue olahraga tenis. Ayo dong, mabar dong tenis cuy. Ya main, kita booking lapangan ya. Yuk besok, yuk gas. Kok cepet banget. Boleh sahabat suara yang lain kasih tahu olahraga lo apa. Bisa kirim ke WhatsApp I suara di 0816 114 1014. Jangan lupa mention ke gue plus minusnya dari olahraga yang lo jalanin, oke?
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Arjob 2026 Ars Longa Generatio. Tahun ini, Arjob mengangkat dialog antar generasi sebagai

di masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan. 19 Juni

0: Update lebih lanjut, kamu bisa cek di sosial media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 101,4 FM suara-suara warga Indonesia. Beryl Rasa Davi masih nemen lo di nongkrong bareng Beryl.
1: BTS alias berani terbuka sama Beryl. Segmen curhat gue. Jadi gue menunggu cerita-cerita dari lo ya, yang mungkin lo gak bisa ceritain ke orang lain. Karena kan mungkin setiap hari kan ada aja ya dinamika hidup gitu yang perlu lo ceritain, yang jadi unek-unek lo tiap harinya. Nah ini waktunya lo ceritain ke gue tanpa harus aduh ntar nama gue ke spill bang. Alah bisa, nama lo gak usah gue sebutin, aman aja, yang penting lo mention ke gue. Jangan lupa ya, Cara kirim ceritanya masuk ke WhatsApp di 0816 114 1014. Nah disitu lo langsung cerita aja apa yang lo rasain. Ntar gue bacain di jam 9 malam. Oke, okay? I'll be back.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hey yo, what's up y'all? 101.4 FM i suara-suara warga Indonesia ditemenin Beril sampai jam 10 malam. Gue menyiarkan sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Jadi buat lo, salam ya buat lo yang ada di kota-kota tersebut. Tapi mungkin ada di kota-kota lain yang lagi iseng buka TikTok gitu ya. Terus nonton TikTok live isuara.network bisa. Nggak harus kota-kota tersebut aja, yang lain juga bisa. Karena Isuara accessible dan bisa dinikmati sama sahabat suara seluruh Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Kayak lagi nge-MC. Masuk di jam 9 malam, siap-siap abis ini masuk ke segmen BTS. Jadi lo kirimin aja cerita lo di malam hari ini, gue bacain curhatan lo, sahabat suara. Oke, okay? Stay tune on 101.4 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: Sekarang waktunya gue bacain curhatan lo di BTS Berani Terbuka sama Beryl. Let's go.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ayo sini-sini yang mau dibuka sini, yuk ceritanya maksudnya. Ada dari, ini serius gue sebut nama lo nih. Oke, izin ya. Salah lo gak ngasih warn ke gue. Namanya Nadia. Hai Beryl, gue mau curhat. Gue tuh mulai main padel sekitar 2 bulan lalu karena diajak teman kantor. Wah, cewek padel nih. Oke. Waktu pertama datang gue langsung notice satu cowok tuh kan. Tinggi, mainnya jago. Terus senyumnya tuh ya udahlah ya. Sejak saat itu gue jadi semangat ikut open play terus sampai bela-belain beli outfit baru. Oke. Kebayang outfit padel cewek kebayang, tahu gue. Gue sampai beli sepatu, bahkan nonton video teknik service dulu sebelum main. Gak apa-apa belajar kan ya. Padahal sebelumnya gue olahraga aja males. Tapi setelah beberapa kali ketemu, akhirnya kita ngobrol. Orangnya seru banget. Pernah juga sempat satu lapangan. Gue udah mulai pede nih. Minggu depan ya, dia datang gandengan. Zang! Gandengan sama ceweknya. Dan yang bikin nyesek, ceweknya jago banget lagi main padel. Jadi sekarang kalau ketemu mereka, gue pura-pura fokus stretching aja. Ya. Nadia gini. Gak apa-apa loh, maksud gue... Gak apa-apa naksir sama orang gitu ya. Biar lo semangat untuk ikut olahraga. Ada impactnya, bagus. Lo jadi sering main padel, lo jadi sehat. Lo jadi sering berkeringat gitu ya. Tapi kalau memang udah ada pacar gitu ya, ditahan-tahan dulu kali ya. Daripada nih. Sumpah lagi ramai banget di threads tahu, yang katanya coach tenis selingkuh sama muridnya. Padahal coach tenisnya tuh udah punya istri, udah punya anak katanya. Gila banget ya. Ya tapi gue kebayang sih rasanya jadi lo kayak udah seneng tiap minggu ketemu. Lo udah mulai nyusun skenario di pala lo. Ya ternyata dia cuma ramah aja gitu. Ya bubar jalan lah. Tapi gue yakin banget di sini bukan cuma Nadia yang pernah ngalamin. Coba sahabat suara, lo angkat tangan sekali lagi kalau di mobil lo klakson 3 kali. Siapa yang pernah jadi rajin datang ke suatu tempat gara-gara ada orang yang pengen lo temuin? Yang harus padel, bisa gym, bisa even coffee shop gitu. Coffee shop sih itu. Barista yang di sini nih. Ya. Dasar. Coba ceritain dong ke gue dong ya. Masuk aja di 0816-114-1014. Ingat sekali lagi, buat yang lagi di jalan hati-hati, jangan ngantuk loh, oke?

0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
3: Jakarta International Pet Show.

Ras Busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu. Catat

0: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasa.
1: Let's go, let's go, let's go.
0: Dari tadi kita ngomongin soal olahraga, sahabat suara. Dan gue ternyata, gue nemu penelitian dari Harvard Medical School. Jadi cocok banget buat lo yang lagi FOMO olahraga. Karena emang kalau lo rutin jalaninnya, itu tuh gak cuma bikin badan lebih sehat ya. Kita tahu lah ya kalau itulah ya. Tapi ternyata juga bisa bantu ngurangin stres dan ningkatin mood. Ini sering banget di-mention sama teman-teman, sama orang tua. Tapi ternyata beneran nyata lo guys, sumpah. Sesimpel lo nge-gym. Dari yang biasanya gue tuh pernah ada momen dimana kayak gue capean banget badan gue kan. Terus semenjak gue minum vitamin ini, iklan. Nah, tapi semenjak gue coba rutin gitu ya nge-gym dan beberapa olahraga lainnya, terus kayak kok capek gue hilang ya? Asumsinya kan kalau capek ya lo jangan olahraga, makin capek dong gitu ya. Tapi mungkin lo bisa jalanin kayak besoknya gitu, olahraga terus rutin. Jadi kayak gak tau kenapa capek lo jadi berkurang gitu. Jadi kalau misalkan belakang lo ngerasa kayak belakangan ini lo hidupnya lagi ngerasa berat gitu ya, bisa jadi badan lo emang juga lagi minta digerakin aja, sahabat suara, gitu sih. Masih gue masih ngajakin lo untuk jawab topik di hari ini, sahabat suara. Apa sih olahraga yang lagi lo jalanin gitu ya? Mungkin kayak bisa, iya bang, gue lagi jalanin apa namanya tolak peluru gitu. Atau gak kayak, abang gue sama teman-teman gue nih, sama teman-teman komplek lagi suka banget lompat batu nias gitu misalnya. Nah, bisa aja. Kasih tau di WhatsApp ya, ntar gue bacain, oke? Okay?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara Warga.

0: Kini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Nunggu Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

Lo lagi nongkrong bareng Beril di 101,4 FMI Suara, Suara Warga. Right. Bacain respon topik di malam hari ini. Apa sih olahraga lo? Michelle. Eh, salah. Arga, Deng. Arga, gue lagi nge-gym banget, Bang. Enak soalnya. Simple banget gak? Enaknya kenapa gak? Lagi fokus apa gitu gak? Bicep gitu. Lagi fokus. Gue lagi full day, Bang. Tapi emang buat lo nge-gym mungkin relate ya. Leg day itu malas banget ya. Kayak kaki lo gemeter. Walaupun leg day bagus untuk performa. Performa apa tuh? Performa lari. Ngangkat-ngangkat barang itu kan tumbuhannya di kaki gitu lah. Bacain lagi ntar dari mana ya? Hilang lagi. Sialan. Ada dari Cika, Cika Pilates. Wede. Kata Cika, gue kalau ikut Pilates plusnya postur badan jauh lebih enak. Jauh lebih enak tuh gimana sih maksudnya? Postur badan jauh lebih enak. Minusnya baru stretching aja udah gemeteran. Oh, ternyata Pilates tuh tidak semudah yang kita lihat di Instastory ciwi-ciwi ya. Jika Pilatesnya di under reserve nggak? Yo! Ada lagi nggak olahraganya yang unik-unik?

0: Gue pernah ikut sepupu gue underwater hoki. Waduh.
1: Hah? Main hoki di dasar kolam renang gitu, sahabat suara. Pemainnya pakai snorkel dan tongkat kecil. Kok simpel?
0: Pak umum? Lo main di mana anjir?
1: Underwater hoki. Waduh. Seru sih. Kalau di kolam tuh gue yang familiar sama gue tuh polo air. Polo air. Mentok-mentok di kolam renang aktivitasnya apa sih? Bikin video lompat terus jadi Avengers tau gak sih lo? Yang videonya di reverse gitu. Sering tuh pasti di antara lo ada yang pernah bikin kayak gitu tuh. Kasih tahu gue olahraga lo lagi, sahabat suara ya, sebelum gue closing di satu talk lagi. So stay tune on di suara warga Indonesia. Kita kembali ke playlist dulu, alright?

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara, Suara Warga Indonesia. Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat malam. Hari Senin, besok kita ketemu lagi. Besok tuh gue siaran pagi lagi tahu. Jadi sampai ketemu beberapa jam ke depan ya. Seminggu ini gue akan menggantikan Kinos Gina yang lagi liburan ke Bali. Kak Kinos, Kak Gina, happy-happy di sana. Oleh-oleh ya, oleh-oleh khas Bali ya. Seperti ayam crispy. Waduh, Bali banget tuh. Pokoknya happy-happy, sehat selalu di sana. Dan buat lo juga yang lagi liburan sekolah, ini lagi liburan sekolah ya. Pokoknya lo happy-happy di sana, sehat terus, pokoknya have fun. Sampai jumpa di liburan-liburan selanjutnya gitu, sahabat suara. Dan lo yang lagi kerja juga, tetap semangat terus. Besok gue hibur lagi pagi-pagi sama Adit Insomnia, narasumber Adit. Wedeh. Sekarang waktunya gue pamit, sahabat suara. Buat lo masih di jalan, hati-hati di jalan. Yang sampai rumah selamat beristirahat. It's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye-bye.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan? Mm-mm. Nama aku Z, nama kamu siapa?
2: Susi.
1: Lain lagi.
3: Susi. Oh ini yang baru nih.
1: Susi.
2: Baru okay. Abang, manis abang ya. Abang, abang bisa colok, bukan maksud?
1: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh mau ngecas, oke colok, aku colokin ya.
2: Oh jadi komunikasi ya sama abang sorry. Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
4: kalau lagi pengen dingin, makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik. Cakep. Mantep banget
2: bisa
1: itu.
2: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok lu?
2: Iya.
4: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen
3: aku juggling. Batunya pengen aku juggling sedikit.
1: Neymar.
3: Sirkus sedikit.
1: Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
3: Oh gitu. Oh susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
3: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
1: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah. Orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
4: agak kerut dan berurat.
1: Wow, kerut dan berurat.
3: Bagian mana Ulfa? Kerut dan berurat.
4: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang. Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
2: Baksonya dua.
1: Berurat lagi.
2: Berurat.
4: Tambahan topping makan mie yang tadi. Abis itu, aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
1: yang panjang itu adalah
3: sosis daging.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus suara-suara
5: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan yang paling keren.
2: Itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Nggak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
3: Wow. Sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome.
1: Boleh. Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak lu.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lu?
2: Berarti lu monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih parasetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Perhatian. Satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri. Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir, buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk, langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: menyatu.
1: Iswara. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: putarkan musik yang kamu butuh kapanpun. Ada
1: bunga di taman hati. Dari yang trending sampai yang selalu.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Pakaian adat Betawi tuh kayak gimana sih?
1: Nah, sini gue jelasin. Emang sih baju adat Betawi itu jarang banget kedengeran di publik. Jadi buat yang belum tahu, baju adat Betawi itu ada namanya sadariah buat yang cowok. Dia tuh bentuknya pakai kemeja putih lengan panjang, terus celana komplang nih, rada-rada longgar gitu. Sarung dikalungin ke leher sama pakai peci. Sekilas kayak jawara silat gitu. Terus busana pria Betawi menggambarkan sosok laki-laki sederhana, religius, ramah dan bertanggung jawab terhadap keluarga serta lingkungan sosialnya. Nah, nih kalau buat yang ceweknya nih, namanya kebaya encim. Kebaya encim tuh biasanya warnanya cerah-cerah tuh, kayak merah muda, kuning, hijau, atau gak biru. Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya, ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
0: Oh, jadi gitu.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kau sebut namanya. Suara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Nita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang?
2: Oh, jelas dong.
1: Pastinya cuma di Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
2: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras
0: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
0: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongin.
3: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy, dia berubah lagi.
3: Apa?
0: Chewy dia.
3: Chewy.
1: Emang kalau dilus-lus nggak bisa ini lagi, Pak, nggak bisa aktif lagi tuh rudal.
0: Oh, udah nggak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, nggak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai nggak?
0: Karena ada masuk. Karena ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh.
3: Kok rudal berurat?
4: Kok urat sih?
0: Karena ada gambar-gambar itu.
1: Tato
0: gitu.
4: Kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in iya. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.